0: pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja senang, biasanya kalau gak ingin sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
9: dan juga menjadi bagian daripada satu isu dan
7: Wali Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar, agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumlah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Kenapa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya mabrur.
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas. Termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
7: Ya, baik. Penelap Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
7: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus.

0: rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan

0: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan Dini Bitper Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saja kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat. Kalau kemarin terlihat kita sama-sama merasakan bahwa di Kota Padang ya khususnya hujan turun cukup lebat sore hari ya. Nah, untuk pagi hari ini hingga esok pagi bagaimana? Saya sudah tersambung dengan perkewan BMKG Minangkabau yang bertugas pagi hari ini, ada Bang Jenny Andrian. Selamat pagi Bang Jenny.
4: Ya, selamat pagi Bang Yudi.
3: Apa kabar pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik Bang Yudi.
3: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Sumatera Barat hari ini? Apakah akan hujan lagi seperti kemarin atau bagaimana? Silakan
4: ya,
3: Bang Jenny.
4: Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Yudi. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa diperkirakan pagi hari ini wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk kondisi terkini masih terpantau awan-awan hujan di wilayah laut antara Pulau Sumatera yang besar dengan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum untuk siang hari itu berawan hingga hujan ringan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat yaitu di wilayah 50 kota, kemudian wilayah Payakumbuh, kemudian wilayah Tanah Datar, kemudian juga berpotensi di wilayah Bukit Tinggi, Parang Panjang, kemudian bergeser juga berpotensi di wilayah perbukitan Kota Padang dan wilayah pesisir selatan. Untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan hingga hujan ringan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ini merata, hampir merata di wilayah pesisir barat Sumatera Barat mulai dari Pasaman Barat lalu Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, kemudian pesisir selatan. Namun yang lebih intensitasnya lebih tinggi yaitu di wilayah pesisir selatan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat juga berkemungkinan terjadi di wilayah Pasaman, kemudian wilayah 50 kota, Payakumbuh, dan wilayah Sijunjung. Untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami juga di @info BMKG, kemudian di media sosial daerah di BMKG @BMKG Minangkabau. Untuk itu kami kembalikan lagi ke Bang Yudi.
3: Baik, terima kasih Bang Jenny atas informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Siap, sama-sama Bang Edi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Terima kasih pendengar, baru saja telah Anda ikuti informasi cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar rumah hari ini ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini, saya juga ada satu informasi nih untuk Anda. Mahasiswa Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Negeri Padang Angkatan 2023 itu akan menyelenggarakan pameran seni rupa berskala publik yang mengusung tema unik dan reflektif. Nah, untuk Anda yang mungkin para pencinta seni rupa, Anda bisa datang pada hari Rabu sampai dengan Sabtu mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tempatnya di Galeri FBS UNP Lantai 1. Nah, buat yang penasaran ataupun juga ingin mengetahui bagaimana kegiatannya, bisa hubungi lebih lanjut kontak person berikut ya. Untuk nomor kontaknya 0852-6583-8257 atas nama Ahmad Syamil. Kemudian ada juga 0822-8580-7327 atas nama Uzi Stefanisa. Atau Anda bisa cek di akun Instagram @jangbiak.exhibition ya. @jangbiak.exhibition. Itu tadi informasi yang mendengar. Bagi Anda yang mungkin penikmat atau pecinta seni rupa ya, Anda bisa datang ke kegiatan ini dari hari Rabu sampai dengan Sabtu tanggal 20 sampai dengan 23 Mei 2026 mendatang, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lokasinya ya di Galeri FBS Komplek UNP Lantai 1 Air Tawar Padang. Oke. Baik pendengar di mana pun Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu ada di mana?
4: Waalaikumsalam, Ibu di kamar, Nada.
3: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
4: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
3: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
5: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Pendengar, Anda tahu kan dengan namanya beruang madu ya. Nah, beruang madu atau nama latinnya Helarctos malayanus itu adalah jenis hewan yang berbahaya, hewan liar yang berbahaya. Meskipun ukuran badannya itu kecil di dunia hewan buas dan cenderung pemalu, ternyata mereka itu memiliki cakar yang panjang dan tajam serta taring yang kuat yang dapat menyebabkan luka serius, bahkan fatal jika merasa terancam, terkejut, atau untuk melindungi anaknya. Mereka ini adalah satwa liar yang tidak bisa dijinakkan dan agresif jika terpojok. Jadi meskipun katakanlah Anda memeliharanya dari kecil, merawatnya dari kecil, tapi dia tidak bisa dijinakkan. Beruang madu itu tetap adalah seekor atau jenis satwa liar dan agresif ya. Tapi sejauh apa sih atau seberbahaya apa beruang madu itu? Nah, beruang madu itu agresif jika dia terancam. Dia akan menjadi agresif dan bisa menyerang jika merasa terganggu atau dirinya merasa terancam oleh apapun termasuk oleh manusia. Bahkan ketika katakanlah di kebun binatang, meskipun dikurung dalam sebuah areal yang tinggi, tapi jika dia merasa terancam dia bisa saja agresif dan menyerang. Kemudian beruang madu itu memiliki fisik yang kuat ya. Mereka punya cakar, mereka punya taring yang tajam sekali dan dirancang untuk menghancurkan sarang rayap sebenarnya sebagai tempat makanan mereka serta kayu keras. Dan kalau kena ke manusia itu sangat berbahaya sekali, bisa mencabik-cabik ya. Kemudian beruang madu itu adalah satwa liar yang tidak bisa dijinakkan serta perilakunya itu sangat sulit diprediksi. Sehingga untuk berinteraksi langsung kayak dengan katakanlah seperti harimau meskipun satwa liar, tapi ketika dengan pawangnya kita masih bisa berinteraksi, misalnya mengelus bulunya ataupun juga mungkin hanya sekedar duduk di sampingnya dan juga berfoto seperti di taman safari ada kayak gitu ya. Tapi kalau untuk beruang madu itu sangat berisiko sekali jika berinteraksi langsung ya. Kemudian beruang madu ini juga merupakan korban perusakan habitat konflik manusia ya. Sehingga ketika habitatnya sudah tidak lagi ada ataupun juga dirusak, maka beruang madu ini mulai mendekati permukiman dan itu akan meningkatkan risiko konflik. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di portal rri.co.id.

0: Kilas Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Hujan lebat yang mengguyur Kota Padang sore kemarin menyebabkan sejumlah titik di Kecamatan Lubuk Kilangan digenangi banjir. Salah satu lokasi yang terdampak yakni kantor Camat Lubuk Kilangan. Camat Lubuk Kilangan Nurul Widya Siska pada RRI kemarin mengatakan banjir mulai masuk ke kantor camat pada sore hari saat hujan dengan intensitas lebat mengguyur kawasan tersebut. Ketinggian air di area kantor camat mencapai 10 hingga 15 cm. Ia menjelaskan pegawai kecamatan bertahan hingga malam hari untuk menyelamatkan berbagai berkas penting ke tempat yang lebih tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar dokumen tidak rusak akibat genangan banjir. Ia menyebutkan banjir tidak hanya terjadi di kantor camat, tetapi juga merendam sejumlah rumah warga di beberapa kelurahan, seperti di Koto Lalang, Indarung, Baringin, dan Tarantang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, hari ini 14 Mei 2026, kalendernya tanggalnya merah, bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Dan kalau biasanya di Pro 1 RRI Padang pukul 8 hingga pukul 9 Anda mengikuti program Padang Menyapa, tapi karena hari ini adalah kalender merah atau hari libur nasional, maka program Padang Menyapa untuk hari ini tidak bisa hadir ke ruang dengar Anda. Dan kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik lainnya yang akan saya kutip dari portal rri.co.id. Nah, untuk Anda yang membutuhkan berita-berita terbaru, terkini dari seluruh dunia, tidak saja internasional, tapi juga regional dan juga lokal, Anda bisa akses portal rri.co.id. Ya. Selain berita-berita terhangat terbaru, Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya dari berbagai bidang, ada olahraga, kemudian juga gaya hidup, ekonomi, hingga hukum. Ya, jadi silakan Anda buka portal rri.co.id, bisa Anda akses melalui ponsel Anda, ya, dengan browser di ponsel Anda ketik saja rri.co.id atau di laptop dan juga komputer dengan format yang sama rri.co.id. Atau Anda bisa juga mengakses atau mengunduh aplikasi RRI News, ya. Baik pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya temani Anda dulu dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini.

Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik,

secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang, masih dalam rangkaian informasi dan juga hiburan-hiburan ke ruang dengar Anda. Kali ini saya mau berbagi informasi dari dunia olahraga, tepatnya mengenai Piala Dunia ya. Saya kutip dari rri.co.id, Kapten Timnas Inggris Harry Kane bertekad membawa negaranya kembali meraih gelar juara Piala Dunia sejak terakhir tahun 1966 ya. Menurut dia, hal ini akan menandai kebangkitan The Three Lions setelah mengalami akhir yang menyakitkan di Piala Dunia 2022 Qatar lalu. Saat itu, pada babak perempat final melawan Prancis, Kane berpeluang besar menyamakan kedudukan demi memperpanjang napas timnya. Namun, tendangan penalti pemain klub Bayern Munich itu pada menit 84 melambung melewati mistar gawang. Padahal, setengah jam sebelumnya, Kane sukses membuat skor menjadi imbang 1-1 melalui eksekusi dari titik putih. Prancis akhirnya mengunci pertandingan dengan skor 2-1 yang membuat Inggris harus angkat koper dari perhelatan Piala Dunia tahun 2022 tersebut. Untuk tahun ini, pemain berusia 33 tahun itu mengatakan dirinya harus benar-benar kuat secara mental untuk melewatinya. Namun, pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2018 tersebut mengaku dirinya berhasil mengatasi trauma tersebut. Sejak laga di Stadion Al Bayt itu, Kane telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terhebat di generasinya. 3 bulan setelah Piala Dunia 2022, dia memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa Inggris milik Wayne Rooney. Golnya yang ke-54 itu dicetak saat Three Lions berhadapan dengan Gli Azzurri Italia di Stadion Wembley, London. Nah, saat ini mantan pemain Tottenham Hotspur itu telah mengoleksi 78 gol dalam 112 penampilannya bersama kesebelasan Inggris ya. Di level klub, Kane telah mencetak rekor yang hampir tidak masuk akal untuk Die Roten. Dia telah mencetak lebih dari 50 gol untuk tim juara Bundesliga tersebut pada musim ini. Kane meyakini bahwa Inggris dapat menjadi tim terakhir yang bertahan di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dia berjanji akan mendukung skuad timnas Inggris untuk meraih mimpi di panggung sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pendengar, siapa nih yang menjagokan Inggris untuk bisa menjadi Piala Dunia, juara Piala Dunia tahun 2026 ini ya, ya. Yang suka ataupun juga ngefans dengan The Three Lions pastinya selalu mendukung timnas Inggris ini, meskipun sejak terakhir Piala juara Piala Dunia tahun 66 belum pernah lagi Inggris menjuarai Piala Dunia, dan tahun ini mereka bertekad untuk membawa negaranya kembali meraih Piala Dunia tahun 2026 ya. Anda kalau mau memberikan komentar silakan di WhatsApp ya, 0811 666 9675 ya. Kira-kira banyak gak sih yang mendukung timnas Inggris ini? Oke deh, kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi ini. Saya hadirkan dulu hiburan yang berikut ini.

0: Mata Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

mendengar atau bahkan mencoba beras hitam. Beras hitam merupakan warisan nenek moyang Indonesia. Konon hanya petani istimewa saja dahulu yang ditunjuk untuk menanam beras ini. Karena keistimewaannya tersebut, beras hitam ini merupakan beras unggulan. Di daerah Solo, beras hitam dikenal dengan beras wulung. Beras wulung merupakan beras pilihan yang dulu hanya ditanam dan dipergunakan dalam keraton Kesunanan Surakarta. Beras ini khusus dikonsumsi di lingkungan para raja dan digunakan untuk jenis ritual tertentu. Beras hitam memiliki nama yang berbeda-beda tergantung di mana beras hitam tersebut berada. Dalam sejarahnya, etnis Tionghoa atau orang Cina kuno telah mengenal beras hitam sebagai beras terlarang atau forbidden rice. Artinya tidak sembarang orang dapat memakannya, hanya kalangan istana dan orang tertentu saja yang boleh memakannya. Selain sebagai bahan pangan, di Cina beras hitam dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Tidak adanya upaya pelestarian menyebabkan keberadaan beras hitam menjadi langka dan nyaris punah. Beras hitam bagi orang Cina berfungsi sebagai obat dan bahan pangan. Namun kini, beras hitam hampir punah dan sangat langka keberadaannya. Apapun ceritanya, beras hitam ini memiliki keistimewaan dan cita rasa para bangsawan.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Beredar unggahan video berdurasi 15 menit 7 detik dari akun YouTube Kajian Online pada 5 Mei 2026. Unggahan disertai narasi, Amerika resmi ditendang keluar dari NATO. Trump murka, tarik pasukan dari Eropa. Hingga 13 Mei 2026, unggahan dimaksud telah ditonton ulang 23.000 kali. Kemudian mendapat 538 tanda suka dan menuai 155 komentar. Kemudian tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan analisis. Secara keseluruhan, video membahas adanya ketegangan di dalam internal NATO yang disebabkan oleh beberapa aksi Amerika Serikat. Namun hingga akhir video tidak dijelaskan bahwa benar Amerika Serikat telah dikeluarkan dari NATO. Jika dilansir dari situs resmi NATO, diketahui bahwa Amerika Serikat masih terdaftar sebagai bagian dari anggota NATO. Selain itu, dalam situs resmi tersebut juga tidak ditemukan adanya pernyataan resmi bahwa Amerika Serikat telah dikeluarkan oleh NATO. Kesimpulannya pendengar, unggahan berisi klaim Amerika Serikat resmi dikeluarkan dari NATO adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
3: Eh, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah leh, so baking takkan cimpang ngana. Dan lagi, laut terluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasihan.
3: Oh iyo, asal leh.
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saat ini pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini. Tepatnya hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Pendengar, saya juga berbagi informasi dulu ke ruang dengar Anda semuanya, masih terkait dengan Piala Dunia nih. Seiring meningkatnya antusiasme jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2026, FIFA resmi mengumumkan deretan artis ternama yang akan tampil dalam pembukaan Piala Dunia 2026 yang punya konsep berbeda dibanding edisi sebelumnya. Turnamen kali ini menghadirkan 3 upacara pembukaan, di antaranya tersebar di negara-negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, untuk di Amerika Serikat akan dimeriahkan oleh musisi dunia terkenal seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, Tyla, Future, Anita, dan juga Rema. Upacara pembukaan di Los Angeles dan mencerminkan skala luar biasa yang akan dimiliki oleh Piala Dunia FIFA 2026. Itu kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, deretan artis tersebut mencerminkan keragaman budaya Amerika Serikat dan dinamika komunitas diaspora di dunia, sekaligus menunjukkan pengaruh negara itu terhadap dunia musik dan budaya pop. Sementara di Meksiko, upacara pembukanya akan dimeriahkan oleh J Balvin, band rock Mana, Alejandro Fernandez, dan juga Belinda. Sementara di Kanada, itu menghadirkan Michael Bublé, Alanis Morissette, hingga Alicia Cara. Upacara akan dimulai 90 menit sebelum kick-off pada hari Jumat 12 Juni pukul 16.30 waktu setempat atau pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Jadi yang pengen menyaksikan pembukaan Piala Dunianya, siap-siap begadang ya, pukul 4.30 setengah 5 pagi. Pintu stadion sendiri akan dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Amerika Serikat akan berhadapan dengan Paraguay dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Turnamen tahun ini akan mencetak rekor dengan total 104 pertandingan yang diselenggarakan di 16 kota dari 3 negara tersebut ya. Oke, itu tadi informasinya, pendengar. Untuk Anda, jangan lupa RRI juga menyiarkan pertandingan-pertandingan berupa audio pertandingan Piala Dunia melalui Pro 3, nanti juga direlay oleh Pro 1. Dan jangan lupa juga banyak program-program Piala Dunia yang hadir di RRI, mulai dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Ada trivia, kemudian juga ada promo-promo tentang Piala Dunia di RRI, khususnya Pro 1. Kemudian juga ada promo-promo tentang Piala Dunia di RRI khususnya Pro 1 RRI Padang. Jadi Anda jangan pindah frekuensi, tetap di 95,9 MHz.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Tahukah Anda salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: aja dong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan, agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Saat ini pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, rangkai lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya kembali berbagi informasi. Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan kesehatan di berbagai pintu masuk internasional untuk mencegah penyebaran hantavirus ke Indonesia. Balai tersebut tersebar di bandara, pelabuhan, hingga wilayah perbatasan negara. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan BKK memiliki fungsi utama melakukan cegah dan tangkal terhadap penyakit menular dari luar negeri. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi wabah global termasuk hantavirus. Jadi menurut Andi, kantor ini fungsi utamanya adalah untuk cegah dan tangkal. Tugas kantor ini adalah mengamati dan melindungi kemungkinan masuknya penyakit tersebut. Pengawasan dilakukan secara ketat terhadap penumpang pesawat maupun kapal laut yang datang dari negara tertentu berisiko tinggi. Nah, petugas BKK akan memantau riwayat perjalanan, asal negara, hingga kemungkinan kontak erat penumpang. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner di pintu masuk internasional. Penumpang pun diwajibkan mengisi data kesehatan melalui sistem digital All Indonesia sebelum memasuki wilayah Indonesia. Melalui sistem barcode digital tersebut, pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap gejala seperti demam maupun gangguan pernapasan. Jika ditemukan indikasi penyakit menular, petugas kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemenkes juga telah menyiapkan mekanisme rujukan bagi penumpang yang terindikasi mengalami gejala hantavirus atau penyakit menular lainnya. Pemerintah juga berharap penguatan pengawasan di seluruh pintu masuk internasional dapat mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia. Kemenkes juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga pola hidup bersih untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Ketika berjalan-jalan di sekitar kota, seringkali kita melihat sampah berserakan di pinggir jalan, di tepi sungai, bahkan di taman-taman yang indah. Keadaan ini merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk mengatasi masalah ini, dan salah satu langkah penting adalah memberlakukan larangan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan sekitarnya, merusak ekosistem, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh kesehatan masyarakat dengan risiko penyakit yang

0: sampah sembarangan, kampanye edukasi melalui sekolah, media sosial, dan acara komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Denda, hukum sosial seperti membersihkan sampah, dan bahkan sanksi pidana bagi pelaku yang terus-menerus melanggar peraturan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan perilaku tersebut. Peningkatan infrastruktur seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan mudah diakses juga merupakan langkah penting dalam melaksanakan larangan ini. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: memuja bulan.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aki, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
5: Thinking before posting.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
8: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9:52 waktu Indonesia Barat. Pendengarannya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat dalam Padang pagi ini. Selanjutnya, Padang siang ini, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Rita Ismail dalam rangkaian program dan juga informasi-informasi yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Jadi pastikan Anda jangan berpindah frekuensi, tetap di 95,9 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi.
2: Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
2: Amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Kompas Info.
1: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, Gubernur Mahyildi telah mengeluarkan instruksi pada seluruh kepala daerah, kabupaten dan kota untuk mengambil langkah konkret dalam penertiban tambang ilegal. Seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah diminta berkolaborasi dalam memberantas peti di wilayah masing-masing. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga meminta aparat mengusut tuntas berbagai peristiwa yang terjadi di kawasan pertambangan ilegal. Seluruh unsur masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, nenek mama, pemuda hingga masyarakat nagari untuk bersama-sama mencegah aktivitas peti. Menurutnya lokasi tambang ilegal umumnya berada di wilayah adat dan lingkungan masyarakat nagari, sehingga peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan dan pencegahan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan di Rosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan untuk hari ini dan setemannya hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang tetap setia di Rosatu RRI Padang dengan beragam pekerjaan, kemudian beragam kegiatan, walaupun sebenarnya ini hari libur ya, long weekend tuh bahasanya. Libur panjang akhir pekan ini pendengar. Untuk yang belum tahu, hari libur apa ya hari ini, tanggal 14 Mei 2026. Pendengar, sebagai informasi bagi Anda yang belum tahu, kalau hari ini tanggal 14 Mei 2026 itu adalah hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Nah, libur ini juga merupakan awal dari long weekend atau akhir pekan panjang karena diikuti dengan cuti bersama besok ya, hari Jumat 15 Mei. Kemudian untuk Sabtu Minggu itu kan memang libur akhir pekan. Jadi untuk Anda yang memang pekerjaannya libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wow, cukup panjang nih liburnya. Mudah-mudahan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa jadi tidak sempat Anda lakukan di hari-hari kerja biasa ya, atau mungkin berkunjung ke kanak kerabat yang ada di kota yang sama, atau barangkali ada yang ke kampung halaman ya, menengok sanak saudara, atau di rumah saja, itu menjadi pilihan Anda. Oke pendengar, untuk yang tetap bertugas di akhir pekan dan di libur nasional hari ini, libur panjang pekan ini, tapi kan memang tidak semua pekerjaan itu hari liburnya adalah di hari-hari, misalnya tanggal merah seperti sekarang begitu ya, ada yang tetap bertugas. Nah, yang tetap bertugas, yang tetap masuk, yang tetap bekerja, tetap semangat, karena sama nih, kita sama-sama bekerja hari libur ini. Tapi mungkin libur kita di hari yang lain ya, karena memang ada beberapa bidang pekerjaan seperti itu. Agak berikut nanti saya akan tambah-tambah informasi untuk Anda, tapi kita beralih dulu ke hiburan selanjutnya.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, mendengar menghadapi potensi lonjakan wisatawan pada libur panjang akhir pekan ini. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat dan pengunjung agar tidak membayar parkir kepada oknum petugas ilegal yang tidak memiliki identitas resmi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di sejumlah titik wisata maupun pusat keramaian di Kota Padang selama masa libur panjang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani, mengatakan petugas parkir resmi dapat dikenali dengan mudah karena wajib mengenakan rompi khusus serta dilengkapi tanda pengenal atau PIN resmi. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu memberikan pembayaran apabila ada pihak yang meminta uang parkir tanpa atribut resmi tersebut. Pendengar, selain itu masyarakat juga diminta bersikap proaktif jika menemukan praktik parkir liar maupun tindakan premanisme di lokasi parkir. Pemerintah Kota Padang telah menyediakan layanan pengaduan darurat melalui nomor 112 guna menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat. Jadi jangan lupa 112 ya. Kalau Anda menemukan tindakan premanisme barangkali di lokasi parkir dan mungkin parkir yang tidak sesuai tarifnya begitu. Agar pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo sayang.
2: Halo. Halo.
3: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Derma 12 Padang, pendengar, kalau kita berkendara, nah ada hal mungkin yang sepakat harus kita kita patuhi sebenarnya ya pendengar. Mudah-mudahan ada juga sepakat, sependapat, yaitu menjaga jarak aman saat berkendara. Nah, jarak aman saat berkendara ini sering dianggap aturan biasa di jalan raya. Padahal aturan ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan berlalu lintas. Jarak aman memberi pengendara waktu bereaksi ketika kendaraan depan mendadak berhenti, karena kondisi ini sering terjadi pada jalan padat dan persimpangan yang ramai. Karena memang banyak kecelakaan kadang-kadang ya pendengar, kalau kita tidak pandai-pandai mengatur jarak aman berkendara. Nah, jarak aman saat berkendara itu tergantung pada kecepatan kendaraan kita saat melaju di jalan raya. Hal ini disampaikan oleh pengamat transportasi Universitas Andalas Padang, Yusafra, saat berbincang beberapa waktu lalu bersama Pro 1 RRI Padang. Jadi pendengar, berdasarkan penelitian, jarak aman berkendara dengan kendaraan lain, ini misalnya ya sebagai contoh, untuk kecepatan kendaraan kita 80 km per jam seandainya. Kecepatan kendaraan kita 80 km per jam di jalan tol. Nah, ini adalah sekitar jarak aman dengan kendaraan lain itu adalah sekitar 120 sampai 150 meter. Semakin rendah kecepatan, misalnya kecepatan kendaraan kita 60 km per jam, maka minimal harus berjarak 50 sampai 60 meter dari kendaraan di depan kendaraan kita. Jadi begitu cara mengaturnya pendengar ya. Ini disampaikan oleh pengamat transportasi dari UNAN, Bapak Yusafra. Jadi ini tergantung pada kecepatan kendaraan kita. Jadi misalnya Anda di jalan tol, kecepatan kendaraan Anda di 80 km per jam. Jadi jarak amannya dengan kendaraan di depan adalah 120 sampai 150 meter. Tapi kalau semakin rendah, misalnya 60 km per jam, maka jarak minimal itu harus 50 sampai 60 meter. Itu dari kendaraan di depan kita. Jadi semakin tinggi kecepatan kendaraan kita, maka jarak aman dengan kendaraan di depan juga harus semakin jauh. Nah, selain itu ada cara yang juga sederhana pendengar untuk melihat ataupun mencari tahu bagaimana jarak kendaraan kita yang aman dengan kendaraan di depan kita, yaitu adalah dengan cara memperkirakan jarak aman dengan kendaraan lain itu adalah sekitar 2,5 sampai 3 detik. Nah, misalnya kendaraan di depan kita melewati satu tiang nih pendengar. Jadi kendaraan di depan kita itu melewati satu tiang. Nah, maka kita bisa hitung berapa detik lagi kendaraan selanjutnya sampai ke tiang tersebut. Kalau waktunya lebih dari 2,5 detik, itu artinya aman. Gitu ya. Jadi kalau kendaraan di depan kita mungkin melewati sebuah tiang atau sebuah pohon yang bisa kita tandai lagi, kita lihat ya pendengar. Nah, berapa lama ini kendaraan kita yang di belakangnya sampai ke tiang atau pohon tersebut. Kalau lebih dari 2,5 detik, itu artinya aman, itu jarak amannya. Kemudian saat hujan deras, jarak aman juga perlu ditambah, karena jalan menjadi licin, kondisi ban dan rem juga mempengaruhi kemampuan kendaraan berhenti sempurna. Jadi untuk para pengendara, mudah-mudahan tetap bisa menjaga jarak aman, karena menjaga jarak aman itu biasanya lebih tenang ya menghadapi situasi yang mendadak. Mungkin bisa jadi kendaraan di depan kita berhenti mendadak, atau hal-hal yang mungkin membuat kita harus melakukan pengereman mendadak juga. Agar mendengar, demikian informasi yang bisa Anda baca juga di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati rangkaian hiburan, informasi-informasi dan program-program menarik yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Nah, pendengar, diantaranya tadi beberapa ini sudah disampaikan ya, beberapa informasi yang sudah disampaikan. Diantaranya Anda bisa baca kembali pada portal berita kami rri.co.id. Nah, pendengar, untuk informasi lainnya, bagi Anda yang suka sekali informasi dunia olahraga, nah ini informasi-informasi tersebut akan hadir nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Tapi kita ke informasi lain dulu. Ini tentang bahasa daerah, ini pendengar. Jadi ragam bahasa Nusantara dengan status ketahanan yang paling kuat saat ini itu ternyata masih ada. Jadi berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa, jumlah bahasa daerah yang telah berhasil diidentifikasi dan dipetakan di wilayah Indonesia adalah 718 bahasa. Dari jumlah tersebut, bahasa-bahasa daerah di Indonesia dibagi dalam aspek vitalitas atau daya hidup di tengah masyarakat hingga saat ini. Vitalitas dari bahasa daerah yang eksis di Indonesia terbagi dalam 3 kategori, yaitu bahasa daerah yang statusnya aman, kemudian terancam punah atau kritis, dan terakhir adalah punah. Terdapat 18 hingga 20 bahasa daerah yang termasuk dalam kategori aman. Lebih dari 30 bahasa daerah terancam punah, dan tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang telah punah. Bahasa daerah berkategori aman terus digunakan secara luas oleh seluruh anggota masyarakat tutur, termasuk anak-anak di Indonesia sekarang. Status vitalitas ini didukung kuatnya kebijakan institusi pendidikan serta penggunaan aktif dalam berbagai media lokal. Wilayah Jawa dan Madura serta Bali menjadi basis populasi penutur bahasa daerah terbesar karena kepadatan penduduk yang tinggi. Kekuatan tradisi sastra lama dan dukungan media lokal membuat bahasa di kawasan ini tetap eksis dalam kehidupan harian. Bahasa Jawa memiliki jumlah penutur terbanyak di Indonesia, pendengar, yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda secara masif, sementara bahasa Bali terjaga melalui sistem adat yang sangat kokoh. Kelompok bahasa di Sumatera memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan identitas etnis serta sistem kekerabatan masyarakat lokal setempat. Budaya merantau tidak menghalangi penutur asli untuk tetap memakai bahasa daerah dalam komunikasi sosial mereka di tempat baru. Nah, bahasa Minangkabau itu sangat populer melalui industri kreatif musik serta film lokal yang menjangkau seluruh wilayah perantauan di Indonesia. Dialek Toba dan Karo serta Mandailing dalam bahasa Batak itu masih digunakan secara aktif pada setiap rangkaian upacara adat. Kemudian berikutnya, penutur di wilayah Serambi Mekah menunjukkan loyalitas tinggi terhadap bahasa Aceh dalam interaksi sosial dan kegiatan ibadah keagamaan. Varian Melayu Palembang dan Melayu Jambi serta Melayu Pontianak merupakan contoh identitas bahasa daerah yang sudah sangat mapan. Ini banyak lagi nih pendengar, banyak lagi penjelasannya ya. Anda bisa juga menambah terus informasi yang tadi kami sampaikan adalah tentang ragam bahasa Nusantara dengan status ketahanan paling kuat saat ini.
1: Memuja ulang yang indah permata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar yang mana pun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Untuk selanjutnya, pendengar, kita akan sama-sama dengarkan warta berita ataupun dinamika olahraga. Ya, dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Beragam informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga akan kita dengarkan dari Pro3 RRI.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

satu Radio Republik Indonesia Padang Perngar di libur panjang kali ini. Jadi untuk Anda yang ada kegiatan-kegiatan mungkin sudah apa ya menjadi pilihan bersama anggota keluarga, misalnya ke alam begitu ya. Jadi untuk Anda yang suka ke pantai atau mungkin ke apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan alam begitu. Karena memang interaksi dengan alam semakin penting di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Banyak orang mulai menyadari dampak positifnya bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Paparan lingkungan alami dapat membantu menurunkan tingkat stres secara signifikan. Udara segar, kemudian pemandangan hijau, itu memberikan efek menenangkan bagi sistem saraf. Berjalan di taman misalnya, itu bisa membantu meningkatkan kebugaran fisik. Ya, aktivitas ringan ini juga mendukung kesehatan jantung dan meningkatkan energi harian. Selain itu pendengar, alam juga dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat kita. Lingkungan alami membantu otak beristirahat dari rangsangan digital yang berlebihan. Interaksi dengan alam juga berperan dalam memperbaiki suasana hati. Karena memang banyak penelitian menunjukkan hubungan antara alam dan penurunan risiko depresi. Oke, selamat siang untuk yang mungkin di libur panjang akhir pekan kali ini. Pilihannya itu adalah berinteraksi dengan alam. Pasti menyenangkan ya, tapi apapun pilihan Anda, itu mudah-mudahan bisa memberikan suasana yang lebih baik, lebih menyenangkan, sehingga nanti di awal pekan aktivitasnya kembali lebih bersemangat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk yang suka bola pasti menantikan Piala Dunia ya, ajang Piala Dunia 2026. Nah, ajang Piala Dunia 2026 menampilkan beragam prediksi dari pencinta sepak bola dunia. Sejumlah negara unggulan disebut memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Dua wartawan olahraga Sumatera Barat, Jamaldi dan Ade Suhendra, menyebut kalau Portugal dan Spanyol itu menjadi tim unggulan di Piala Dunia kali ini. Pendengar, kepada RRI Padang, Jamaldi, wartawan olahraga Garuda TV, mengatakan kalau dirinya menjagokan timnas Portugal sebagai kandidat kuat juara dunia 2026. Menurutnya, kekuatan skuad Portugal saat ini bahkan dinilai lebih baik dibanding generasi emas mereka pada era Luis Figo. Ia menilai banyak pemain Portugal kini tampil di level tertinggi kompetisi Eropa dan menjadi tulang punggung di klub masing-masing. Kondisi ini membuat Portugal memiliki kedalaman skuad yang merata di hampir seluruh lini permainan. Oke, selain itu pemain muda, selain kualitas pemain muda, Jamal juga menyoroti faktor Cristiano Ronaldo yang masih menjadi inspirasi besar bagi skuad Portugal. Nah, selain itu pendengar, wartawan olahraga lainnya Ade Suhendra dari sudut payakumbuh.com justru menjagokan Argentina untuk kembali berjaya di Piala Dunia 2026. Menurut Ade, status Argentina sebagai juara bertahan membuat La Albi Celeste tetap menjadi tim yang sangat diperhitungkan. Oke, jadi itu ya, masing-masing kita pasti punya nih siapa yang akan diunggulkan pada Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, nantikan informasi-informasi menarik lainnya seputar Piala Dunia di Pro 1, kemudian juga akan hadir nanti siaran langsungnya di Pro 3 RRI. Jangan lewatkan ya, banyak informasi-informasi menarik terkait dengan Piala Dunia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub.

Chiefs itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat A5 di Padang kemarin mengatakan berdasarkan Global Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dengan beban kasus TBC tertinggi setelah India. Diperkirakan terdapat 1,09 juta kasus TBC dengan angka kematian mencapai 120 ribu jiwa setiap tahun atau sekitar 14 kematian setiap jam. Menurut A5, penunggalangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Dibutuhkan dukungan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat untuk mempercepat eliminasi penyakit tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang percepatan penanggulangan TBC. Regulasi tersebut menjadi dasar penguatan strategi eliminasi TBC melalui kolaborasi program di fasilitas kesehatan di seluruh Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, Bupati Pasaman Barat Yulianto meresmikan langsung penyaluran program makan bergizi gratis MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sungai Aur 2, Jorong Kasih Putih, Nagari Kasih Putih, Sungai Tanang hari Rabu 13 Mei kemarin. Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pendengar, Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan kalau program tersebut sekaligus bertujuan memperluas akses pangan sehat secara merata dan berkelanjutan. Pada tahap awal, program menyasar sebanyak 1.045 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, guru, petugas keamanan sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

0: tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
1: Iya nih, mana udaranya seger, kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Berengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Dan selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada

maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya. Ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baru satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi untuk Anda. Kalau di studio saat ini pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan sampaikan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan dengan opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Nanti pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah ngantri dari tadi, dia enak aja ngerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok ngerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah ngerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Tadi aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Ih, asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry, Vi. Udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya, ini kan sekali-kali aja, Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya. Karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi.
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Berger untuk kawasan Sudirman 12 dan sekitarnya. Sudah terlihat mendung ya. Mendungnya itu cukup berat nih sepertinya. Lagi untuk Anda mungkin yang akan keluar rumah, walaupun mungkin cuaca di tempat Anda mungkin cerah ya, tapi karena memang cuaca saat sekarang sering hujan kan ya, kalau di sore hari, siang sore hari, mudah-mudahan Anda bisa mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya kalau berkendara roda 2 itu sudah siap mantau hujan. Yang keluar tanpa kendaraan mungkin sedia payung juga. Kemudian yang di kendaraan roda 4 mudah-mudahan tetap berhati-hati karena kondisi cuaca mungkin ya. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan, mungkin jarak aman, kecepatan kendaraan dan lain sebagainya. Pendengar, nanti kita akan jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang. Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
3: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah, karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kami dari Dinas Lingkungan Hidup, kita dalam beberapa hari belakangan kita membersihkan pantai. Jadi 4 hari belakangan ada hujan deras, jadi sampahnya membeludak. Jadi berpusat di pantai Muara Lesak, Kota Padang.
3: Untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah, jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT.
4: Sebelum benar-benar hadir kios Wamsat ini di masyarakat, kita perlu menggaungkan terlebih dahulu sehingga nanti pelayanan ini benar-benar ditunggu gitu. Jadi pada saat grand launchingnya, pelayanan sudah siap dipakai.
1: Sari berita, pemerintah Kota Padang matangkan progres digitalisasi bansos. Volume sampah di Pantai Padang meningkat pasca hujan kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rita Ismail. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendata, penguatan jaringan internet, hingga kolaborasi dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan dan RT RW.
5: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan sejumlah persiapan terus dimatangkan dalam mensukseskan program digitalisasi Bansos. Sebanyak 1.750 agen akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis BIMTEK pada Juni mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara dan mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi yang telah disediakan pemerintah pusat. Agen yang disiapkan harus memiliki kemampuan teknologi informasi IT serta jiwa sosial yang tinggi. Mereka nantinya akan diterjunkan hingga ke pelosok Kota Padang untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari pendataan program digitalisasi Bansos. Menurut Eri, proses pendataan masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi bersama perangkat pemerintah paling bawah mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Sinergi tersebut dinilai penting agar data warga yang dihimpun benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
3: Untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah, jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Setelah kita mempersiapkan regulasinya, tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahap BIMTEK. Agen kita yang 1.750 ini, demikian banyak orang kan gak mungkin dikumpulkan satu tempat gitu ya. Kita akan sebar apakah per kecamatan nanti kita BIMTEK-kan. Jadi, dan langsung dihadiri oleh pejabat dari Dirjen Dukcapil.
5: Lebih lanjut Eri menjelaskan, Pemko Padang juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penginputan data melalui sistem daftar mandiri. Setelah seluruh tahapan persiapan rampung, proses pendaftaran dan penginputan data dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Menurut Eri, untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk memastikan jaringan internet dan konektivitas aplikasi berjalan optimal di seluruh wilayah kota. Saat ini pemerintah Kota Padang telah menyediakan 297 titik akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung proses digitalisasi Bansos. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat berencana menggelar berbagai perlombaan saat memperingati Bulan Bahasa pada Oktober mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
6: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan sedang mempersiapkan sejumlah lomba untuk memperingati Bulan Bahasa. Kegiatan dimaksud untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Rahmat menyampaikan, Bulan Bahasa diperingati setiap tahun selama Oktober, dengan puncaknya pada 28 Oktober yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ia mengungkapkan perlombaan yang dirancang diantaranya ada komedi tunggal, mendongeng, sinopsis sastra, dan berkreasi di konten digital. Komedi tunggal diperuntukkan bagi pelajar sekolah menengah atas atau SMA sederajat dan mahasiswa dengan menggunakan bahasa Minang. Selanjutnya, kata Rahmat, lomba mendongeng diperuntukkan bagi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dan taman kanak-kanak atau TK. Dengan demikian mereka mempunyai wadah untuk menyalurkan bakat.
7: Di bulan bahasa nanti insya Allah, tadi Oktober ini, nanti akan ada minimal empat lomba yang akan kami lakukan. Jadi itu komedi tunggal, karena kami segmennya bahasa daerah, pelindungan bahasa daerah. Mungkin kami maunya dengan bahasa Minang, kita peruntukkan untuk bantu SMA, kuliah mungkin.
6: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, menyampaikan untuk lomba sinopsis sastra akan menggunakan hasil karya dari sastrawan terkenal di daerah ini. Kemudian lomba kreasi konten digital bagi pelajar untuk bisa menyajikan hal-hal kreatif. Rahmat menambahkan, perlombaan yang diadakan di bulan bahasa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengembangkan transformasi digital layanan publik melalui kehadiran kios Samsat guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengantri ke kantor Samsat. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, praktis, dan efisien bagi wajib pajak. Kepala UPTD PPD Samsat Padang, Dev Rizal, mengatakan setelah dilaksanakannya soft launching kios Samsat, langkah selanjutnya adalah menggaungkan serta menyosialisasikan layanan tersebut secara masif kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum layanan benar-benar dimanfaatkan secara luas, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat dan sistem kerja kios Samsat. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami kemudahan yang ditawarkan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4: Sebelum benar-benar hadir kios Samsat ini di masyarakat, kita perlu menggaungkan terlebih dahulu sehingga nanti layanan ini benar-benar ditunggu gitu. Jadi pada saat grand launchingnya, layanan sudah siap dipakai. Kios kita ini hadir untuk menutupi yang blank tadi itu. Dengan adanya layanan saat ini seperti konvensional, signal, tingkat kepatuhan kita baru 62%. Mudah-mudahan dengan adanya kios ini bisa meningkat lagi. Mungkin ada beberapa blank spot sekitar 5-7% masyarakat yang tidak mau online, tapi juga tidak sempat ke Samsat, bisa memanfaatkan layanan kios Samsat ini.
1: Dev Rizal menjelaskan, meski demikian pihaknya masih membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun tanggapan terkait layanan kios Samsat tersebut. Hal itu dilakukan agar pelayanan yang dihadirkan ke depan dapat semakin optimal dan benar-benar membantu masyarakat. Dev Rizal berharap dengan sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat semakin mengetahui dan memanfaatkan kios Samsat sebagai alternatif pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih efisien. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Hujan yang mengguyur Kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang Pantai Padang. Pada umumnya sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sisa makanan.
8: Hal tersebut diungkapkan Nurul Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan Pantai Wilayah 13, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, di kawasan Pantai Muara Lasa, Kota Padang pagi tadi. Dijelaskan Nurul Huda, pada hari biasa petugas melakukan pengumpulan sampah di sepanjang Pantai Padang dengan menggunakan 2 mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 4 mobil truk, artinya 2 truk pagi dan 2 truk sore. Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada umumnya sampah yang dikumpulkan petugas berasal dari sampah rumah tangga dan plastik dari sisa makanan.
9: Di Pantai Murasa ini dominasinya sampah plastik yang banyak. Mulai dari Jembatan Pangeran sampai Masjid Al-Hakim itu kurang lebih 50 petugas kurang lebih. Itu dibagi bagian jalan dan bagian pantai. Bagian pantai ada kurang lebih separuh dari itu, Pak. Sampah-sampah pedagang ada juga sih yang pedagang, ya, pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya barang dibuang. Ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai.
8: Koordinator lapangan Pantai Wilayah 13 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda, menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armin Ramdi melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang memperketat pengawasan di kawasan Pantai Padang selama libur panjang yang berlangsung hari ini hingga 17 Mei mendatang. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas wisatawan yang memadati destinasi wisata unggulan dimaksud. Informasi selengkapnya disampaikan Salih Dela Putri.
10: Fokusnya kita libur Mei panjang ini terutama terkait misalnya tempat-tempat wisata.
11: Kasih Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang Harfi Dasnur kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan 120 personil yang dikerahkan untuk mengawasi aktivitas masyarakat khususnya di sepanjang bibir Pantai Padang. Pengawasan difokuskan untuk mencegah pengunjung melakukan aktivitas mandi-mandi di laut yang dinilai berisiko akibat kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Padang. Menurut Harfi, momen libur panjang pekan ini, sebagian warga dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga. Pantai Padang pun menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan dari berbagai daerah, seperti Jambi, Pekanbaru, hingga Medan. Harfi menyampaikan, melihat kondisi cuaca di Kota Padang yang sering berubah secara tiba-tiba pada siang hingga sore hari beberapa hari belakangan di Kota Padang, kawasan pantai sering diguyur hujan yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan arus laut lebih kuat. Satpol PP Padang mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak saat berada di kawasan pantai tersebut. Selain itu, wisatawan diminta mematuhi arahan petugas demi menjaga keselamatan selama menikmati libur panjang pekan ini.
10: Aktivitas-aktivitas lokasi vital seperti kawasan pantai, kita lebih kurang personil kita ada 120 kada peleton kan. Untuk kemungkinan kalau seandainya memang kondisinya memungkinkan membutuhkan peleton untuk lebih banyak, kita akan tambah itu. Cuman yang rutinnya kita segitu personilnya.
11: Kasih Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Harfi Dasnur menambahkan, pengawasan di Pantai Padang dilakukan secara intensif bersama unsur terkait lainnya. Petugas akan terus bersiaga selama masa libur panjang pekan ini untuk memastikan situasi benar-benar tetap aman dan kondusif di kawasan wisata Pantai Padang. Salidla Putri melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Minangkabau memprediksi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi hampir merata di wilayah Sumatera Barat dalam 3 hari ke depan. Kondisi tersebut pada umumnya terjadi pada sore hingga malam hari bertepatan dengan momen libur panjang akhir pekan ini.
12: Secara umumnya menimbulkan hujan yang cukup intensitas tinggi ya, jadi bisa dikatakan sedang hingga lebat. Hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.
11: Prakirawan BMKG Stasiun Minangkabau Febri kepada RRI pagi tadi mengatakan, berdasarkan pantauan hari ini, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur di wilayah Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota Kabupaten Solo hingga Solo Selatan. Sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solo, Sijunjang, dan Damasraya. Sementara itu untuk kondisi cuaca besok secara umum cenderung lebih kondusif meski potensi hujan ringan masih dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Hujan diperkirakan mulai turun sejak pagi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berlanjut pada siang hingga sore hari di sebagian besar daerah lainnya. Febri menyebutkan untuk perakiran cuaca pada 16 Mei mendatang, BMKG memprediksi kondisi cuaca kembali meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir merata di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan hujan sedang hingga lebat berpeluang terjadi di Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Payakumbuh, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Damasraya. Febri menyampaikan kondisi cuaca tersebut dipengaruhi masa pancaroba atau peralihan musim hujan menuju kemarau yang menimbulkan pertumbuhan awan konvektif pada sore hari. Selain itu, aktifnya gelombang atmosfer pada pola konvergensi angin di wilayah Sumatera Barat ikut meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan.
12: Sebenarnya kan kita dalam musim pancaroba, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi memang untuk masa-masa peralihan memang kondisi cuacanya relatif untuk pagi hingga siang hari itu memang terik dalam masa pancaroba. Kemudian untuk sore hingga malam hari nanti akan terjadi namanya konveksi. Jadi terbentuk awan-awan konvektif kemudian menimbulkan hujan yang cukup intensitas tinggi ya. Jadi bisa dikatakan sedang hingga lebat. Namun sekarang juga di wilayah Sumatera Barat sedang aktif NGO, bank NGO yang turut meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Kemudian disertai dengan pola konvergensi ataupun belokan angin di wilayah Sumatera Barat. Sehingga angin tersebut mengalami penumpukan sehingga menimbulkan penumpukan massa udara. Juga turut meningkatkan intensitas hujan akibat dari pertumbuhan awan-awan konvektif.
11: Prakirawan BMKG Stasiun Minangkabau Febri menambahkan, hujan sedang hingga lebat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang hingga genangan air di kawasan dengan drainase yang kurang baik. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi pada sore hingga malam hari. Salidla Putri melaporkan.
1: Sebanyak 58 siswa SMK Taruna Kota Padang kemarin dilepas secara resmi oleh Ketua Yayasan Taruna Mandiri Kota Padang setelah lulus mengikuti ujian akhir tahun ajaran 2025-2026 yang digelar dalam perpisahan Taruna-Taruni Leting 28 SMK Taruna Padang.
8: Perpisahan tersebut digelar di Auditorium Universitas PGRI Sumatera Barat. Siswa yang dilepas tersebut terdiri dari berbagai jurusan, yakni jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga sebanyak 29 orang, teknik audio video 10 orang, dan teknik kendaraan ringan sebanyak 19 orang taruna. Wakil Ketua SMK Taruna Padang Fahrul Ramadan Fatan kepada RRI mengatakan, pelepasan dan perpisahan ini dihadiri dari pengurus yayasan, kepala sekolah SMK 1 dan SMK 2, serta majelis guru dan para orang tua dari siswa. Fakhrul Ramadan Fatan menjelaskan, pada pelepasan tahun ini mengusung tema ada yang datang, ada yang pergi, tetapi kenangan selalu ada di dalam hati ini berlangsung dengan hikmat dan penuh haru, sebab salah seorang dari siswa taruna yang dilepas lebih dahulu menghadap sang Khalik setelah selesai mengikuti ujian akhir disebabkan sakit.
13: Harapan tentu kami taruhkan penuh kepada anak-anak kami yang kami lepas sebagai alumni, sebagai Leting 28. Mudah-mudahan bisa meraih kesuksesan, bisa menjaga nama baik alma mater, menjaga komunikasi dan silaturahmi terhadap junior-junior yang ditinggalkan maupun dengan Bapak Ibu Guru, raih mimpi dan cita-cita yang ingin kalian kejar ke depannya.
8: Sementara itu Ketua Yayasan Taruna Mandiri Kota Padang Mas Datuk Rangkayo Marajo berharap ilmu yang didapati selama pendidikan hendaknya berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
14: Kedepannya kita mengharapkan memang betul-betul bisa kita wujudkan sesuai dengan visi.
8: Maswir Datuk Rangkayo Marajo menambahkan pihak yayasan akan terus mendorong dalam peningkatan mutu pendidikan bagi siswanya, sehingga proses belajar mengajar akan semakin meningkat. Selain itu tenaga pendidikan yang profesional. Armin Ramdi melaporkan.
1: Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan Widi Dwi Putriliani.
15: Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Dr. Aklima di Padang kemarin mengatakan, saat ini terdapat 248 puskesmas dan 40 rumah sakit yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun belum seluruh fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lengkap. Menurut Aklima, baru sekitar 240 puskesmas yang telah memenuhi kelengkapan 9 jenis tenaga kesehatan. Di antaranya dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, farmasi, hingga analis teknologi laboratorium medis atau ATLM. Ia menjelaskan masih terdapat sekitar 8 puskesmas yang belum memiliki tenaga kesehatan lengkap. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, 50 kota, hingga pesisir selatan. Selain puskesmas, kekurangan tenaga spesialis juga masih terjadi di sejumlah rumah sakit daerah. Dari 25 rumah sakit umum daerah, kabupaten dan kota di Sumbar, baru 16 rumah sakit yang memiliki 7 dokter spesialis dasar secara lengkap.
16: Kita mempunyai 200 unit puskesmas dan 40 rumah sakit yang tersebar di seluruh kabupaten kota, yaitu 19 kabupaten kota. Dari 280 puskesmas ini, baru sebanyak 240 puskesmas yang sudah lengkap, 9 daripada tenaga medisnya dan tenaga kesehatannya. Jadi ada 8 puskesmas lagi yang masih memerlukan kebersamaan kita. Kemudian juga dari 25 RSUD di kabupaten kota di Sumatera Barat untuk kelengkapan percakapan 7 minimal daripada spesialis dasarnya, baru sebanyak 16 rumah sakit yang sudah lengkap 7 pelayanan dasarnya. Masih ada 10 rumah sakit lagi atau 40% itu belum lengkap.
15: Dr. Aklima menyebut rumah sakit yang masih mengalami kekurangan tenaga spesialis berada di beberapa daerah seperti Pesisir Selatan, Sijunjung, Pasaman, Damasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Solo, hingga Kota Pariaman. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong pemerataan tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang telah berada di kota Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Hingga kini kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
17: Untuk melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari haji tamattu.
6: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka mulai

0: tersebut, lalu boleh kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada 8 Zulhijjah.
1: Ketika dia melaksanakan haji tamattu, maka dia umroh dulu baru haji. Sudah berpakaian ihram, sampai di Jeddah ke hotel, di hotel itu langsung masih berpakaian ihram, itu langsung menuju ke masjid, Masjidil Haram, untuk melaksanakan umroh itu jam 10. Kalau dia datangnya pagi sampai di Mekah, jam 10 malam dia nanti untuk umroh. Kalau dia datang masuknya malam di hotel, maka dia 10 pagi umroh wajibnya.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menambahkan, kondisi jemaah haji embarkasi Padang relatif baik. Hingga saat ini, tidak ada penambahan jemaah yang wafat, masih tercatat 2 orang. Sementara itu, petugas haji daerah dari Kloter 7 embarkasi Padang, Dirmayanto, melaporkan, telah memberikan layanan optimal bagi jemaah lanjut usia dan disabilitas setibanya di Makkah. Sebanyak 24 jemaah pengguna kursi roda diantar menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Jemaah kita yang lansia yang menggunakan biasa kursi roda untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan umroh wajib di kloter 7, semuanya bersemangat.
0: Petugas haji daerah dari kloter 7 Embarkasi Padang Dirmayanto mengingatkan, jemaah haji agar menjaga stamina dengan tidak selalu ikut sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kesehatan harus dijaga untuk pelaksanaan puncak ibadah haji. Melati Oktawina melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kota Padang matangkan progres digitalisasi bantuan sosial. Volume sampah di Pantai Padang meningkat pasca hujan kemarin. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di opsi untuk hari libur ini. Di akhir pekan yang cukup panjang ya, libur di panjang di akhir pekan ini. Untuk Anda yang libur, yang barangkali ada kegiatan-kegiatan juga, yang biasa di Padang, tidak di Padang, atau yang di luar kota Padang malah ke Padang gitu ya. Oke, pendengar, lagu-lagu yang tersedia itu cukup banyak. Nah, saya tunggu Anda di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Ada Ungu, judulnya Demi Waktu, Adera Serpihan Hati, Cakrakan Jujur Aku Tak Sanggup. Viera Takut, Kahitna Mantan Terindah, Reza Ketulusan, The Rock featuring Ahmad Dhani, Rahasia Perempuan. Kemudian Bulan Jamila, Abrakadabra. The Fortune, Saya Pelindungmu, Gigi My Facebook, Govinda Makna Cinta. Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, Silon Seven, Kita, Tata Janeta, Penipu Hati. Isyana Sarasvati, Mimpi, Rosa Sakura. Firza, Aku Lelakimu. Krisdayanti, Cinta Kan Selalu Menemanimu. Dan Raisa, pemeran utama. Itu lagu-lagu yang tersedia. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Wita.
0: Selamat siang kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi.
1: Ya.
0: Iya, kemana nih libur akhir pekan yang cukup panjang ini?
1: Hanya di rumah aja.
0: Hanya di rumah saja. Tapi itu cukup ini pilihan yang menyenangkan juga kan?
1: Ya.
0: Berkumpul bersama keluarga.
1: Iya, okay. Betul sekali.
0: Hanafi mau lagu yang mana?
1: Kita lagunya Senada Cinta Bersemi di antara kita. Jadi atau siapa mungkin terhapus saja dari Yosa.
0: Iya, Sakura. Oke, okay. Salamnya buat siapa Hanafi?
1: Ya, salam pertama buat Karita, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, buat buat Mikin di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Uncle Gazi, buat Trio, buat Bang Teddy, kemudian buat Kak Mary, Kak Rahma, kemudian Pak Gus, Bang Bang Andi Ditira, Pak Anton, ya buat semuanya ini karena cuaca udan jadi banyak karena ini
0: banyak
1: ini
0: apa?
1: Yang lagi sedang populer kata hacu
0: apa?
1: Hacu
0: oke, Hanafi, terima kasih banyak ya.
1: Ya, itu aja.
0: Terima kasih Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimbo Datar. Suka lagu yang dinyanyikan oleh Rosa, judulnya Sakura. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Dita.
0: Selamat siang kembali, Bu Irza Hanum.
2: Iya,
0: Dita. Iya. Ibu sedang apa?
2: Ada nih, sedang dengerin Pro 1.
0: Sedang menelpon.
2: Sambil tidur-tiduran.
0: Wih, berarti udah selesai semua pekerjaan ya, Bu ya?
2: Udah selesai. Gitu. Udah, hari hujan sekarang nih.
0: Iya. Kalau hujan-hujan tuh biasanya apa, Bu? Makanan yang dibuat di rumah? Ada menu spesial kah?
2: Enggak ada, biasa-biasa aja ta. Oh,
0: biasa-biasa. Baiklah. Iya. Ibu mau lagu apa?
2: Kahitna aja ta.
0: Mantan Terindah.
2: Ah ya, Kahitna.
0: Boleh, silakan Ibu.

0: buatnya Vino,
1: okay.
0: Buatnya Ade, hmm. Buatnya Ika di Batipu.
1: Oh, ada bapak tuh yang halo pak. Terima kasih
0: kedengaran
1: sudah mengingatkan.
0: Meta, ya?
1: Iya.
0: Iya. Buat Tanya Uda Endra di Cilacap. Mm-hmm. Buatnya Uncu Dipo.

0: selalu. Makasih Rita.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di ini ya, di Parak Pisang. Terima kasih Ibu sudah bergabung juga hari ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, terima kasih salamnya kemarin ya Uncle Gazi Mas Lasa.
2: Iya, Kak.
1: Sehat selalu kan, Kak? Alhamdulillah sehat. Uncle yang sedang libur panjang, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sekarang di Batu Sangkar kan?
2: Lagi di Batu Sangkar, Kak.
1: Di Batu Sangkar.
2: Tepatnya nih di apa ya, pasar ternak nih, Kak.
1: Oh, pasar ternak.
2: Pasar ternak Batu Sangkar sekarang, Kak.
1: Sedang apa, Uncle, belanja-belanja?
2: Enggak, nemenin ayah, mau jual beli sapi untuk
1: korban,
2: enggak.
1: Oh, iya. Berarti Uncle menghabiskan waktu di Batu Sangkar nih sampai hari
2: lagi
1: ini.
2: Belajar nih sama ayah, gimana caranya.
1: Banyak nih keahlian Uncle Gazi.
2: Ilmunya itu yang perlu, Kak.
1: Iya dong.
2: Ilmunya ayah itu yang perlu buat kita untuk besok-besok untuk masa depan, Kak. Mana tahu kan bisa juga kita bisnis sampingan kayak ayah kayak gini kan.
1: Yes, banyak ya bisnis ayah.
2: Alhamdulillah, Kak. Ada yang udah ya, kalau untuk yang korban udah alhamdulillah hampir habis deh, Kak. Kalau nggak salah tinggal sedikit air lagi deh, Kak. Tinggal beberapa ekor lagi.
1: Iya.
2: Tapi ini ayah udah juga stop untuk nukarnya lagi, Kak.
1: Kenapa tuh?
2: Nah, ayah sistemnya kayak gitu, Kak. Sebelum lebaran haji dia tukar dulu. Sebabnya orang habis lebaran haji orang mau belanja semua kan, Kak.
1: Iya.
2: Jadi harganya mau nggak mau lebih tinggi nih, Kak. Jadinya menanglah kita dikit.
1: Sudah tahu nih trik-triknya sedikit nih yang ke Gazi.
2: Yang penting orang yang peliharanya mau gitu, Kak. Biar kita modalnya agak berlapis sedikit dulu. Kalau yang untuk lebaran haji kan belum jalan lagi, Kak.
1: Oh, gitu.
2: Sebabnya
1: ya,
2: dibawa orang kan pas hari H kan, Kak. Mau gak mau kita itulah. Kadang-kadang ayah itu aja enaknya, Kak. Dibawa sepi orang 5-6 orang paling-paling dikasih besok aja lagi ya. Pak, duitnya dikasih aja agak 30 juta atau 20 juta tapi orang rasa percaya itu.
1: Alhamdulillah. Yang itu yang susah itu mau gimana awalnya gitu kan.
2: Iya.
1: Bisa
2: yang penting orang
1: itu
2: tahu siapa kita, tahu siapa diri kita, tahu gimana kegiatan kita kayak gitu deh, Kak. Tahu alamat kita kan, Kak.
1: Alhamdulillah.
2: Rasa percaya
1: nanti
2: itu yang penting.
1: Rezeki juga akan mengalir ya, Angkal.
2: Iya, yang penting usaha terus, Kak.
1: Iya.
2: Alhamdulillah lah, saya kalau ikutin cara, makanya saya nggak lepas, ya makanya Kak, doa yang paling utama buat saya ya.
1: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu, Kak.
1: Ayah
2: yang selalu bimbing. Makanya saya incar banget kalau tanggal merah hari Kamis nih, Kak. Bisa nih. Sebabnya ayah kalau hari Kamis nih selalu nih, Kak, di pasar ternak. Sebabnya
1: gitu.
2: Ayah investasinya dia di sapi ini dikasih sama orang-orang kan, Kak. Ada satu kandang tuh ada 20 ekor orang diminta, Kak. Dan sekarang pakai makan tambahan juga kan, Kak. Fermentasi juga sekarang, Kak.
1: Biar sehat.
2: Ada juga kayak, iya. Cepat putarannya, Kak. Sekali 5 bulan, sekali 4 bulan bisa jadi sapi potong, Kak.
1: Aduh, gitu ya. Banyak ilmunya nih.
2: Yang penting ya kalau kita enggak apa ya, Kak, ya kalau cari duit ya pakai duit juga kayaknya deh, Kak.
1: Iya dong, kadang-kadang seperti
2: duit,
1: itu ya
2: pakai otak,
1: ada modalnya.
2: Enggak selalu pakai tenaga kayaknya deh, Kak. Kalau cuma pakai tenaga dong.
1: Aduh, gitu, alhamdulillah ya, Angkel.
2: Ya,
1: semangat terus untuk ayah. Salam ya.
2: Pasti, Kak. Untuk lebaran haji 2 minggu ke depan udah sold out, Kak.
1: Cuma
2: tinggal 5 ekor udah ada juga janji sama orang itu, orang masjid mau lihat kan, Kak.
1: Itu mana tahu.
2: Ayah kan ngisi di Aur Bukit Tinggi. Alhamdulillah, Kak.
1: Berapa
2: buah masjid atau musala di pasar Aur Bukit Tinggi, Kak. Terutama pasar sayur, Kak, ya.
1: Alhamdulillah, masyaallah. Oke, Angkel. Lagunya yang mana, Angkel?
2: Apa ya?
1: Udah denger belum?
2: Ada, saya dengar tadi dikit lewat streaming juga. Tata Janeta ada tadi kalau nggak salah.
1: Ada, Tata Janeta.
2: Nah, itu aja, Kak.
1: Itu saja, Tata Janeta, Penipu Hati.
2: Nah nih kakak Mary udah miss call juga nih. Mau gabung juga kayaknya nih.
1: Sabar sebentar ya kak Mary. Sebentar ya. Oke, salamnya Uncle.
2: Oke, salamnya yang pertama-tama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, penyambut murah rezeki dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Ini ya gak bau steak ini kak, bau baju kak, bau sapi, namanya di pasar ternak.
1: Sampai ke sini ya baunya, sampai kemana-mana ya. Bawa uang nih ternyata, bawa uang.
2: Bukan ya duitnya lagi gak bau deh kak.
1: Lanjut.
2: Salam terus buatnya kakak Rita yang begitu kak, sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Hujan di Padang ya kak?
1: Gerimis, Uncle.
2: Oh, ini cuma apa ya kak? Cerah-cerah mendung kalau kata kak Mary cemen, kalau bagi cemen. Saya gata kak, galau-galau tanggung kak.
1: Astagfirullah. Ada-ada aja singkatannya.
2: Kayak juga tuh galau-galau tanggung ya.
1: Iya.
2: Semoga nggak hujan lagi deh di tanah datar kak. Kemarin malam hujan di tanah datar tuh ya. Banjir di daerah Lintau sama Sarwaso kak.
1: Iya.
2: Kecamatan Tanjung Mas juga.
1: Hujan deras.
2: Ya, semoga saudara-saudara kita yang dapat musibah semoga diberi keringanan dan diberi kesabaran.
1: Amin.
2: Semoga musibah berlalu, semoga nggak terulang lagi di daerah kita, terutama di daerah Sumatera Barat. Khususnya tanah datar kak.
1: Iya Angkel, amin.
2: Salam buatnya kakak Mary yang dari Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga.
1: Iya.
2: Salam buatnya Ibu Irga Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni. Buatnya Oma Nur gak lupa juga di Simpang Lia.
1: Iya.
2: Buatnya Oma Ayu. Salam buatnya Ibu Cica di Tarandam. Buatnya Maite Gope. Salam buatnya Pak Anton, Pak Staff. Salam buatnya Bang Budi Caniago. Kalian Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Hanafi di Trun Ciripo. Buatnya Pak Agus. Salam buatnya Bang Ali.
1: Iya.
2: Salam buatnya Uda Hendra atau Bang Hendra yang ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah.
1: Oke.
2: Okay. Salam buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajunya enggak lupa, buatnya Bang Cita Mame. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semua.
1: Semua-semua aja.
2: Salam spesialnya untuk pemilik tiga yang selalu ada di hati kita.
1: Terima
2: kasih Kak Rita.
1: Sama-sama, terima kasih Angkel.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi yang saat ini sedang berada di Batu Sangkar. Terima kasih yang tadi disalami Angkel Gazi juga. Bang Budi Caniago udah lama tidak muncul nih, tidak berbincang di udara. Apa kabar Bang Budi? Kemudian lama yang jauh-jauh tadi juga ya, ada yang di Cilacap juga tadi. Oh iya, apa kabar juga untuk pendengar kami, Mas Pur. Ada Mas Pur, kemudian ada siapa ya? Bang Ali di Bodas Simawang, kemudian DJ di Ampang dan Uni Yun di Ampang juga. Mudah-mudahan hari ini sedang monitor dan kita ke lagu sebelum kembali ke telepon karena sudah ada Rosa dengan Sakura, Kahitna Mantan Terindah, Tata Janita Penipu Hati. Oh ya, Kak Mary apa kabar? Kak Rama selamat siang, semua-semuanya selamat siang. Nanti kita kembali lagi ya, masih di opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara,

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Beredar video dari akun YouTube Kajian Online pada Rabu 6 Mei 2026 dengan narasi, malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat, Presiden Kumpulan Menhan dan semua Jenderal TNI. Hingga Rabu 13 Mei 2026, unggahan ini telah mendapatkan 301 tanda suka, menuai 102 komentar, dan ditonton ulang lebih dari 10.000 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hoax menyimak video berdurasi 11 menit 36 detik tersebut dari awal hingga akhir. Setelah disimak, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat hanyalah asumsi yang dilontarkan si pembuat video saja. Dilansir dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, rapat terbatas di Hambalang pada Sabtu 2 Mei 2026 tidak menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim hasil rapat terbatas menyatakan Indonesia masuk kondisi darurat siaga 1 adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Kita lanjutkan lagi opsi untuk hari ini pendengar, obrolan pilihan lagu siang ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Selamat Karita. Siang
0: kembali. Assalamualaikum. Kameri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa Kameri?
1: Sedang telepon Karita.
0: Ah, iya benar-benar benar juga ya. Cuaca gimana di situ?
1: Gini. Cerah. Tapi rada-rada gimana gitu, mellow.
0: Oh, mellow. Iya deh, tetap semangat ya Kak Mary.
1: Iya.
0: Iya, kok semangatnya
1: Karita,
0: iya.
1: Kalau di sana apa? Hujan panas.
0: Gerimis tapi udah reda juga sih gerimisnya.
1: Oh, udah ya.
0: Gerimis mengundang. Kak Mary.
1: Ya.
0: Apa?
1: Apa?
0: Kameri mau lagu apa? Kameri mau lagu apa?
1: Bisa diulang listnya nggak? Kita aku nggak denger loh.
0: Boleh. Ada Ungu Demi Waktu, Adera Serpian Hati, Cakarakan Jujur Aku Tak Sanggup, Fiera Takut, Reza Ketulusan, The Rock featuring Ahmad Dhani Rahasia Perempuan, Mulan Jamila Abrakadabra, kemudian The Fortune Saya Pelindungmu, Gigi My Facebook, Govinda Makna Cinta, Peter Pan, Harian Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, Silon Seven Kita, Isyana Sarasvati Mimpi, Firza Aku Lelakimu, Krisdayanti Cintakan Selalu Menemanimu, sama Raisa pemeran utama. Kakak mau yang mana?
1: Kayaknya aku yang main agak-agak sulap-sulapan deh.
0: Sulap-sulap,
1: abrakadabra.
0: Mulan Jamila. Abrakadabra.
1: Abrakadabra.
0: Iya, ini musiknya juga enak nih kalau siang-siang biar
1: ngantuk. Abrakadabra.
0: Salamnya buat siapa kakak?
1: Salamnya pertama buat kakak Rita dong. Salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya.
0: Amin.
1: Salam juga buat yang udah gabung dan yang mau gabung. Baik yang mendengar atau yang ya cuma sekedarin lihat-lihat doang dengan
0: iya.
1: Udah salamnya buat ya siapa kan Judipo, Bu Zanum. Udah masuk ya Bu Zanum ya?
0: Sudah.
1: Buat Teh Dinda,
0: Bang Techan nggak disalamin.
1: Buat Bang Techan dan iya. Pak Agus.
0: Iya.
1: Dari Solo.
0: Pak Agus di Solo iya betul.
1: Salam juga buat Kak Diana, terus Bang Hendra yang di Jawa Tengah ya.
0: Di mana tadi yang disalami angkel ya?
1: Yang di sono loh.
0: Ya.
1: Cilacap.
0: Cilacap.
1: Yang di Cilacap.
0: Oke.
1: Salam juga buat Bang Cut Itamame, buat Angkel Gazi.
0: Iya.
1: Buat semua-semua deh.
0: Semua-semua
1: sampai
0: saja.
1: Kecuali buat Rama tuh juga tuh.
0: Iya, Kak Rama. Baiklah.
1: Ya udah deh.
0: Iya.
1: Udah dulu. Okay. Orang bosan dengernya. Makasih Karita.
0: Oke, makasih Kak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mary yang ada di Bekasi. Terima kasih Kak Mary. Abrakadabra. Jadi apa? Prok. Oke, saya akan bacakan WhatsApp yang masuk dulu. Assalamualaikum, Karita penyiar yang cantik. Iya, karena Karita bukan ganteng gitu loh. Ini dari ada Bang Amir Mahmud. Ini dari Melabuh Aceh Barat. Oh, ada teman kita nih dari Aceh. Apa kabar? Bang Amir Mahmud, salam kenal ya. Ingin request lagu Rano Karno, judulnya Jangan Menangis. Oh, ini lagunya sudah disiapkan Bang Amir. Jadi Bang Amir tinggal pilih lagu-lagu yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian salam-salamnya buat yang sedang monitor RRI Pro 1 Padang. Salam kompak selalu buat Karita penyiar, salam the best yang teristimewa agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Amir tetap setia ya di Pro 1 RRI Padang. Pokoknya di acara-acara request Bang Amir gabung aja Bang. Di Ruang Rindu juga ada malam-malam. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Benar gak sih? Benar sekali. Oke, berikutnya di 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Uni Macan.
0: Halo, selamat siang kembali Bang Macan. Baru tadi saja disalami.
2: Iya, salam baliklah buat Kak Mary Uni Macan.
0: Iya, Bang Macan. Gimana, Bang?
2: Dida.
0: Apa, Bang?
2: Apanya nih?
0: Gimana kabar Abang itu maksudnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Kabar Uni kan baik juga.
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Iya, dilihat dengan suaranya gitu.
0: Iya.
2: Nanti malam Dinda Macan hadir Uni, enggak ya?
0: Oh, Dinda Macan akan hadir sesaat lagi.
2: Oh, sudah Uni gitu ya?
0: Iya.
2: Enggak dapat ngomong
0: sesaat
2: ini.
0: Lagi. Dapatlah, Bang. Dinda Macan itu kan ngomong terus.
2: Enggak, maksudnya dapat ngomongnya
0: abang
2: apa? Ada
0: dengan Dinda
2: ada interaktif?
0: Macan. Oh, tidak.
2: Enggak, kan?
0: Tidak ada, Bang.
2: Ya, kiraan Bang Taichan-nya itu
0: Ruang Rindu.
2: Dindanya malam. Oh. Ruang Rindu.
0: Iya, Dinda.
2: Karena hari Kamis ini lagunya love song, love song nih.
0: Lagu kesukaan Bang Teddy.
2: Ih, makanya hari Kamis tuh banyak lagu-lagu Indonesia tuh yang love song-love song tuh Dinda tahu banyak itu.
0: Yes, Dinda yang sering pilihkan Bang Teddy lagu kan.
2: Terus kalau Dinda yang siaran, kalau enggak ke Uni juga, tapi Bang Tecannya enggak mau bikin repot Uni gitu ya. Tapi kalau Dinda lagu-lagu tuh udah hafal di kepala.
0: Oh iya dong, Bang.
2: Iya.
0: Hafal di kepala.
2: Enggak perlu ngomong lama-lama, lagunya dipilihin aja udah
0: langsung
2: beres itu
0: beres.
2: Nih. Langsung beres. Langsung enggak ada
0: ada pikir-pikir
2: ini,
0: ya,
2: gitu.
0: Ada pikir-pikir ya.
2: Enggak ada pikir-pikir lagi tuh udah gol itu.
0: Wow.
2: Kita ke Sela on Seven ya Uni kita
0: boleh,
2: ya.
0: Boleh.
2: Judulnya ya Uni ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ya, judulnya kita kan.
0: Benar.
2: Ya kita trio Macan Medusana. Ini lagu buat kita aja Uni.
0: Buat kita yang lain tidak boleh mendengar begitu.
2: Mendengar tuh boleh juga tapi dispesialkan buat kita gitu ya. Trio Macan gitu.
0: Hidup
2: yang
0: kita.
2: Lain dengar dong Uni gitu.
0: Hidup kita.
2: Assalam. Ini nomor ini udah ada nama apa belum nih?
0: Udah,
2: belum kan?
0: Udah.
2: Oh udah ada nama?
0: Ada.
2: Iya WA Bang Tejan tuh ada dua nih.
0: Oh yang mana lagi?
2: Kalau dulu ini yang pertama, terus kartu ini rusak entah kenapa nggak bisa dipakailah nomor yang lain.
0: Oh.
2: Atau tahu ini udah baik lagi? Ya udah ini aja lah.
0: Oh ini namanya Teddy Valentino di sini.
2: Ah yang satu lagi?
0: Nggak tahu.
2: Bang Teddy. Oh,
0: yang satu
2: tahu,
0: lagi
2: ya?
0: Nggak ada tuh Bang, yang ini aja terus masuk.
2: Ada, Bang Teddy save kan sama Dinda itu.
0: Oh, Teddy.
2: Mungkin kok Teddy doang mungkin kali ya, nggak pakai ininya.
0: Atau Teddy
2: ya,
0: Macan.
2: Yang aslinya yang ini Uni, yang aslinya ini.
0: Oh, ini.
2: Ini aslinya gitu ya.
0: Oke lah, kalau begitu okay Bang.
2: Oke lah, salam buat yang udah gabung, terus yang akan gabung juga.
0: Siap.
2: Spesialnya buat trio Macan Badunsana dan duo love song.
0: Iya.
2: Udah tahu kan? Udah Dinda udah bilang ke Uni kan
0: belum,
2: duo love song.
0: Belum.
2: Aduh percuma aja lah, kirim salam lah Bang Titan sama Dinda nanti pas Uni ganti plusnya ya.
0: Iya baik, nanti
2: ya,
0: disampaikan
2: trio
0: salam
2: Macan,
0: Bang Teddy.
2: Iya, trio Macan menyala hari ini walaupun enggak dapat ngomong bertiga
0: menyala,
2: gitu ya.
0: Menyala Bangku.
2: Nah, ya deh terima kasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Tejan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tejan mau lagu dari Ceylon 7 judulnya kita. Nah, kalau kita baca lagi WhatsApp dari Bang Amir Mahmud yang di Melaboh, pilihkan saja Kak penyiar satu lagu untuk menghiburkan kami di Melaboh. Oke, baiklah, nanti kita pilihkan ya. Tapi kita ke lagu dulu. Nanti pendengar saya balik lagi di 8128780811666695. Kemudian Anda juga bisa monitor melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Ini dia nih, Kak Mary. Asik kan Kak Mary musiknya, Kak?

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI

0: Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, di pukul 14 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada Hanafi di Rimpo Datar, Bu Irza Hanum di Parapisang, Akal Ghazi di Batu Sangkar, Kameri di Bekasi, Bang Amir Mahmud di Malaboh, ada Bang Teddy di Rawang. Halo, selamat siang, apa kabar? Opsi. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih salamnya di opsi berjaringan kemarin ya, Uncu.
1: Iya.
0: Sekarang Uncu sedang apa nih? Lagi sibuk
1: sedang
0: apa?
1: Menelpon Uni.
0: Iya ya, padahal saya belum tahu.
1: Apa Uni tuh? Lebih suka membaca apa menerima telepon, apa bicara langsung Uni. Kalau sama penyiar
0: gitu.
1: Sama pendengar tuh.
0: Oh, dua-duanya boleh, suka-suka aja.
1: Oh, suka, tapi Uni lebih ke membaca atau lebih bicara. Kalau bicara kan langsung tuh nih.
0: Iya.
1: Kalau membaca kan kita baca dulu, cari-cari dulu nih.
0: Sama-sama suka aja sih, Cu.
1: Oh, sama-sama suka, iyalah, kalau gitu.
0: Iya.
1: Jadi penyiar bisa tahu, jadi pendengar bisa tahu penyiar ini sukanya mana. Kan ada yang suka bicara langsung, ada yang suka membaca. Kalau baru bicara langsung kan simple tuh, langsung bicara. Kalau membaca kan dibuka dulu dan dicari dulu tuh.
0: Oh, gitu.
1: Dikusar-kusar dulu kalau membaca kan nih.
0: Tapi enggak terlalu susah sih, aman-aman aja Uncu.
1: Wah iya, tapi kan lebih susah ngomong langsung kan nih.
0: Iya.
1: Apa yang tinggal nih, serpihan hati?
0: Serpihan hati ada, Uncu mau?
1: Mau.
0: Boleh, salamnya buat siapa Uncu?
1: Salam dan spesial untuk Uni.
0: Terima
1: yang mengingatkan suara kita berdua, Uni di studio Pro 1 RI Padang di Padang, untuk Dipo di Nampuku Kota Solo. Salamnya untuk fan RRI, krunya, pimpinannya, fan-nya Mama Dipo di Nampuku Kota Solo.
0: Iya.
1: Atau di studio Argadri. Bu Zanum. Atau Bang Pecan. Atau Anafi di
0: Bodasa.
1: Pak Agus di Salayu, Kabupaten Solo, kilometer 1 bawah jauh.
0: Iya.
1: Atau salamnya ke kan Umi sering bacain itu salamnya tuh yang udah menyalamin semuanya dari awal sampai terima kasih salamnya, salam dua dari Tidiko yang biasa gabung enggak bisa gabung. Itu salamnya untuk yang udah gabung, yang akan gabung semuanya disalamin. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital nih manapun berada, salamnya untuk semua-semua, lalu galau semua-semua.
0: Halo.
1: Salam dari Jujifo di 67 Kota Solo, tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Ditunggu lagunya ya nih, diputar lagunya di sana, didengar lagunya. Terima kasih.
0: Siap. Ya oke Uncu, terima kasih kembali.
1: Banyak maaf, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Sudah bergabung juga siang hari ini Ade yang ada di Lubuk Basung, apa kabar? Bu Macan juga siang hari ini. Apakah monitor Bu Macan? Bu Anwar maksudnya ya, manis cantik. Kemudian Bu Nur, apa kabar? Bu Asmara Murni, Mami Regan, kemudian Ika di Batipuh, ada Novi di Pariaman, ada Natasha Lila di Pariaman juga. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Bu Resta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya belum sampai ke Padang Pasir.
2: Ingat selalu. Kemana ya Mami Regan, udah lama sejak puasa nggak dengar suara beliau.
0: Iya.
2: Mami Regan, Bu Ayu udah baru sekarang juga masuk.
0: Iya, Bu Ayu udah jarang, biasanya di Halo RRI tuh sering masuk Bu Ayu.
2: Masuk sih, tapi gimana ya? jaringan mungkin, iya. Bu Reska.
0: Terus di Padang menyapa kan?
2: Kemarin masuk tuh.
0: Di Padang menyapa kan masuk ini, juga biasanya.
2: Masalah AMDAL, Bu Ayu kemarin membahas AMDAL, iya, analisa AMDAL, dampak lingkungan.
0: Iya.
2: Tapi belum ada nampak apanya respon dari
0: yang kompeten ya.
2: Berkompeten di bidang itu ya. Besok
0: biasanya, biasanya
2: kemarin siapa Mbak Rani yang
0: kemarin Rani itu. Iya,
2: iya Rani. Rani. Ya mudah-mudahan besok. Besok juga ada kan Halo
0: ada,
2: RRI. Coba.
0: Ada.
2: Iyalah. Ya memang enggak di tempat Ibu di keluaran Ibu, tapi kelurahan tetangga kan masuk kawasan Ibu juga Padang Barat. Iya. Jadi pada mengeluh masyarakat ya nanti lah saya bantu gitu.
0: Iya, iya kasih aja nomor ini Pro 1 masuk di Halo RRI bisa juga tuh Bu Ayu.
2: Iya, itu.
0: Iya.
2: Emang apa ya udah apa lingkungan lah, baunya nggak sedap dan lagi itu bakteri-bakteri yang ditimbulkan dari apa area itu kan, jadi menyebar ke rumah warga.
0: Nah, besok diingat-ingatkan lagi aja Bu Ayu, karena iya, besok tuh biasanya diingatkan.
2: Jam 9 juga ya Bu.
0: Jam 9 ya. Sampai jam 10.
2: Iyalah.
0: Iya.
2: Sekarang Bu Ayu nggak nyalamin satu persatu, ingat Bu Ayu acara TK hari Minggu buat ini, buat itu.
0: Acara
2: TK. Fotokopi aja apa Uncu tadi, salam Uncu tadi.
0: Boleh siap.
2: Semua Uncu udah lengkap dia. Semua tuh
0: lagunya Bu Ayu?
2: Lagunya yang slow ada Bu Resta.
0: Yang slow ada.
2: Yang melo lah gak siang ini gerah sekarang kan.
0: Ada.
2: Yang slow. Kalau agak apa tuh tambah hangat harinya kan.
0: Tambah hangat. Kalau ini tambah dingin.
2: Dingin kan hari ini. Iya slow melo. Jadi adem jadinya suasana. Jadi kita santai jam segini kita adem sambil golek-golek siang dengerin Pro 1 RRI.
0: Iya.
2: Nanti ada apa?
0: Apa?
2: Ada dokter apa tuh Bu Resta?
0: Yang mana? Dokter.
2: Yang ada acara dokter itu apa nama programnya itu?
0: Kalau dokter hari Selasa biasanya Bu Ayu.
2: Oh, bukan setiap hari ya Halo dokternya.
0: Oh, bukan. Yang obrolan kesehatan.
2: Iya.
0: Oh, Selasa malam. Kalau Selasa kemarin kebetulan narasumber kita berhalangan.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya.
2: Besok Ibu juga akan mau masuk ini Bu Resta mengenai BPJS juga nih.
0: Boleh.
2: Masalah obatan juga terkendala dengan BPJS ini. Udah hampir 1 bulan obat nih belum juga datang katanya.
0: Oh gitu.
2: Jadi besok rencana boleh. Itu
0: telepon lagi ke Halo RRI ya Bu Ayu.
2: Iya Halo RRI aja besok Bu Resta.
0: Iya,
2: oke Bu Resta yang lagunya apa?
0: Ungu demi waktu mau Ibu Ayu?
2: Itu slow itu.
0: Slow.
2: Jangan lagu yang centang perena, nggak maulah tambah hangat dan suasana Bu Resta yang slow agak melo melankolis gitu.
0: Iya, slow kok.
2: Slow. Iyalah. Oke Bu Resta, salam spesial Bu Resta, selamat siang.
0: Selamat siang
2: menjelang sore untuk semua, semoga tetap sehat selalu, sukses untuk kita bersama.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ayu di Padang Pasir. Oke, kita akan terima kembali di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Atau kalau tidak, Bu Ayu boleh kita dengar permintaan yang di belakang Bu Ayu. Siapa tahu ada pilihan yang cocok juga ya, Bu Ayu. Halo, selamat siang.
3: Siang Rita.
0: Selamat siang.
3: Ini kenapa ya? Padahal jauh dari radio, tapi radionya tuh kayaknya rusak rusuk gitu.
0: Oh gitu. Sejak kapan ini Ibu?
3: Ya, siap nelfon gitu. Entah kemana nggak tahu juga. Entah radio itu yang rusak atau apa nggak tahu lah.
0: Oh, jadi keresek-keresek terdengar di tempat Bu Nur.
3: Kalau dikecil kan enggak. Gitu.
0: Oh mungkin karena kalau suara volumenya besar itu biasanya feedback Bu.
3: Ah iya kayak gitu.
0: Ah iya, kan dikecilin aja suaranya Ibu.
3: Iya.
0: Kalau radionya gitu. Jangan dikecilkan, nggak bisa. Keras susah. Iya, Ibu kemana aja Bu? Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat. Kadang tidak laris manis.
0: Oh, is laris manis.
3: Apalagi ini. Apalagi tadi ramai banget.
0: Oh, iya. Hari libur ya?
3: Iya, jadi cepat habisnya. Jadi sambung juga sama gorengan lain itu udah ludes.
0: Ini kalau cuaca seperti ini kan enak-enaknya makan terus ya Bu.
3: Makan terus gorengan
0: ya. Iya.
3: Kayaknya seperti ya goreng-gorengan atau raki atau apa gitu. Laku lah gitu. Alhamdulillah.
0: Itu tidak terasa lelahnya kalau dagangannya laris.
3: Enggak, kalau ibu kan cuma duduk-duduk aja. Yang itu dengan anak ibu.
0: Iya.
3: Kalau ibu kan bisa jalan. Bisa jalannya.
0: Jadi ibu mengawasi saja.
3: Melayanin orang kan gak bisa sekali. Yang bisa lorong bisa kopi. Habisnya bisa ngantar ke meja. Itu gak bisa.
0: Oh iya. Ibu senang-senang aja lah lagi.
3: Oh iyalah, kan masih penerusnya.
0: Iya. Tapi berkat doa ibu laris manis. Apa Bu?
3: Berdoa selalu tuh. Pak Johannya pernah tinggal.
0: Apa?
3: Ini baterainya apa udah hampir habis.
0: Oh, udah habis. Ibu mau lagu apa?
3: Nyanyinya apa aja lagunya yang tinggal di
0: Ada Ungu, Demi Waktu, Adera, Serpihan Hati, Cakrakan.
3: Cakrakan.
0: Jujur aku tak sanggup.
3: Bagus juga tuh. Cerak-cerak basah kan.
0: Ya, Cakrakan aja.
3: Iya, Cakrakan aja.
0: Oke, baik. Ada salam Ibu?
3: Pertamanya buat Rika yang cantik, semakin cantik aja sekarang manis lagi macam.
0: Iya, cantik manis.
3: Iya, cantik lagi. Tapi bukan salah lagi, lu bilang
0: Bang Taichan.
3: Ya pokoknya salamnya buat semua aja yang masuk tadi. Okay. Dan yang akan masuk. Paling sisanya dua atau satu orang lagi.
0: Betul Bu. Udah hampir. Sama-sama, terima kasih Ibu.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur di Simpang Gia. Oke Bu Nur, yang sudah ini ya, sudah request juga di 812878 di WhatsApp 08116666975. Ada Uncu Dipo tadi di Solo, ada Ibu Ayu di Padang Pasir, Bu Nur di Simpang Gia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah di ini tadi ya, yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, silahkan nanti bisa telepon kembali ke 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Ibu Ayu, Bonur, dan Uncu Dipo, kita nikmati bersama ya lagu-lagu yang

0: dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan tuh.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SHMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Prosatura di Republik Indonesia Padang. Pengari manapun Anda berada di penghujung kebersamaan kita di opsi untuk hari ini. Tanpa terasa ya, terima kasih yang sudah bergabung. Dan ini permintaan Bu Nur gitu ya. Ada Cakrakan, nanti akan kita putarkan sebagai lagu penutup untuk opsi siang hari ini. Semua-semua yang biasa bergabung di opsi juga, terima kasih sudah berbagi salam. Mudah-mudahan tetap kompak di udara dan juga di darat ya. Agak mendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan Rani Zue menemani hingga tuntas nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang. Dan sebagai lagu penutup di opsi hari ini ada permintaan Ibu Nur yang disimpan Gia Cakrakan, judulnya Jujur Aku Tak Sanggup.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang telah berada di kota Makkah untuk menjalani rangkaian ibadah umrah wajib bagian dari pelaksanaan haji tamattu. Hingga kini kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI Padang pagi tadi menjelaskan, hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah umrah wajib sebagai bagian dari pelaksanaan haji tamattu. Begitu pula untuk jemaah haji gelombang kedua yang terakhir diberangkatkan pada 9 Mei lalu. Rifki juga mengatakan mayoritas jemaah Indonesia menjalankan haji tamattu yakni mendahulukan umroh sebelum memasuki puncak ibadah haji. Dalam pelaksanaan jemaah mengenakan ihram hingga tiba di Makkah dan langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf serta sa'i. Setelah selesai umroh, jemaah dimelakukan tahalul atau menggunting sebagian rambut, lalu boleh kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada 8 Zulhijjah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini.
1: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, dalam Padang sore ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang dapat Anda dengarkan melalui 95,9 MHz, kemudian melalui aplikasi RRI Digital dan secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas pendengar, karena Kota Padang sore ini ya, siang menjelang sore, sedang diguyur hujan, tapi sekarang sudah menurun ya intensitasnya ya, sudah mulai tinggal rintik-rintiknya aja. Tapi yang pasti tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang membawa kendaraan, karena mungkin ya di beberapa jalan atau rute yang Anda lalui ini ada genangan-genangan air di jalan, jadi tidak kelihatan kadang. Jadi pastikan jangan ngebut-ngebut membawa kendaraan, harus berhati-hati, harus fokus. Dan jangan lupa juga pendengar untuk selalu mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan di sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan ya, tadi ada informasi, hiburan, serta dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga akan ada warta berita Kori 15 berjaringan yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Batam di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan banyak informasi-informasi yang akan Anda dapatkan ya di Padang sore ini, dan tentunya sampai nanti malam di Padang malam ini ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar. Dan kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026 ya, ini sudah mendekati bulan Piala Dunia ya, karena dimulai pada 11 Juni 2026. Nah, salah satu negara yang akan tampil adalah Inggris. Nah, Inggris ini tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana The Three Lions ini memburu gelar juara dengan persiapan sempurna. The Three Lions, julukan Inggris, diprediksi sebagai kandidat juara utama di bawah asuhan Thomas Tuchel, mengandalkan generasi emas. Mereka lolos dengan rekor sempurna 100% menang di babak kualifikasi, di mana mencetak 22 gol dan tidak kebobolan satu gol pun dalam 8 pertandingan. The Three Lions menyapu bersih laga grup tanpa kebobolan saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Tiket Piala Dunia diamankan pada Oktober 2025. Inggris pun tak ingin sekedar menggaungkan slogan Football Coming Home, di mana Inggris menjadi negara Eropa pertama lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup. Dan pendengar, striker Bayern Munchen, Harry Kane, menjalani musim 2025-2026 dengan sangat produktif, di mana Kane sendiri bahkan telah mengoleksi 58 gol dan 8 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Dan catatan itu menjadi musim paling tajam sepanjang karirnya, di mana sang penyerang Inggris tersebut dan berharap ya bahwa kemampuan dan pengalaman Harry Kane ini mampu membawa Three Lions tampil juara Piala Dunia 2026. Dan top scorer sendiri sepanjang masa timnas Inggris itu sebelumnya juga pernah memenangi Golden Boot Piala Dunia 2018 setelah mencetak 6 gol. Dan kini Inggris berharap Kane sendiri kembali menjadi mesin gol yang mampu membawa mereka menuju gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati ya dalam beraktivitas di hari ini, apalagi yang sedang beraktivitas di luar ruangan nih, harap selalu berhati-hati ya pendengar. Oke, kita ke informasi dulu, di mana psikolog Maria Fiona Kalista menilai gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang, di mana korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri. Gaslighting sendiri adalah memanipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Ia juga mengatakan korban sering merasa terus disalahkan. Kondisi itu tentu membuat korban kesulitan mempercayai penilaiannya sendiri. Dan menurut Maria, dampak psikologis setiap individu ini berbeda-beda karena itu kondisi korban tidak boleh langsung dianggap berlebihan. Dan ia juga menilai penilaian harus melihat fakta yang terjadi di lapangan, dan beberapa orang lebih rentan mengalami tekanan psikologis dibanding yang lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan asar di sore hari ini, saya akan hadirkan dulu lagu islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Well, adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar, nanti ya di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam untuk lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
3: Setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya, teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan.
4: Seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada one in, one out, then one.
2: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di Korwil 15 pada sore hari ini kita hadirkan dari Batam, di mana Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Iqbar Musaki.
5: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
3: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi concern karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan, mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
5: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
6: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
5: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
2: Saudara pendengar, berita selanjutnya masih dari Kota Batam kita hadirkan. Seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
7: Pelebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Guguk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
4: Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada in one in one. Outnya juga one gitu loh. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun gitu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang harus dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh, karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya Swiss dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM? Ya
7: kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Dari RRI Batam kita terbang ke RRI Pekanbaru di mana sebelum pelaksanaan work from home ataupun bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Pemi Astiopani.
8: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
9: Ya, tak kemarin sudah kita lakukan, sudah saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD, tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya hemat ya, jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk WFH tadi.
8: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
10: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lebih gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
8: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Berita selanjutnya masih dari RRI Pekanbaru. Dua atlet para taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur 15 sampai dengan 17 Mei. Laporan selengkapnya disampaikan Kairani Januari ini.
11: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para taekwondo NPC Riau Farhan mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia.
12: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding, alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera, jadi insya Allah udah setelah besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori K44, yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah, kalau yang atlet satunya lagi, Rahmatul Hidayah, itu di kategori K44, pemain di kelas berat under 52 kg.
11: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
13: Atas nama si Iring sama atas nama Rama, dari mana mereka berangkat? Yang jelas kita tidak target apa-apa. Nah itu juga hanya sekedar apa, biarlah ngasih apa. Cuman kita menganjurkan sama atlet agar bermain sebaik mungkin. Dan atlet itu adalah membawa nama NPC Provinsi Riau. Tolong itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
11: Ia berharap keikutsertaan atlet para taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Hujan yang mengguyur kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang pantai Padang. Pada umumnya, sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sisa makanan. Laporan selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
14: Hal tersebut diungkapkan Nurul Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan Pantai Wilayah 13, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, di kawasan Pantai Muara Lasa, Kota Padang pagi tadi. Dijelaskan Nurul Huda, pada hari biasa petugas melakukan pengumpulan sampah di sepanjang Pantai Padang dengan menggunakan dua mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan empat mobil truk, artinya dua truk pagi dan dua truk sore. Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada umumnya sampah yang dikumpulkan petugas berasal dari sampah rumah tangga dan plastik dari sisa makanan.
15: Di pantai Murasa ini dominasinya sampah plastik yang banyak. Mulai dari jembatan Pangeran sampai Masjid Al-Hakim itu kurang lebih 50 petugas kurang lebih. Itu dibagi bagian jalan dan bagian pantai. Bagian pantai ada kurang lebih separuh dari itu, Pak. Sampah-sampah pedagang ada juga sih yang pedagang, ya, pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya barang dibuang. Ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai.
14: Koordinator lapangan Pantai Wilayah 13 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda, menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armin Ramli melaporkan.
2: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendata, penguatan jaringan internet, hingga kolaborasi dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan juga RW. Laporan selengkapnya disampaikan Elan.
16: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan sejumlah persiapan terus dimatangkan dalam mensukseskan program digitalisasi Bansos. Sebanyak 1.750 agen akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis BIMTEK pada Juni mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara dan mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi yang telah disediakan pemerintah pusat. Agen yang disiapkan harus memiliki kemampuan teknologi informasi IT serta jiwa sosial yang tinggi. Mereka nantinya akan diterjunkan hingga ke pelosok Kota Padang untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari pendataan program digitalisasi Bansos. Menurut Eri, proses pendataan masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi bersama perangkat pemerintah paling bawah mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Sinergi tersebut dinilai penting agar data warga yang dihimpun benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
17: untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah. Jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Setelah kita mempersiapkan regulasinya, tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahap BIMTEK. Agen kita yang 1750 ini, demikian banyak orang kan gak mungkin dikumpulkan satu tempat gitu ya. Kita akan sebar apakah per kecamatan, nanti kita BIMTEK-kan. Jadi, dan langsung dihadiri oleh pejabat dari Dirjen Dukcapil.
16: Lebih lanjut, Eri menjelaskan, Pemko Padang juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penginputan data melalui sistem daftar mandiri. Setelah seluruh tahapan persiapan rampung, proses pendaftaran dan penginputan data dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Menurut Eri, untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk memastikan jaringan internet dan konektivitas aplikasi berjalan optimal di seluruh wilayah kota. Saat ini pemerintah Kota Padang telah menyediakan 297 titik akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung proses digitalisasi bansos. Ellen Silviasari melaporkan.
2: Dari RRI Padang kita terbang ke RRI yaitu yang dekat dengan Batam, Tanjung Pinang. Nah, pendengar, semakin meningkat aktivitas calon jemaah haji, para jemaah diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan memperbanyak aktivitas ibadah di hotel, khusus bagi lanjut usia serta yang kurang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansa.
18: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
19: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel. Dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
18: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
2: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang, di mana masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan hidup bersih dan juga sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Pidiawati.
20: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya Spesialis Mikrobiologis Klinis, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dokter Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonari sindrom atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
21: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu, lagi dia statusnya patogen, nitrogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Tapi sebagai kita yang berikhtiar, mungkin tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa? Dengan PHBS saya rasa udah selesai. Asalkan 6 langkahnya benar. Jadi mungkin ke PHBS lagi. Yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
0: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktaviani Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelope, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini, dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Fidelati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Tanjung Pinang kita beralih ke berita dari Sumatera Barat. Nah, di mana pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pioner pengelolaan sampah secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Pauzan.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini merupakan respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di air dingin. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga menekankan bahwa kunci utama penanganan sampah adalah kesadaran untuk memilah sampah langsung dari rumah masing-masing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya, TPA regional seperti di Kota Payakumbu hingga saat ini masih mengalami kendala teknis yang mengakibatkan offload sampah datang dari kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara dan perangkat OPD lainnya setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.
22: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sebabkan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
3: Mahyildi Ansarullah bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan perangkat OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten kota agar membuat strategi penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
22: Pada saat yang sama juga kita harus mengurangi timbulan sampah itu, ya, dan kemudian terutama sekali kepada OPD provinsi, ya. Dan kemudian kita surati juga OPD-OPD yang ada di sini, ya, di pemerintah ini.

0: di Kabupaten Agam terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terpilihnya sapi-sapi ini merupakan hasil seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa pemilihan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas ternak di wilayah itu. Sapi pertama yang berjenis Brangus milik peternak Arif Muklas Aulia asal Nagari Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1.270 kg. Sapi berukuran jumbo tersebut rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue dengan berat 1.100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Maringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ini akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua ekor sapi unggulan itu dengan total nilai mencapai 192 juta rupiah.
1: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI Pak Prabowo Subianto, dua ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis Brangus ya. Brangus dengan berat timbangan 1 ton 270 kilo. Inilah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin yaitu Kecamatan Malala.
0: Sebagai langkah terakhir, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Baik, saudara pendengar dari RRI Bukit Tinggi, kita beralih ke RRI Ranai, di mana Sekolah Tinggi Agama Islam ataupun STAIN Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Selengkap dilaporkan Erik Muhammad.
4: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Program studi baru tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Pembukaan program studi manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari pengembangan akademik STAI Natuna dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi baru ini juga diharapkan memberikan peluang bagi generasi muda Natuna untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah. Informasi pembukaan program studi disampaikan melalui media promosi kampus dan media sosial resmi STAI Natuna. Kehadiran program studi manajemen bisnis syariah mendapat sambutan positif dari mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris program studi STAI Natuna, Dahlia, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi langkah pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna.
5: Akreditasi kan karena berjalannya karena sesuai SK 6 bulan nanti aku melakukan. Kalau untuk sekarang memang sudah bisa menerima penerimaan mahasiswa baru. Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu.
4: Ia menilai kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis syariah terus meningkat seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa nantinya tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pemahaman praktik bisnis sesuai prinsip syariah.
5: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
4: Lulusan juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Natuna. Pihak kampus terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan program akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna optimistis mampu memperluas akses pendidikan tinggi berbasis syariah di Kabupaten Natuna. Kampus juga berkomitmen mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
6: Demikian Erik Muhammad melaporkan.
3: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Ranai. Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk kencana. Selengkap dilaporkan Aprizal.
7: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran

0: Bungaran Timur telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana di Kecamatan Bungaran Timur sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana di daerah. Hal itu dikatakan Camat Bungaran Timur Suparman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Suparman menerangkan, pembentukan Kencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
1: Setiap kecamatan itu ada namanya Kencana. Kita juga sudah membentuk Kencana. Kencana ini, Kecamatan Tangguh Bencana ini, itu melekat dengan jabatannya camat yang ditrantip itu, kasih trantip. Nah, dia diamanatkan dalam undang-undang itu. Jadi setiap kecamatan harus ada kencana. Jadi kita sudah membentuk kencana dan juga sudah membentuk Satgas Karhutla.
0: Suparman menambahkan, selain pembentukan kencana, pihak kecamatan juga telah membentuk Satgas Karhutla dalam upaya penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungaran Timur khususnya.
1: Jadi Satgas Karhutla itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang juga nomor 24 tahun 2007 tadi. Tapi Satgas Karhutla itu sendiri lagi gitu. Satgas Karhutla itu boleh dibentuk apabila terjadi. Misalkan ada Satgas Karhutla atau Satgas Banjir begitu, apabila dibentuk Satgas Banjir.
0: Tidak lupa Camat Bungaran Timur Suparman terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan, terutama di saat musim kemarau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Dari Ranai kita hadirkan informasi dari RRI Bengkalis di mana pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Disampaikan Muhammad Iqbal.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau lokal rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Pampan Pekanbaru, lokal rehabilitasi BNN Batam, lokal rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor.
4: Ya, sesungguhnya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
5: selama mereka di rehabilitasi.
4: Iya, yang selama lagi ya.
3: Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi ke 4 fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus selipis atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
4: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia selipis atau barang buktinya mungkin lebih dari 1 gram.
3: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog khusus pelaku di bawah umur 17 tahun, asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu, lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Berita terakhir, pendengar, kita hadirkan dari SP Bengkalis. Tahun 2026, Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12 bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
6: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
7: Ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah, dan memang kebetulan pada saat kontes kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025 dan lebih maksimal lagi mengusulkan. Memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah. Ini bersempena juga dengan minat Polgen yang ke-25.
6: Sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Yuni Kaster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Demikian lintas berita Kaluri Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
8: Sekian, lintas berita Kaluri Nusantara 15 hari ini.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hah, capek. Main game,
6: Alpha is online.
7: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Maaf, Pak, maaf.
7: Sana cepat.
5: Iya, iya.
7: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu,
5: Pak, Papa.
7: Apa?
5: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1

Pada pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore kembali pendengar untuk Anda di sore hari ini yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang, atau yang baru dengerin Pro 1, nah bisa dengerin juga di aplikasi RRI Digital atau juga secara streaming ya pendengar di rri.co.id. Masih dalam Padang sore ini, tadi kita sudah mengikuti berita-berita skor 15 ya Padang Prabu dari RRI Batam. Dilanjutkan kembali ya dengan rangkaian hiburan yang tentunya mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda juga, karena ini sudah bukan sudah sih, karena ini bertepatan dengan hari libur juga. Ada yang pulang kampung mungkin karena liburnya cukup panjang ya, ada 4 hari kurang lebih, jadi mungkin segala aktivitasnya mungkin aktivitas dalam apa ya, dalam bekerja mungkin atau sekolah, ini mungkin lagi istirahat ya. Tapi kalau mungkin ada rencana-rencana lain, ada acara juga dengan orang-orang terdekat, orang-orang tersayang, mudah-mudahan acaranya lancar, tetap selalu berhati-hati mungkin yang dalam perjalanan apalagi nih ya. Dan pastinya pendengar tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Nah itu penting ya pendengar, karena apalagi sekarang-sekarang ini cuaca sering berubah-ubah. Tadi juga hujannya cukup lebat loh tadi siang. Sekarang masih terlihat mendung kota Padang, tapi sudah tidak hujan lagi, tinggal genangannya aja yang ada ya. Tapi gak apa-apa pendengar, mudah-mudahan tidak menghalangi segala aktivitas kita juga hari ini. Mudah-mudahan lancar segala kegiatan kita yang lewat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, terus bisa berkumpul lagi nih dengan orang-orang tersayang. Oke, sebelum ke hiburan kembali di sore hari ini, kita ke informasi dulu pendengar. Di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH sedang menyelidiki dugaan pungutan ilegal layanan kursi roda oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU, di mana temuan itu muncul saat pengawasan layanan haji Arab Saudi. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPI Arab Saudi, Muftiono, mengatakan bahwa pemeriksaan masih berlangsung. Dugaan pelanggaran meliputi pungutan berlebihan dan penggunaan pendorong ilegal. PPIH juga sebelumnya menyediakan layanan resmi kursi roda bagi jemaah lansia dan disabilitas. Layanan tersebut membantu pelaksanaan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Petugas juga menemukan pungutan kolektif dengan tarif jauh melebihi ketentuan resmi pemerintah, di mana dugaan penggunaan jasa mukimin tanpa tasreh resmi juga sedang ditelusuri. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Overkirch 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942 sebelum masa pendudukan Jepang. Wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946, kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya, namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Frick Columbidge, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando Cortesau mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun tulis Jeamalar Katiritambi Wells dalam Achenese Control over West Sumatra up to the Treaty of Finan of 1663 tahun 1969, wilayah ini kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649 sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam Kongsi Dagang Virinigi Oostindische Company atau VOC sejak 1663.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Akun TikTok story.dunia919 mengunggah video dengan narasi dua kapal India diserang di Selat Hormuz, ketegangan Iran memanas. Dua kapal berbendera India yang mengangkut minyak dari Irak dilaporkan menjadi sasaran tembakan di kawasan strategi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Video dimaksud dilihat 7.000 pengguna, disukai 68 dan dibagikan sebanyak 8 kali. Topik hoax kemudian menelusuri lebih lanjut dengan cara memasukkan gambar screenshot lewat Google Lens. Ditemukan video serupa pada media sosial Facebook dengan nama pengguna Al Arabia. Diketahui konteks asli video tersebut adalah gambar merupakan potongan video yang berasal dari momen kapal Iran yang diserang oleh Amerika Serikat dan Israel di pelabuhan lengah Iran Selatan. Kesimpulannya, konteks asli video tersebut adalah kapal Iran yang diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Dengan demikian, unggahan video berisi narasi Iran serang kapal India di Selat Hormuz merupakan konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari trumpetcox.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, untuk Anda di manapun berada di sore hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pastikan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Apalagi yang lagi beraktivitas di luar ruangan, harus selalu diupdate informasinya ya pendengar, biar tidak menghalangi aktivitas kita juga. Udah ada planning, udah ada rencana, tiba-tiba di sini hujan lebat, nah akhirnya terkendala. Tapi kalau misalnya di beberapa daerah di Sumatera Barat mungkin yang memang tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah, mungkin boleh ditunda dulu pendengar ya, karena memang cukup berbahaya nih kalau misalnya kita memaksakan beraktivitas di tengah cuaca yang tidak baik juga. Oke, di sore hari ini saya masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi, tapi saya mau hadirkan hiburan kembali sebelum nanti kita berbagi informasi dan mengupdate informasi cuaca ya bersama dengan BMKG Minangkabau. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Ya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, di sore hari ini tentunya masih kami akan hadirkan serangkaian hiburan ya, serta informasi di ruang dengar Anda. Dan pastikan juga ya, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca.

Mirlan Tulegenov. Posisi ketiga diraih Kazniza Berik dengan skor 1409 poin. Dari Indonesia juga meloloskan 3 atlet lain menuju final U17 putra. Mereka ialah Ahmad Hafiz Muzaki, Rai Bidra Abifa Kuswoyo, dan Fajar Syafwan Shah. Satu wakil Indonesia, Edwin Nathaniel Athanasius, gagal melanjutkan persaingan menuju partai final. Ia terhenti pada posisi ke-16 babak kualifikasi. Sementara di kategori U19 putra, Indonesia mengirim 4 wakil menuju babak final. Mereka ialah Farah Satrio Ari Sugianto hingga Yoshirafi Habibur Rahman. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas yang diakibatkan oleh penurunan nilai mata uang yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara adalah salah satu dampak dari inflasi. Saat ini, inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara di dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang di pasar secara keseluruhan.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Dan sore ini kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore ini kita sudah terhubung bersama dengan BMKG Minangkabau. Ada Pak Jenny Andrian, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Jenny.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karani.
1: Iya, kabar baik Pak Jenny sore ini?
2: Alhamdulillah baik Karani.
1: Alhamdulillah. Pak Jenny, silakan untuk info perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat.
2: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini sore hari ini dapat kami sampaikan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Kabupaten Solo, lebih tepatnya di wilayah Danau Singkara, kemudian Pantai Cermin, Lembah Gemanti, 10 Koto Singkara, kemudian 10 Koto di atas, Kidiran Gumanti dan Tigolura. Kemudian untuk di wilayah pesisir selatan, yaitu di wilayah ranah pesisir, Lengayang, Sutra, Linggo Sari Beganti, dan Silaut. Kemudian untuk wilayah Sejunjung, itu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Tanjung Gadang, kemudian Sejunjung, Tamang Baru, dan Lubuk Taro. Kemudian untuk wilayah Tanah Datar, itu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah 10 Koto, kemudian Rambatan, lalu Tanjung Emas, kemudian Lintau Buo, kemudian Sengayang, kemudian Padang Ganting, kemudian Lintau Buo Utara. Kemudian wilayah Padang Pariaman juga masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Sungai Sari, kemudian Kampung Dalam, kemudian Koto Timur, kemudian Kayu Tanam, dan Patamuan. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Agam, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yaitu terjadi di wilayah Palupu, kemudian Palembayan, kemudian Ampek Nagari, lalu wilayah Malala. Kemudian kita berlanjut ke wilayah 50 kota, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk sore hari ini terjadi di wilayah Payakumbuh, kemudian Luak, kemudian Harau, Pangkalan Koto Baru, Laresago Halaban, kemudian Situjuh Limonagari. Kemudian untuk wilayah Pasaman, yaitu wilayah Bonjol, Tigonagari, Simpang Alahan Mati, dan Rau Utara. Bergeser ke wilayah selatan, yaitu wilayah Darmasraya, itu hujan dengan intensitas sedang lebat terjadi di wilayah Koto Baru, kemudian Sembilan Koto, Timpeh, dan Koto Besar. Kemudian untuk Solok Selatan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Sungai Pagu, Koto Parigadang Diateh, Sangir Batanghari, Pauduo, Sangir Balai Janggo. Kemudian wilayah Pasaman Barat, yaitu di wilayah Lembah Melintang, lalu di Kecamatan Pasaman, kemudian Talamau, Kinali, Gunung Tuleh, Sungai Aur. Untuk wilayah Kota Padang sendiri, itu di wilayah Lubuk Kilangan. Kemudian untuk Sawalunto di wilayah Talawi dan Kota Payakumbuh sendiri, yaitu di wilayah Payakumbuh Utara, Payakumbuh Timur, dan sekitarnya yaitu sedikit di wilayah Payakumbuh Barat. Untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu masih berawan dan sedikit hujan ringan. Potensi hujan sedang hingga lebat terjadi, potensinya terjadi di wilayah Agam bagian pesisir, kemudian wilayah Padang Pariaman bagian pesisir, kemudian wilayah Kota Pariaman, kemudian wilayah pesisir Kota Padang, kemudian pesisir kota wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian bergeser ke timur, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk malam hari terjadi di wilayah 50 kota dan wilayah Tanah Datar. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk esok hari pagi hari, wilayah Sumatera Barat kondisinya berawan hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian sedikit di pesisir pantai Kota Padang dan wilayah pesisir barat dari pesisir selatan. Kemudian untuk siang hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat, yaitu di wilayah pesisir selatan, kemudian bergeser ke timur, yaitu di wilayah Sijunjung, lalu wilayah Dharmasraya, kemudian Solok Selatan, dan sedikit di wilayah Tanah Datar. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan, untuk tetap waspada, dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @info_bmkg, kemudian di media sosial daerah yaitu @bmkgminangkabau, kemudian tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Pak Karani.
1: Oke, siap Pak Jenny. Terima kasih atas informasinya Pak Jenny.
2: Sama-sama Karani.
1: Iya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan Pak Jenny dari BMKG Minangkabau. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Surah Ali Imran ayat 102-105 dengan Kori Marsha Fadli dan terjemahan oleh Lucy, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Al-Ustaz Dr. Anda Salma Dius MA dengan judul Kunci Sukses dalam Kehidupan Dunia Akhirat. Selamat mengikuti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, yang saya katakan dan kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini yang disebut dengan kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah disebut dengan kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini, kata Allah adalah fathbutu, teguhkan pendirian, kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah gunanya, perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian, pentingnya kita mempunyai keteguhan hati atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut, ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, alla takhafu, jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin susah hidup kita, baik dunia maupun akhirat, adalah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang akan kita lakukan, ingat Allah. Berarti kita mengawali dengan baca bismillah. Menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam 3 waktu. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini 3 waktu yang kita pergilikan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah, wa atii'ullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan taati Rasulnya. Nah, arti kita selalu konsekuen mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi telah memberikan jaminan, jika kita ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk kita umatnya, maka dijamin selamat kita, sukses kita, baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, mari terus kita membaca, menghayati Al-Quran. Dan membaca, menghayati hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Ketika Al-Quran menyampaikan hadis Rasul disampaikan kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan negara sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sayangkan kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain. Ketika dia di dunia, banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar, padang dimanapun berada. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataru wari'a'an nas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-halangi orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawadu, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan, di mana di masa Nabi Musa alaihissalam ada tiga manusia ini azab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah dengan lautan. Yang kedua, Qarun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di suatu tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُوحًا. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan ke bumi dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah enam hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45 sampai 47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia, dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jungudo, Rangudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya ampun, udah jam segini. Habis aku.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mungkin untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk sholat maghrib, mungkin boleh disegerakan ya pendengar, karena waktu sholat maghrib juga cukup singkat. Jadi pastikan untuk menyegerakan ibadah atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, sebentar lagi kita akan bergabung juga bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tapi jika kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dulu ya lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
7: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
9: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
9: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
10: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan, saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, kita semuanya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
19: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
20: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA.

0: proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pernyataan dikutip dari Antara, sebanyak 8 pusat kesehatan masyarakat Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat saat ini membutuhkan tambahan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat. Dan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar A5 menyebutkan 8 Puskesmas itu tersebar di sejumlah daerah dengan rincian masing-masing 3 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solo, 1 di Kabupaten 50 Kota, serta 1 puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum, ratusan puskesmas yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar sudah memiliki tenaga kesehatan yang lengkap. Kelengkapan tenaga kesehatan itu meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, gizi, ahli teknologi laboratorium medik, dan lainnya. Kemudian dari 25 rumah sakit umum daerah RSUD di Sumbar, baru 16 diantaranya yang memiliki kelengkapan 7 dokter spesialis. Artinya masih ada 10 rumah sakit yang belum mempunyai kelengkapan layanan dokter spesialis. Dan pendengar, ada rumah sakit yang dimaksud yakni RSUD Tapan, kemudian RSUD Ahmad Syafi'i Ma'arif, RSUD Kamang Baru, RSUD Tuan Kurau, RSUD Kepulauan Mentawai, RSUD Sungai Rumbai, RSUD Batang Sangir, RSUD Basaman Barat, RSUD Serambi Madinah, serta RSUD Dr. Sadikin. Namun ia memastikan Sumbar sudah memiliki rumah sakit kelas A, yakni Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. M. Jamil Padang, kemudian yang memang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, di mana keberadaan rumah sakit ini tergolong penting dan vital karena diharapkan menjadi rujukan terakhir di ranah Minang. Sementara itu, pendengar, sejalan dengan infrastruktur kesehatan di provinsi setempat, Indeks Pembangunan Manusia IPM Sumbar periode 2024-2026 berhasil menempati peringkat ke-6 nasional. Dan pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir yang dapat saya sampaikan di ruang dengar Anda untuk Padang sore ini ya, bersama saya Rani Zoe. Dan setelah ini pendengar, akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya masih dengan beragam informasi, hiburan, dan juga program-program menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengembangkan transformasi digital layanan publik melalui kehadiran kios Samsat guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengantri ke kantor Samsat. Berkat program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, praktis, dan efisien bagi wajib pajak. Kepala UPTD PPD Samsat Padang, Dev Rizal, mengatakan, setelah dilaksanakannya soft launching kios Samsat, langkah selanjutnya adalah menggaungkan serta mensosialisasikan layanan tersebut secara masif kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum layanan benar-benar dimanfaatkan secara luas, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat dan juga sistem kerja kios Samsat. Dengan begitu, pendengar, masyarakat dapat memahami kemudahan yang ditawarkan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dev Rizal menjelaskan, meski demikian, pihaknya masih membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun juga tanggapan terkait layanan kios Samsat tersebut. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang dihadirkan ke depan dapat semakin optimal dan benar-benar membantu masyarakat. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, saya akan lanjutkan kebersamaan. Tadi sebelumnya ada rekan saya Rani Zue sudah menemani Anda pendengar dalam Padang malam kali ini. Sebelum kita masuk dalam obrolan malam untuk ruang komunitas pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu ibu.
2: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu, Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
4: Aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus. Gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang. Tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Bu Susi. Boleh-boleh, Bu. Silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi...
3: Gak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja.
5: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
3: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
5: Okelah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
1: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
6: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
7: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
6: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
7: Itulah anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
1: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
3: Maaf Bu.
5: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
1: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
5: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
3: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
5: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
5: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
1: Waktu pun berlalu.
2: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
2: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
2: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
2: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shh, gak mau dengar.

0: Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam untuk Ruang Komunitas.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Sekarang kita sudah ada dalam obrolan malam untuk Ruang Komunitas bersama dengan Parang Board Game setiap hari Kamis ya, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah kali ini pendengar, saya sudah kedatangan tamu dong ya, dari Padang Board Game. Sekarang ada teman kita, yaitu yang pertama saya perkenalkan untuk Anda, pendengar, Rafael Dwi Septia. Kita sapa juga ya. Halo Rafael.
2: Perkenalkan, namaku Rafael Dwi Septia Andika, dari Padang Board Game ya.
0: Dari Padang Board Game, yeah. Betul sekali. Terima kasih ya Rafael ya, sudah hadir. Kemudian berikutnya pendengar ada Aprido Putra. Selamat malam Rido.
3: Halo, malam semuanya.
0: Iya, kabar baik, sehat ya Rido?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Nah, sekarang pendengar, kita juga akan ngobrol-ngobrol ya seputar fenomena trade card game ya saat ini ya. Betul, Rafael betul dan Rido, tentu pendengar-pendengar kita nih mungkin anak-anak muda ya. Yeah. Ya sekitar berapa ya, kisaran umur 15 tahun kali ya sampai umur 40-45, kalau pantau media sosial pasti tahu lah ya.
2: Yeah.
0: Trade card game minimal pernah lihat lah.
2: Pernah lihat lah ya, atau pernah cobain mungkin.
0: Betul sekali. Kalau Tito sendiri lihat dan juga apa ya, lihat dan pantau sedikit-sedikit tapi nggak tahu secara detail gitu.
2: Yeah, soalnya terkait, booming aja gitu.
0: Soalnya kan booming aja. Kadang
2: kartu yang harganya sampai rumah gitu kan, atau semobil gitu kan.
0: Waduh, gimana caranya itu? Kok kartu bisa sampai semahal itu ya?
2: Waduh.
0: Tapi memang fenomena ini ya, apa ya, cukup viral kali ya di kalangan teman-teman kita nih, anak-anak muda gitu. Nah kalau gitu Tito pengen tahu dulu deh, ini siapa nih yang bakal menjelaskan sedikit ya seputar trade card game ini? Rivel, Rido, boleh, Rafael, siapa dulu yang pengen jelasin? Rafael dulu ya.
2: Oke, boleh.
0: Boleh, silakan. Kita pengen tahu lebih jelas ini seputar value-nya di mana sih sebenarnya, nilainya itu sampai bisa mahal banget. Terus kok kartunya semakin lama, semakin kesini kok kayaknya makin banyak ya.
2: Ya
0: ini anime-anime juga banyak yang masuk ya.
2: Oh iya,
3: banyak banget.
0: Kartu ini ya, melihat sepertinya trennya cukup besar ya, pasar gede ya.
2: Bahkan jadi, sampai VTuber pun ada agensi yang bikin.
0: Oh iya,
2: TCG ya. Ada.
0: Oh ada yang bikin TCG juga ya. Iya. Kalau saya sih tahu salah satunya ya, dari beberapa influencer juga yang main kartu ini nih, kayak siapa ya, Chandra gitu.
2: Chandra
0: ya.
2: Iya, Chandra Lia. Itu One Piece biasanya itu kan.
0: One Piece. Ya beberapa lah influencer itu kayaknya mainnya gak jauh-jauh nih dari kartu ini.
2: Iya.
0: Gitu. Nah, kita pengen tahu lebih lengkap dong. Boleh silakan Rafael.
2: Baiklah. Dari TCG ya, kalau bisa disebut. Orang banyak mendengar kata TCG itu dengan mengasosiasikannya dengan game kartu ya. Padahal sebenarnya ya, kalau misalnya TCG itu sendiri atau trading card game sebagai panjangannya, itu bisa dibilang gak cuma sekedar untuk main kartu gitu loh. Itu game TCG ini mengasosiasikan game kartu dengan strategi, resource management, sama ya, have fun bareng teman-teman sebenarnya.
0: Iya.
2: Dan kalau misalnya ditanya soal value-nya kartu itu sendiri ya.
0: Iya. Kita pengen tahu nih.
2: Itu bisa dibilang dari kartu-kartu yang dicetak oleh beberapa company seperti kayak Pokemon Company atau Yu-Gi-Oh dari Konami kan.
0: Iya.
2: Itu mereka ada bikin kartu-kartunya itu punya raritinya sendiri atau jenis kelangkaannya sendiri.
0: Oke, okay. Rare ya, kartu rare ya.
2: Rare, super rare atau illustration rare gitu kan, kalau misalnya Pokemon kan. Itu biasanya ya yang dicetak dengan kelangkaan tersendiri itu ya dicetak dengan jumlah yang sedikit.
0: Iya. Gitu kan? Nah, limited lah ya.
2: Limited lah ya gitu ya. Dan juga terkadang itu sebenarnya ada dua jenis kenapa value-nya itu bisa naik gitu loh. Satu ya dengan apa namanya itu? Dengan kelangkaannya dan dua dengan kegunaannya dalam game-nya itu sendiri. Misal kalau misalnya ada kartu yang sangat berguna nih atau sangat perlu untuk dipakai untuk bermain gitu loh. Dan kalau misalnya bawa kartu itu dalam bermain bisa bikin bisa lebih gampang untuk menang gitu loh. Nah, itu juga bisa bikin harga dari kartu itu sendiri naik gitu loh. Gitu. Dan kalau misalnya untuk beberapa kartu ya, ada beberapa kasusnya karena kelangkaan dari artworknya itu sendiri atau gambarnya itu sendiri,
0: Dia juga dari bisa apa ya, bikin desain
2: kartunya
0: gitu ya.
2: Itu sendiri juga bisa bikin game harga kartunya itu naik gitu loh.
0: Jadi itu yang apa ya? Itu yang jadi nilai dari sebuah kartu itu ya. Wow. Karena ada tuh fenomena trade card game ini ya. Jadi ada yang sampai harga 150 juta gua salah. Iya. Satu kartu.
2: Satu kartu yang udah
0: gimana
2: dikasih
0: ceritanya?
2: Vinyl plastik gitu kan.
0: Iya.
2: Di PSA 10.
0: Kok di tahun bisa gitu.
3: 2016 kalau enggak salah, YouTuber Logan Paul.
0: Itu
3: mau beli kartu Pikachu harganya 5,6 juta dolar.
0: 5,6 juta dolar ya.
2: Wah. Salah satu yang bikin
0: 2000 berapa tadi? Rindu 2016.
3: 2016 kalau enggak salah.
2: Salah satu yang bikin boomingnya card game itu ya. Oh ya, itu salah satunya lagi influencer
0: juga yang membuat ini semua jadi makin berkembang ya sampai sekarang.
2: Betul sekali.
0: Berarti ini trennya dulu di luar gede banget dong ya, baru abis itu masuk ke Indonesia ya.
2: Betul. Kalau misalnya masuk Indonesia sebenarnya udah dari lama ya sebenarnya. Kayak kita dari SD udah ada dulu kan.
0: Dari SD kayaknya udah ada deh.
2: Iya,
0: tapi udah ada. Kayaknya hype-nya enggak segede sekarang ya.
2: Sekarang ya, soalnya kalau misalnya dulu kan anak-anak di sekolah itu dilarang tuh bawa game kartu gitu. Dulu tuh ada tuh kontroversinya tuh, Pokemon tuh jelek gitu loh. Kayak mendukung apa gitu loh.
0: Iya.
3: Pokemon ini sendiri tuh baru booming di tahun 2016 juga, waktu perilisan salah satu game Pokemon yang booming di Indonesia waktu itu, Pokemon Go.
0: Iya, Pokemon Go.
3: Nah, jadi dari Pokemon Go itulah nama Pokemon sendiri baru naik di Indonesia.
0: Naik lagi ya. Iya sih, dulu trennya memang dari game Pokemon Go itu kita nyari-nyari Pokemon gitu ya. Kita scan-scan gitu ya.
2: Scan-scan gitu kan. Enggak tahu tuh ternyata
0: game gitu loh. Iya, akhirnya trennya mulai berkembang lagi ya sampai saat ini ya.
2: Sampai sekarang.
0: Nah, yang Rafael sama Rido tahu, ini jenis kartunya apa-apa aja sih, anime-anime apa-apa aja gitu.
3: Nah, untuk
0: Rido ya, Rido silakan.
3: Okay. Untuk TCG ini sendiri itu ada banyak.
0: Iya.
3: Itu kalau sekarang itu udah kayaknya ada puluhan ya jenis TCG ya.
0: Udah puluhan ya, udah banyak banget ya.
3: Zaman sekarang ya.
0: Wow.
3: Nah, untuk awalnya itu sendiri TCG itu adanya di tahun 1990. Pertama sekali itu didirikan oleh Richard Garfield nama orangnya. Nama card game-nya itu Magic the Gathering.
0: Magic the Gathering ya.
3: MTG.
2: Okay. Itu tuh mempelopori itu game TCG modern tuh.
0: Nah, sampai saat ini ya.
3: Sampai saat ini.
0: Oke. Okay.
3: Dan komunitasnya pun masih besar sampai saat ini.
0: MTG. Wow.
3: Nah, jadi dulu itu ada tabletop RPG game namanya Dungeons and Dragons. Richard dan teman-temannya ingin main. Tapi mereka nggak punya tuh board game-nya itu nggak punya. Mereka pun ngakalin hal tersebut dengan bikin game mereka sendiri. Namanya Magic Gathering itu. Nah, di tahun 1995 dia pitch idenya, dia minta publisher untuk nge-publish kartunya. Dan itu pun dipublish dan semenjak publish itulah booming.
0: Booming banget ya.
3: Terus diikutin lagi sama di tahun 1998
2: sama Pokemon.
3: Pokemon ngelihat nih, wah nih pasarnya lagi berkembang. Boleh deh coba gitu kan.
2: Tuh kami juga ada nama besar Pokemon gitu.
3: Dia udah ada dulu kan di Nintendo Game Boy kan Pokemon dulu awalnya. Mereka coba rilis kartu TCG dan booming juga.
0: Iya, apalagi Pokemon juga karakternya banyak ya.
2: Nah, betul sekali.
3: Betul.
0: Aduh.
3: Setahun kemudian diikutin lagi sama anime lain, Yu-Gi-Oh.
0: Yu-Gi-Oh.
3: Pak juga.

0: gitu. Karena
1: itu sebenarnya.
0: Karena break gitu ya. Gitu. Waduh.
2: Dan itu sangat, satu pack.
0: Sangat apa ya? Sangat mind blowing ya.
2: Iya. Itu mahal itu satu pack kartu itu.
0: Betul. Terakhir kemarin tuh yang sering saya lihat itu di maraton sih.
1: Kayaknya, maratonnya.
0: Kayaknya Arab kerja itu terus.
2: Betul. Nah itu
1: influencer
2: yang kayak gitu tuh yang bikin
0: banyak banget lagi berderet-deret ya, lagi kartunya.
1: Bener lagi tuh.
2: Bikin naik nama itu tuh. Influencer.
0: Iya. Itu yang juga jadi bikin apa ya, trade card game ini gede ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Ada juga yang kayak ya dari influencer tuh ambil peran penting banget tuh dari perkembangan TCG ini, sampai ada yang bikin bahkan sampai VTuber pun ada bikin TCG-nya.
0: Ada bikin TCG-nya.
1: TCG-nya. Gitu. Walaupun ya jujur aku belum sampai ke sana ya, belum nyobain TCG-nya VTuber secara langsung ya. Cuman ya dari ya betul kata Rido tadi, dari COVID, dari wabah COVID itu kan orang banyak di rumah dan enggak tahu mau ngapain kan. Mainlah tuh main kartu gitu, main kartu online gitu kan. Banyak tuh dulu kartunya tuh Pokemon, ada Shadow Force dulu kalau misalnya yang khusus untuk game kartu di online gitu. Ada Shadow Force, ada Hearthstone kalau enggak salah dulu namanya.
0: Hearthstone. Iya.
1: Itu juga game kartu tapi ya masuknya itu ke game kartu online. Itu apa namanya itu? CCG enggak sih namanya?
2: Digital TCG.
0: Digital TCG ya. Keren banget dah. Nah, di depan kita
1: banyak nih.
0: Sekarang ini udah ada nih ya TCG-nya. Ini boleh di apa namanya? Boleh di sounding gitu ya. Boleh diinfokan ke pendengar-pendengar kita nih, mungkin yang juga lihat channel YouTube kita ya. Rafael dan juga Rido, silakan.
1: Kita mulai dari yang MTG lah dulu ya.
2: Bapaknya nih.
0: Ini bapaknya apa kakeknya nih?
1: Aduh,
2: bapaknya. Buyutnya.
0: Buyutnya ya.
1: Buyutnya lagi jauh tuh ke Koa itu perginya.
0: Aduh,
1: Ceki
0: iya.
1: Itu namanya. Ceki.
2: Nah, ini namanya kartu Magic the Gathering. Ini yang awal rilis di tahun 1990 itu.
1: Coba bisa ditunjukin ke kamera enggak?
0: Boleh agak deket Rido, boleh sih. Nah itu dia ya kartu-kartunya ya. Aduh.
1: Itu dulu tuh.
0: Keren banget sih.
1: Walaupun sekarang artworknya udah jauh berkembang ya.
0: Iya.
1: Dari yang awal-awal itu. Dari awal-awal itu emang kalau misalnya dilihat ya, gambar-gambar yang artworknya atau desainnya itu kayak sangat-sangat simple lah ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya sekarang kan udah banyak
0: sekarang news. Bahkan iya ada yang bling-bling gitu ya.
1: Tuh.
0: Ada yang kayak pop up gitu.
1: Itu yang rarity tadi itu. Iya, rare ya. Banget itu.
0: Itu yang rare ya. Aduh.
1: Aja tuh Pokemon.
2: Pokemon
1: ada enggak? Ada enggak?
2: Nih.
1: Nah, itu dia.
0: Nah,
2: ini Pokemon
1: itu nih. Nah, salah satunya punya.
0: Oke.
1: Coba. Duh, kartu energi.
0: Nah, itu dia.
1: Nih, untuk kartu Pokemon-nya ya.
0: Nih. Ada karakter
1: Galio namanya.
0: Jadi kalau kartunya ini sendiri jumlahnya banget gimana tuh?
1: Kalau bisa jumlah secara apa dulu nih?
0: Tidak.
1: Secara mainnya atau secara global?
0: Secara global, tidak terbatas ya?
1: Tidak terbatas.
0: Itu pasti tiap-tiap karakter punya skinnya masing-masing ya?
1: Punya skinnya masing-masing.
0: Dan itu nggak terbatas pasti ya?
1: Nggak terbatas ya.
0: Wow.
1: Ya, itu ya gimana ya? Zaman berkembang bakal ada kartu baru yang ditambahkan di print baru atau dibikin baru gitu lah, di print, atau bahkan kalau misalnya ada kartu yang udah lama tapi masih relevan untuk zaman sekarang bakal di print ulang
0: ya.
1: Dan itu banyak kejadian tuh di beberapa TCG seperti Pokemon, Yu-Gi-Oh, apalagi Yu-Gi-Oh dulu kan waktu animenya di Indonesia di Indosiar kalau gak salah dulu ya.
0: Iya, Yu-Gi-Oh. Betul.
1: Itu ada beberapa kartu di Yu-Gi-Oh itu yang di print ulang, diproduksi ulang untuk bisa mengikuti zaman sekarang gitu.
0: Iya, bahkan mungkin kartu-kartu yang udah nggak diproduksi itu yang makin mahal nilainya.
1: Ya. Betul.
0: Betul ya.
1: Betul.

0: Soalnya kenapa? Kalau misalnya apalagi yang abang bilang tadi itu kan yang perinan produksi lama itu kan kenapa bisa jauh naiknya itu salah satunya karena kartu ini, salah satu kartu ini pun beberapa dari kartu ini pun punya kodenya tersendiri.
1: Iya, punya kode
0: ini tersendiri, ciri khas dari zamannya tersendiri gitu loh.
1: Misal kayak
0: ada mekanisme zaman dulu yang enggak di, dicetak zaman sekarang tuh, itu salah satunya bikin naik tuh.
1: Betul. Itu juga berlaku tuh. Biasa sama apa jersey.
0: Jersey, ya.
1: Itu, waduh.
2: Makin baru jersey-nya makin lama jersey-nya makin mahal.
1: Betul, makin klasik jersey-nya ya.
0: Waduh, makin mahal,
2: waduh, makin naik harganya.
1: Waduh. Apalagi jersey-nya udah ada tanda tangan ya.
0: Aduh, enggak ada gitu. Yang pemain legend kan, Bob.
1: Iya. Wow. Oke deh, kalau begitu kita mulai ya. Rafael sama Rido. Nah, jadi,
0: kita mau main apa dulu nih?
1: Kira-kira
2: Pokemon.
1: Main apa dulu? Pokemon ya.
2: Kita akan main Pokemon.
1: Boleh.
0: Oke, boleh.
1: Ini gimana? Cara mainnya seperti apa? Boleh diinfoin, boleh dijelasin juga nih. Rafael dan Rido.
2: Oke. Silakan trainer.
0: Trainer.
1: Boleh. Oke.
0: Bentar ya. Ini ada bisa di kameranya ke atas sedikit soalnya kan ada kartunya itu lebih ke atas gitu.
1: Oh, wah, kebetulan kamera kita statis ya.
0: Oh, ya, kamera. Bisa sih.
1: Nanti jadi enggak apa-apa ya, Rafael aja yang boleh gerak deh, enggak apa-apa. Oh, iya. Okay. Rafael boleh gerak atau mungkin juga ya boleh diperlihatkan gitu ya.
0: Ini bisa dikondisikan aja sih, nanti ditunjukin aja.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yuk tuh, mau main pakai mana dulu?
2: Bebas. Apa aja dulu? Tunjukin setup kartunya aja.
0: Oke. Okay. Jadi, untuk setup-nya dulu nih.
1: Boleh agak digeser mic-nya juga nggak apa-apa
0: kesini, ya.
1: Agak pelan nah seperti itu biar suaranya Rafael juga masuk ya. Oke, siap.
0: Oke. Untuk arenanya tersendiri nih di meja itu tuh Pokemon itu ada satu Pokemon yang jadi Pokemon utama atau Pokemon yang bertarung itu biasanya letak di satu di depan.
1: Oke.
0: Dan ada 5 kartu lagi. Biasanya itu kartu Pokemon cadangan itu namanya. Area bench atau cadangan.
1: Iya.
0: Nah, biar aku susun dulu ya.
1: Boleh. Nah, ini memang 5 cuma 5 ya.
0: Iya, cuma 5
1: cadangan ya.
0: Nah, gini. Nah. Di sebelah sini kalau misalnya teman-teman bisa lihat di depan ini ada kartu Pokemon aktif atau kartu Pokemon tarung yang yang menjadi kartu utama kita yang bisa dilakukan untuk menyerang atau yang bisa diserang sama lawan.
1: Ini kayak ini ya, kayak game RPG ya.
0: RPG.
1: Memang nyambung kalau ngomong sama gamers tuh nyambung. Nah, kebetulan saya suka gini main yang kayak gini lah. Paham lah jadinya.
0: Nah, kalau misalnya di di belakangnya, di belakang Pokemon aktif ini.
1: Iya.
0: Nah, ini ada 5 Pokemon, biasanya ada 5 Pokemon. Itu Pokemon itu dia berperan sebagai Pokemon cadangan.
1: Iya.
0: Nah, Pokemon cadangan ini kalau misal gunanya itu, kalau misalnya Pokemon bertarung kita kalah atau KO atau knockout, itu dia Pokemon bertarung kita pergi ke trash atau tempat sampah. Nah, digantikan sama Pokemon yang ada di bench atau cadangan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau semisalnya Pokemon bertarung kita KO atau knockout, nah, lawan yang meng-KO Pokemon kita mendapatkan satu kartu hadiah. Nah, kartu hadiah ini adalah kartu 6 kartu yang disiapkan pada awal permainan setelah kita ngambil 7 kartu ya kan, Dok?
2: Ya.
0: 7 kartu dari deck.
1: Nah, okay.
0: Jadi gini. Alur permainannya Pokemon ini awal-awal kita switch atau nge-call atau manggil koin. Jadi misalnya nih aku switch sama Rido nih, switch dulu dong. Lepas itu gunting ke atas.
1: Okay. Oh,
0: kalah. Kalah. Nah, kalau misalnya kalah, uh-huh, orang yang menang uh-huh, bisa nge-call atau memanggil gilirannya. Hmm. Dia mau duluan atau yang kedua?
2: Jalan. Pertama.
0: Pertama. Hmm. Oke. Okay. Berarti Dido main pertama, main duluan.
1: Iya. Yeah.
0: Gerak duluan. Setelah kita apa nama itu? Nge-call giliran.
1: Nge-call giliran.
0: Kita ya, kocok kartu.
1: Mm-hmm.
0: Setelah kocok kartu, kita berikan kartunya ke lawan.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk dipotong.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan dipotong, dibelah gua.
1: Dibelah gua ya.
0: Untuk dikocok ulang sebagai bentuk sportivitas kita.
1: Oke. Okay.
0: Habis itu kita keluarkan 7 kartu.
1: Mm-hmm.
0: 7 kartu dari atas deck.
1: Mm-hmm.
0: 4. 3. Nah. Nah, di sini
1: ya.
0: Yeah. Kartu yang bertumpuk ini kita namakan deck, sebagai deck.
1: Mm.
0: Nah, di sini tuh letak di mana basis main kita,
1: iya,
0: ya, kayak iya, Pokemon kita di sini, kartu-kartu pendukungnya juga di sini,
1: iya,
0: gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kita coba buka ya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: di sini kalau aku belum jelasin soal isi decknya.
1: Betul.
0: Sendiri ya. Oh iya, lupa.
1: Isi decknya ya.
0: Kalau misalnya isi deck Pokemon itu,
1: terus,
0: ya.
1: Terus tiap-tiap Pokemon ini punya powernya masing-masing. Ya?
0: Punya powernya sendiri.
2: Skillnya masing-masing.
0: Ya. Gitu. Mm-hmm. Nah, coba aku tengok dulu ya.
1: Boleh.
0: Pisahin dulu. Ini sama item. Item ya. Ada enggak item di sini? Seharusnya ada lah ya. Kita ada.
1: Oke. Okay. Nah,
0: ya, di sini,
1: mm-hmm,
0: ada beberapa kartu yang aku ambil sebagai contoh lah ya. Nih.
1: Yeah.
0: Ini ada kartu Pokemon.
1: Mm-hmm.
0: Di sini bisa dilihat.
1: Yeah.
0: Kartu Pokemon ini adalah kartu basis, salah satu basis utama kita.
1: Mm-hmm.
0: Yang kita gunakan bisa sebagai Pokemon bertarung atau bertahan.
1: Okay. Itu powernya atau poinnya di sebelah kanan atas ya?
0: Kalau misalnya sebelah kanan atas ini,
1: itu apa tuh?
0: Kita penjelasin dulu ya.
1: Di
0: sebelah sini,
1: iya,
0: ini tuh angka yang di sebelah sini,
1: mm-hmm,
0: ada tipe Pokemonnya.
1: Mm-hmm.
0: Ada lambang di sini, logo kecil bintang. Kalau misalnya ini normal lah ya,
1: mm-hmm,
0: Pokemon normal. Dan di sini ada hit point dari Pokemonnya itu sendiri.
1: Oh.
0: Jadi hit, total kerusakan, mm-hmm, berapa total kerusakan yang bisa diterima Pokemon ini sebelum dia knockout.
1: Oh iya iya iya.
0: Kalau misalnya di sini ada nama Pokemonnya ini.
1: Itu berarti yang 80 itu apa health-nya?
2: Health-nya
1: ya. Okay.
0: Berapa jumlah total damage yang bisa diterima sebelum dia knockout?
1: Oh, damage-nya di bawahnya ya.
0: Nah, ini dia. Nah, itu.
1: Oh, itu ya, yang 80 itu health ya?
2: Health
1: sama damage-nya sama berarti?
2: Beda. Nah,
1: beda.
0: Kalau misalnya ini kan health. Mm-mm. Nah, damage-nya ini di sini.
1: Oke. Okay. Damage-nya di bawahnya ya. Oke.
0: Okay.
1: Siap.
0: Kalau misalnya ini nama
1: full health berapa?
0: Full-nya ya segini.
1: 80 ya, memang semua 80 ya?
2: Enggak. Beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Pokemon
1: ya?
2: Beda-beda.
1: Ada yang paling gede?
0: Paling gede ada 300.
1: Oh iya.
2: Ada 400.
1: Wah,
2: 400.
0: Oh, ada. Gitu. Cuman ya susah juga ya keluarnya.
1: Iya. Jadi apa ya? Keinget sama ini, Final Fantasy.
0: Oh, Final Fantasy. Iya.
1: Kan apa, ada summon-nya ya.
2: Summon.
0: Final Fantasy 15 dulu.
1: Iya.
0: Final Fantasy.
1: Keren.
0: Iya, sama iya. Nih, kalau misalnya kartu Pokemon,
1: mm-hmm,
0: ada berbagai jenis ya. Ada yang basic, dan ada stage 1, stage 2, atau evolusinya lah.
1: Evolusinya ya.
0: Mm-hmm. Biasanya kalau misalnya kita awal bermain, kita tuh harus ngeluarin kartu basicnya dulu, atau Pokemon biasa.
2: Dasar.
1: Pokemon dasar basic ya. Basic ya.
0: Mm-hmm. Nah, tiap giliran, pemain bisa menaruh Pokemon dasar dan evolusi Pokemon gitu.
1: Hmm.
0: Pokemon dasar evolusi ini seperti contohnya evolusi dari Stufful menjadi Miwa.
1: Iya. Oh, itu evolusinya.
0: Bisa ditengok.
1: Keren.
2: Stufful jadi Miwa.
0: Di Miwa ini ada kayak gambar Stufful gitu.
1: Yeah.
0: Jadi artinya itu ya juga ini evolusi dari Staffel gitu.
1: Iya, nah gampangnya gini ya, evolusi itu kayak Goku berubah jadi Super Saiyan. Super Saiyan.
0: Gitu kan. Nah itu tuh.
1: Iya.
0: Dan fun fact, Dragon Ball pun udah ada TCG-nya.
1: Udah ada TCG-nya.
0: Ada TCG-nya juga. Jadi banyak sekali ya anime-anime atau kartun-kartun ini bikin TCG sekarang.
1: Iya. Wah, keren-keren.
0: Dan selanjutnya, salah satu kartu yang penting dari bermain Pokemon adalah
2: energi.
0: Nah, kartu energi ini digunakan sebagai apa? Ya, sebagai energi. Setiap Pokemon ada serangan, bisa menyerang.
1: Iya. Nih.
0: Bisa menyerang. Dengan syarat terkadang menggunakan energi yang dipasangkan kepada Pokemon itu sendiri. Pokemon energinya itu butuh berapa atau Pokemon energinya butuh apa aja bisa dilihat dari penjelasannya. Kalau misalnya Beware ini ada serangan yang namanya menerjang dengan attack sejumlah 30 dan membutuhkan satu energi apa aja. Soalnya ini
1: Oh gitu, iya iya, kurang ya berarti energinya ya. Kalau nggak attack ya.
0: Kalau misalnya kalau misalnya evolusinya Beware ini betul-betul lebih banyak energi.
1: Iya, energi lebih banyak ya.
0: Itu.
1: Waduh.
0: Dan kalau misalnya energi cuman bisa ditempelkan satu pergiliran. Jadi kalau misalnya udah ada kita udah nempelin kartu energi ke salah satu Pokemon.
1: Iya.
0: Satu giliran itu udah nggak bisa lagi, jadi cuma satu, kecuali ada beberapa kartu yang punya efek buat
2: nempelin energi lagi,
0: energi lebih banyak gitu loh. Nah, ini juga ada dua kartu trainer.
1: Iya iya.
0: Ini? Kartu trainer ini apa? Biasanya ini untuk mensupport gameplay kita. Ini ada trainer, Urban, ini supporter. Nah, dan juga ada kartu item. Bedanya apa? Kartu trainer ini biasanya ilustrasinya ya orang gitu.
2: Orang
0: atau karakter lah gitu.
1: Yeah.
0: Dan kalau misalnya kartu trainer yang
2: supporter
0: ini cuma bisa dipakai sekali.
1: Cuma bisa dipakai sekali ya.
0: Nah, beda dengan kartu item. Kartu item bisa dipakai berkali-kali.
2: Berkali-kali. Sebanyak apa yang ada di tangan kita bisa kita pakai.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, kalau misalnya untuk jumlah kartu yang ada di deck itu biasanya ada jumlah total berapa dok?
2: 60
1: ya.
0: Dan per nama kartu, misal Staffel ini bisa dimasukkan ke dalam dalam deck sebanyak 4 kopi.
1: Oh gitu. Iya.
0: Bisa kalau misalnya kartu Pokemon Staffel ini dengan nama Staffel dengan serangannya jenis kartu atau nama kartunya lah. Cuma bisa 4 satu deck. Kartu item juga 4 satu deck. Kartu supporter juga 4 satu deck gitu. Berbeda halnya dengan kartu energi. Kalau misalnya kartu energi bisa ditaruh berapa aja dalam deck. Berapapun. Bisa untuk ngisi aja deck itu kalau misal kita udah ngisi 40 kartu nih, kurang 20 lagi, isi 20-20 nya supaya energi. Cuman ya kebanyakan sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Dan sebenarnya juga ada sebenarnya cuman ya cuman beberapa strategi aja yang bisa digunakan gitu.
1: Oke. Wow, ini ya main game RPG real life ya.
2: Betul. RPG-nya face to face.
1: Face to face. Iya. Tapi ini maksimal bisa memang berdua ya. Kalau khusus apa
2: kalau
1: sih?
2: Kalau untuk
1: atau bisa lebih?
0: Sebenarnya dulu ada mekanis yang membiarkan pemain main lebih dari dua orang ya, cuman tidak terlalu berkembang
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, tidak terlalu efektif mungkin gitu ya. Jadi memang efektifnya dua orang.
2: Duel
1: gitu ya.
2: Mungkin untuk TCG sendiri yang sampai sekarang masih menerapkan lebih duel, lebih dari dua player itu MTG.
1: MTG ya.
2: Magic the Gathering itu masih menerapkan
1: masih
2: itu.
1: Bisa
2: masih bisa dimainin
1: beberapa
2: lebih.
1: Player ya lebih dari dua player masih bisa ya. Oke.
0: Oke.
1: Kita mulai kali
0: mulai
1: ya.
0: Untuk mulai untuk ini ya. Dan seperti yang bisa dibilang tadi setelah apa namanya? Setelah manggil giliran seri dua yang pertama ya.
2: Betul.
0: Habis itu yang kedua setelah kartunya di-cut atau dikocok dan di-cut, kita ambil 7 kartu dari atas deck kita sendiri. Silakan, Dok. Udah pas. Terus kita lihat dulu di kartu kita ini ada Pokemon dasar enggak?
1: Oh, gitu.
0: Nah, kalau misalnya ada Pokemon dasar nih, kita bisa set up. Set up dulu untuk Pokemon kita nih. Mau kita ini aja deh. Set up dulu sebagai Pokemon bertarung pertama.
1: Habis itu kalau penentuan Pokemon dasar ini bebas ya?
0: Pokemon dasar ini
1: atau
0: bisa
1: yang paling kecil health-nya atau
0: bisa
1: gimana?
0: Bisa dilihat dari? Di sini ada tulisan basic.
1: Oh gitu. Iya, sebelah kiri ya.
3: Sebelah
1: kiri atas ya. Oke, okay. Ada basic-nya ya. Tulisan basic-nya ya. Oke.
0: Okay. Ada stage 1. Itu biasanya itu ya evolusi dari basic itu sendiri.
1: Iya. Oke, okay, siap.
0: Kalau misalnya ada Pokemon basic, kita taruh sebagai kartu bertarung. Habis itu kalau misalnya kita masih mau ngasih ke bench atau ada Pokemon basic lagi, kita taruh ke bench gitu loh. Nah, habis kita set up kayak gini, kita ambil 6 kartu dari atas deck. Kita jadikan sebagai price card. Nah, jadi 6 kartu. Price card-nya apa? Kalau misalnya lawan kita mengalahkan Pokemon aktif, kita boleh mengambil satu price card per Pokemon yang KO atau knockout. Tapi walaupun ada beberapa mekanis juga yang membiarkan kita untuk bisa ambil sekaligus 3 sekaligus 2 gitu.
1: Okay.
0: Ada beberapa mekanik gitu loh. Biasanya tuh kalau misalnya zaman-zaman sekarang ya, mekaniknya itu kartu EX, ada namanya kartu EX di Pokemon.
1: Itu contohnya ya.
0: Nah, kartu EX itu.
1: Ngeri banget.
0: Kalau misalnya cuma kartu EX, itu dia kalau misalnya dia knockout, dia ngambil 2. Nah, tapi kalau misalnya ini kan ini mega EX kan? Mega Venusaur EX. Venusaur EX itu ambilnya 3 sekaligus. 3 kartu hadiah sekaligus.
1: 3 kartu hadiah sekaligus ya.
0: Kartu hadiahnya ya bisa diambil bebas. Bebas semua yang paling atas atau paling bawah.
1: Pokoknya jumlahnya 3 ya.
0: Jumlahnya 3.
1: Okay.
0: Habis itu karena udah set up, udah ambil kartu di tangan, kita masuk lagi ke turn-nya. Untuk memulai turn, kita membuka kartu yang kita set up tadi. Nah, aku buka. Kartu bertarung dan kartu bertarung kan sering berhadapan nih.
1: Nah,
0: kalau misalnya untuk memulai giliran, kita ambil satu kartu dari atas deck sebagai draw awal.
3: Oke.
1: Rido dulu ya berarti.
0: Rido dulu.
1: Oke.
3: Nah, biasanya di awal turn ini kita belum boleh pakai kartu supporter.
1: Oh gitu.
3: Supporter baru boleh dipakai di turn kedua.
0: Apa aja yang nggak boleh dilakukan pas turn awal?
3: Turn awal itu kita nggak boleh pakai supporter sama nggak boleh ngetag.
1: Oh, sama nggak boleh ngetag ya. Oke.
0: Okay. Jadi kita bisa suntik, masukin, nempelin kartu energi untuk mempersiapkan serangan kita.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
3: Udah, enter.
0: Giliran selanjutnya ya. Untuk giliran selanjutnya, aku draw satu kartu. Habis itu, kalau misalnya aku attach satu, aku tempelkan satu energi dan gunakan item Fighting Gong. Nah, item Fight Gong ini bilang pilih satu lembar Pokemon basic bertipe wah, tidak bisa ternyata. tidak baca kartu ini. Aduh, gimana ya?
3: Bisa gak sih? Dari deck kan?
0: Oh, atau energi dasar bisa.
3: Bisa.
0: Jadi, Fight Gong ini pilih satu lembar Pokemon basic bertipe fighting. Fighting ini yang ini.
3: Yang
0: logonya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, atau energi dasar fighting dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan lalu tambahkan ke kartu pegangan atau kartu yang ada di tangan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya kartu supporter digunakan, yeah, dia langsung masuk ke trash. Habis itu kita trash, lakukan ya, apa yang disuruh sama kartunya. Hmm. Kalau gitu aku ambil apa ya? Nah, aku ambil Railu nih.
3: Keluar Rio dulu.
0: Kartu betipe fighting.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, habis itu kocok kartu lagi karena kita udah ngelihat
1: kartu ya, kita untuk biasanya, bentuk sportivitas ya, itu tadi
0: ya. Biasanya kita okay, kasih ke lawan untuk motong kartunya lagi. Nah, gitu. Nah, habis itu aku taruh Raidu sebagai kartu Pokemon-nya. Mm-hmm. Habis itu supporter udah bisa digunakan kan?
3: Udah.
0: Kita aku gunakan juga karena aku udah bisa menggunakan kartu supporter. Hmm. Aku gunakan Urbane. Nah,
1: okay,
0: Urbane ini efeknya ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Hmm. Jadi kita draw 3 gitu loh. Nah, aku masukin ke trash dan ambil 3
1: dari atas ya.
0: Dari atas deck.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke. Okay. Aku pasang lagi satu kartu Pokemon deh. Untuk aman-amannya, berjaga-jaga ya. Nah, kalau gitu aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dah, end turn.
3: Oke,
0: lanjut Rido.
3: Aduh, jelek sekali.
0: Jadi untuk Pokemon, kartu Pokemon, kondisi kemenangannya itu ada 3 kan dong? Ada ada mengalahkan mengambil yang
3: semua
0: biasanya
3: prize card.
0: Hmm. Ambil semua kartu-kartu hadiah,
1: kartu hadiah
0: yang 6 ini. Hmm. Kalau misalnya udah habis 6, kita menang.
1: Hmm.
0: Nah, okay. Atau kalau misalnya lawan udah enggak ada kartu lagi yang bisa digantikan oleh kartu bench, basic, itu menang. Misalnya nih, kalau misalnya kartu pertarungku kalah nih, tapi aku udah enggak ada bench nih. Nah, itu menang.
1: Oh gitu.
0: Atau yang terakhir, kalau misalnya kartu di deck udah habis.
1: Oh, itu pilihan terakhir ya.
0: Terakhir itu.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Lama banget.
1: Betul, itu lama banget.
0: Itu biasanya itu kalau misalnya udah endgame lah ya, game akhir lah ya, itu bisa kayak gitu. Oke.
3: Oke.
0: Lanjut dong.
1: Oke, itu 3 kondisi kemenangan ya.
0: 3 kondisi kemenangannya.
3: Aku pakai Urbane.
0: Urbane
3: untuk ngambil 3 kartu.
0: Ambil 3 kartu ya.
3: Aku pasang Shroomish. Suntik ke Belerum. Shroomish.
1: Oke. Okay. Jadi masih persiapan ya untuk
0: sebenarnya masih persiapan
1: attack
0: ya.
1: Attack ya.
0: Nah, gitu loh.
3: Aku pakai bola ultra.
0: Bola ultra. Efeknya apa tuh Bang Dido?
3: Bola ultra itu kita harus ngebuang 2 kartu dari tangan. Terus kita boleh milih 1 kartu Pokemon dari deck.
1: Oh gitu.
3: Wow. Uang ini.
1: Iya, iya, iya.
0: Habis itu, ambil kartu utamanya nih. Venusaur. Bulbasaur dulu.
3: Bisa lagi.
0: Berarti udah ada Venusaur-nya dong. Aduh.
3: Kan udah ditunjukin tadi.
0: Aduh, bener lagi.
3: Terus
0: jadi kalau misalnya abang gak tahu, sebagai konteks ya, yang tadi itu kartu yang diambil sama Rido itu kartu basicnya atau kartu dasaran dari Pokemon. Nah, dan yang ditunjukkan tadi ke kamera itu adalah kartu evolusinya yang biasanya dari deck-nya si Rido jadi kartu utamanya gitu loh.
1: Oke.
3: Oke. Aku pakai skill Ogerpon untuk nambah 1 energi ke bebas Pokemon yang ada di field.
0: Ya, dan kalau misalnya Pokemon ini juga ada yang namanya skill atau ability lah ya.
1: Iya.
0: Ability ini biasanya ya tidak memakan giliran menyerang gitu loh. Ini bisa dipakai tapi enggak bisa dipakai tapi enggak ngaruhin, masih bisa nyerang Pokemon-nya gitu loh.
1: Oke.
0: Duh, lama banget.
3: Enter.
0: Oke, sekarang giliranku. Tak lupa untuk ambil 1 kartu dari atas deck. Aduh.
1: Tapi teman-teman Rafael dan Rido, sekarang tau nggak udah jam berapa?
0: Jam berapa? Udah mau sore. Iya.
1: udah mau selesai.
0: Udah mau selesai aja, ya. Selesai aja tapi padahal
1: masih main. Iya, padahal ini baru loh, baru mulai gitu ya.
0: Makanya game kartu ini sebenarnya tuh lumayan lama sih sebenarnya fasenya gitu. Ada fase persiapan, fase mencari resource, fase menyusun strategi. Jadi kalau misalnya kenapa kami bawa TCG sekarang ke board game ke siaran RRI yang sebenarnya dikhususkan untuk board game karena pada dasarnya ya TCG ini juga salah satu masuk ke dalam board game, gak cuman sebagai game kartu gitu. Soalnya apa, TCG ini menggabungkan ya itu tadi yang seperti yang gue jelasin tadi, strategi, resource management, have fun bareng teman-teman.
1: Betul.
0: Itu yang bikin TCG ini bisa dikategorikan sebagai board game lah ya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Memang durasi mainnya
0: bisa lama banget.
1: Ini bisa lama banget
3: bisa
1: ya.
3: Lama bisa.
1: Iya.
3: Okay. Jadi kalau teman-teman pingin nih nyobain TCG misalnya, terus nggak punya kartu TCG, boleh join ke Padang Board Game. Padang Board Game.
1: Ini gitu. Ini apa trialnya aja ya di kita ya.
3: Untuk nunjukin aja deh gitu.
1: Untuk nunjukin aja deh itu beberapa.
3: Masih Pokemon nih. Belum Magic the Gathering, belum Yu-Gi-Oh.
1: Iya, betul.
3: Belum One Piece.
1: Aduh. Betul. Dan itu di tiap-tiap masing-masing kartunya pasti punya penjelasan yang
3: betul
1: masing-masing dan beda-beda ya. Tapi sebenarnya akarnya sama ya.
0: Betul. Kalau misalnya jujur ya, kalau misalnya boleh jujur, mekanismenya itu kan beda-beda ya setiap TCG itu, ada Pokemon, Yu-Gi-Oh, MTG. Kalau misalnya Pokemon ini bisa dibilang mekanis yang salah satu yang paling gampang dipahami gitu.
1: Itu yang paling gampang dipahami
0: yang
1: ya.
0: Yang paling susah tuh ini nih.
1: Paling susah
0: Yu-Gi-Oh.
1: Yu-Gi-Oh ya.
0: Ini kayak ibaratnya nih.
1: Iya.
0: Pokemon segini nih.
1: Levelnya ya.
0: Level kesusahannya nih. Wah, Yu-Gi-Oh ini
1: lebih lagi ya.
3: Lebih lagi.
1: Karena apa sih? Karena apa?
3: Aturannya banyak.
1: Aturannya banyak.
3: Skill-skillnya lagi.
1: Skill-skillnya lebih banyak lagi ya.
0: Jenis-jenis kartunya banyak.
1: Wow.
0: Tapi kalau misalnya secara fun fact ya, aku lebih suka Yu-Gi-Oh sih lebih tepatnya.
1: Oh iya.
3: Ya, lebih kompleks aja.
1: Lebih kompleks ya.
0: Dan lebih asik gitu loh.
1: Lebih seru ya kadang ya.
0: Salah satu awal aku dulu lebih suka Yu-Gi-Oh itu kan gara-gara artworknya sendiri. Jujur Yu-Gi-Oh itu artnya itu dari dulu bagus banget.
1: Iya.
0: Nah, abis itu masuk ke game HP dulu ada yang namanya Yu-Gi-Oh Duel Links.
1: Iya, tuh. Betul.
0: Masuk di Duel Links, belajar lagi nih segala macam. Ada yang game lebih lamanya gitu dari Duel Links itu kan versi lebih ringannya dari game asli Yu-Gi-Oh. Nah, aku belajar abis itu kan tertarik, seru main Duel Links, main lagi yang fullnya gitu. Fullnya lebih ribet tapi lebih asik, lebih lama gitu. Strateginya lebih banyak, kartunya lebih banyak gitu.
1: Oke deh, kalau begitu Rafael dan Rido, nanti kita bisa lanjut lagi ya di lain waktu, lain momen.
3: Oke.
1: Atau sekali lagi bisa ke mana?
3: Oke.
1: Rafael dan Rido.
3: Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk memperdalami lagi tentang TCG,
1: iya.
3: Boleh lihat di IG Padang Board Game atau terus join apa? Oh, WhatsApp group yang ada di bio
0: atau
3: nanti datang aja ke play day. Itu biasanya ada di setiap hari Sabtu di Rehat Cafe di Jalan Ipah.
1: Rehat Cafe Jalan Ipah ya. Okay.
0: Dan salah satunya juga yang aku ketemu dulu nih ada namanya Makgora TCG Store gitu.
3: Store.
0: Itu lokasinya tuh ada di mana tuh tuh? Yang
3: Ula Karang.
0: Ula Karang ya. Di belakang Budiman.
1: Oh iya, di belakangnya Ula Karang ya.
0: Itu ada namanya Makgora TCG Store tuh banyak tuh TCG-nya.
1: Okay.
0: Ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, ada Gundam bahkan, ada Ultraman bahkan, banyak beragam.
1: Oke. Baik, terima kasih ya sekali lagi ya Rafael sama Rido sudah bersama di kesempatan kali ini, pendengar, dalam obrolan malam ruang komunitas bersama Padang Board Game ya. Tiap hari Kamis, pendengar, pukul 20 lebih 15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, akan bersama dengan teman-teman dari Padang Board Game dengan game-game yang berbeda-beda tentunya. Dengan host yang berbeda-beda, oh, iya, serta teman-teman dari Padang Board Game juga yang beda-beda.
0: Tuh. Gitu. Besok bawa Yu-Gi-Oh lagi, aduh. Bisa 2 jam sendiri.
1: 2 jam. Iya. Waduh, ya ampun, ini aja baru mulai ya. Udah selesai ternyata kita. Oke deh, kalau begitu pendengar, terima kasih banyak ya atas kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Rindu.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya Tito Oktri bisa temani Anda, pendengar. Sekarang kita sudah ada dalam program Ruang Rindu ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Tadi pendengar sebelumnya Anda sudah dengarkan juga ikuti program obrolan malam Ruang Komunitas ya bersama Padang Board Game. Baik, kita coba sapa penelpon dulu di 812878 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar? Selamat pagi Rindu. Memang lewat lagu.
0: Iya, apa kabar dulu nih Hanafi?
1: Ya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: Bang
0: sehat
1: Tito,
0: ya.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana kegiatan hari ini Hanafi?
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Lancar, alhamdulillah ya.
1: Ya.
0: Aman semuanya ya.
1: Ya.
0: Hari ini kemana aja Hanafi? Atau standby di rumah aja?
1: Ya.
0: Full di rumah aja hari ini ya?
1: Di rumah, karena ini Hanafi sakit.
0: Oh iya. Sakit
1: dari hari Senin.
0: Oh, dari hari Senin sampai sekarang ini masih kondisi kurang oke, Hanafi?
1: Ya, dari hari Senin ke Kamis sudah lagi pemulihan. Gitu.
0: Sakit apa, Hanafi?
1: Diare ya.
0: Oh, diare. Makannya apa emang sampai diare, Hanafi?
1: Makan yang pedas-pedas, kayak cabai geprek.
0: Makannya pedas-pedas ya.
1: Sama tulang ayam.
0: Tulang ayam?
1: Maksudnya cabai geprek aja.
0: Tulang ayamnya enggak?
1: enggak.
0: Jadi enggak. Karena makan pedas ya diare ya.
1: Makan pedas.
0: Berarti diarenya udah 2 hari 3 hari ya kurang lebih ya.
1: Ya gitu 2 hari ya. Tiga hari diarenya. Ini minum ini klin, pergi ke klinik ya. Kliniknya depan rumah Nafi.
0: Kliniknya depan rumah Nafi ya. Berarti sekarang udah mendingan dong ya. Udah ada angsuran lah ya dibandingin pertama hari pertama gitu ya.
1: Ya alhamdulillah, amin.
0: Mudah-mudahan besok sembuh lah ya Hanafi ya, diarenya. Ya. Terus konsumsinya apa dong kalau lagi diare kayak sekarang?
1: Ya konsumsi bubur ayam.
0: Iya. Terus
1: makanan yang lunak-lunak.
0: Makanan yang lunak-lunak ya.
1: Kalau makan dikunyah sampai halus gitu.
0: Okay.
1: Ditambah makan pedas. Nggak ada makan pedas, gitu maksudnya.
0: Nggak ada makan pedas, iya dong.
1: Yeah.
0: Karena kan udah kena diare. Masa iya makan pedas lagi? Makin diare dong nanti Hanafi, ya kan? Nggak sembuh-sembuh dong yang ada.
1: Betul juga.
0: Minum air putih, udah?
1: Hanafi udah banyak. Hanafi minum air putih Hanafi terus tiap ada macet atau bangun minum air putih.
0: Iya. Oke deh kalau begitu kita doakan ya supaya Hanafi bisa cepat pulih ya Hanafi ya. Biar bisa lebih ceria lagi gitu, biar banyak hal-hal yang bisa Hanafi lakukan lagi gitu ya. Biasanya kan kalau udah sembuh, udah sehat kan pasti tentu lebih banyak dong ya kegiatan atau apapun lah yang bisa Hanafi lakukan gitu ya.
1: Ya amin ya amin.
0: Berarti kalau udah sembuh lagi, udah sembuh nanti masih pengen coba lagi nggak makan pedes Hanafi?
1: Enggak. ya kalau coba nggak makan pedas lagi, sama selanjutnya ini tidurnya tuh nggak boleh di atas jam malam gitu nanti.
0: Nanti ada pengaruhnya gitu ya, takutnya ya. Siaplah kalau begitu. Hanafi tahu dong ya, di hari ini kita pilihan lagunya itu apa?
1: Lagunya tuh Indonesia tahun minimal 2010, tahun maksimal 2022. Paling itu dari 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2022.
0: Iya,
1: lagunya kita ambil dari album Manusia dari Tulus.
0: Tulus.
1: Lagunya berjudul 17.
0: 17.
1: Ya.
0: Bentar ya, kita coba cek dulu ya. Hanafi boleh salam-salam dulu deh.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap aktivitasnya, air putihnya. Jangan lupa. Ya, salam buat Fathan tadi. Nafi juga udah ikutan gabung sama Fathan di Pro 2 Hit List tadi
0: pagi. Jam berapa tadi?
1: Jam 10 hingga jam 11 via telepon. Ya, request lagu terbaru yang lagi sedang trending.
0: Apa
1: lagunya? Acuh judulnya.
0: Iya. Judulnya
1: Hachu. Hachu, H-A-T-C-H-U, tanda seru, dari Salma Salsabil.
0: Hachu.
1: Ya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Ya, salam buat
0: lagunya sudah ada nih, Rafi.
1: Ya, terus salam buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, kemudian Bu Izanum, buat Bang Teddy, Bang Tejan.
0: Iya, Tejan.
1: Kalau di Korea, Bang Tejoy.
0: Kalau di Indonesia siapa dong namanya?
1: Ini
0: Teddy.
1: Tejan lah.
0: Iya. Kalau di Indonesia Teddy. Kalau
1: ya,
0: di
1: Teddy.
0: Chinese Tae-chan, kalau
1: Tae-chong.
0: Di Korea Tae-chow gitu ya.
1: Tae-choy.
0: Iya.
1: Tae-choy.
0: Oke.
1: Ya kalau di Cina tuh Tae-chiang atau Tae-chong gitu maksudnya.
0: Oke. Ya. Buat siapa lagi Hanafi?
1: Terus buat ini buat Pak Agus di Selayu Solo, ya. Terus salam buat Bang Andi Yudhistira, buat ini buat Sedinda, buat Bu Anwar, buat semuanya aja. Ya itu aja Bang Tito untuk hari ini. Nanti kalau ada waktu kita sambung salamnya di lain waktu. Terima kasih Bang Tito. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi. Selamat malam ya untuk Hanafi. Malam hari ini kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rindu yang berbagi rindu memori dengan lagu.
0: Iya. Dengan Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo. Apa kabar Uncu Dipo?
2: Aman baik, udah gimana kabarnya udah?
0: Aman baik juga dong. Hujan gak di sana Uncu?
2: Enggak, udah tetap udah gimana?
0: Di sini sih tadi sempet hujan ya. Tapi sekarang enggak sih. Mudah-mudahan sih cerah ya malam hari ini ya. Mudah-mudahan sih aman-aman aja nih Uncu. Uncu, gimana kegiatan hari ini Uncu?
2: aman, lancar.
0: Aman, lancar, terkendali semuanya ya.
2: Iya.
0: Uncu.
2: Iya.
0: Info ke kita dong, Uncu.
2: Apa tidak?
0: Info ke kita seputar apapun lah gitu yang Uncu pengen ceritain gitu. Sedikit dong, Uncu.
2: Di sini mana-mana lancar aja dan tidak ada terjadi apa-apa.
0: Iya, seputar hal yang menarik deh. Hari ini ada nggak, Uncu?
2: Hari-hari aku habis di radio aja.
0: Benar-benar full habis di radio berarti ya?
2: Iya, di Pro 1 aja, dari Pro 1 RRI Padang udah mulai dari punya pagi, siang, sore dan malam.
0: Kalau frekuensi kita aman lah ya, berarti ya oke lah ya, Uncu.
2: Aman, kalau nggak aman aku lapor sekali ya.
0: Iya, kalau nggak aman infoin aja ke kita ya, biar nanti dibenerin lagi gitu.
2: Iya.
0: Nanti di fix.
2: Lebih mantap lah. Aku bukan banding-bandingin ya, lebih mantap lah Pro 1 Padang daripada Bukit Tinggi lagi. Bukit Tinggi itu sebentar dia hidup, nanti lah matinya lama. Nanti
0: oh gitu.
2: Hidup. Karena dia pengacarnya cuma satu di Singgalang.
0: Iya.
2: Dia tergantung sama Singgalang. Kalau ini kan pemancarnya nggak tergantung sama, pemancarnya nggak cuma satu aja, ada pemancar ide-nya, dia nggak tergantung sama satu pemancar.
0: Betul, Uncu. Oke deh kalau begitu. Uncu, pengen diputerin lagu apa malam hari ini, Uncu?
2: Niji, Cinta dan Sumpah Mati, dah.
0: Niji ya? Boleh.
2: Ya, Niji, Cinta dan Sumpah Mati.
0: Boleh. Cinta dan Portal Waktu, bentar ya. Cinta dan
2: Sumpah Matiku dah.
0: Cinta dan Sumpah Matiku ya. Bentar. Boleh salam-salam dulu deh, Uncu.
2: Salam dan spesial itu udah yang mengangkat cara kita berdua. Udah di studio Persatu RI Padang di Padang untuk dispo dengan buku Kota Solo. Itu salamnya untuk fan RRI, krunya, pimpinannya, itu Mama Dipo dengan Puku Kota Solo, itu yang pertama tadi anak si, itu Bang Pecan, Angkel Gazi, ini yang lagi di sebelah, halo Angkel Gazi yang lagi di Bukit Tinggi.
0: Iya.
2: Salam ini, aku belum dapat, aku salah sama Angkel Gazi di Bukit Tinggi tadi. Aku salamnya itu yang sudah menyalaminya, akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam gue dari Cudiko. Aku salamnya untuk Umi Nadia dan jagoan di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Aku salamnya untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung, yang udah gabung ya, akan gabung semuanya dari awal sampai disalamin dan mengingatkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Salamnya itu semua lalu jalan semua dapat salam dari studio tidak cukup atau tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Ada lagunya ya?
0: Ada dong kita lagunya.
2: Ya udah putar lagunya di sana, ditunggu lagunya di sini dan didengar lagunya di sini.
0: Okay. Terima kasih kembali.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncu Dipo, Nam Suku Kota Solo ya. Kita coba geser ke pendengar kita yang ikut bergabung melalui telepon WA nih. Ada Ibu Irza Hanum.
3: Halo Tito.
0: Halo Ibu Irza Hanum.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik
0: ya.
3: Iya.
0: Udah dikecilin volume radionya Ibu Irza Hanum. Udah ya?
3: Udah.
0: Udah, mantap, luar biasa. Ibu, gimana hari ini? Ibu, kemana aja? Ngapain aja?
3: Nggak ada kemana-mana, Tito. Lagi kurang sehat.
0: Oh iya, lagi kurang enak badan ya?
3: Lagi kurang enak badan.
0: Kenapa? Lemes atau kayak hangat badannya agak panas, pusing atau gimana?
3: Hangat sih, nggak, lemes aja.
0: Lemes aja. Makannya
3: sih,
0: makannya kan aman kan, Ibu Erza?
3: Aman, makan-makan aman.
0: Karena apa biasanya
3: makan masih
0: tuh?
3: Mau.
0: Kalau udah
3: keletihan kali gitu. Itu.
0: Banyak kegiatan apa gimana, Ibu Erza?
3: Enggak juga.
0: Enggak juga ya.
3: Iya.
0: Oh gitu. Biasanya kalau lagi kondisi seperti sekarang, Ibu Erza antisipasinya gimana? Minum obat langsung atau istirahat aja atau
3: enggak
0: gimana?
3: Enggak ada minum obat. Enggak. Minum aja yang hangat-hangat.
0: Oh, minum yang hangat-hangat aja ya. Berarti
3: hangat-hangat, makan buah.
0: Makan buah ya.
3: Nasi kan mau.
0: Iya,
3: nasi
0: iya.
3: Kan mau makan itu. Iya,
0: terus ya paling full istirahat ya.
3: Iya, istirahat aja. Ini aja tadi tuh udah ketiduran yang dengerin Tito tadi ini.
0: Oh.
3: Bangun lagi.
0: Aduh, iya. Kadang kalau udah sering ikut gabung tuh sayang rasanya ya, atau kayak ada yang kurang ya kalau nggak ikut gabung ya, Bu Erza.
3: Iya, itu.
0: Oke deh, kalau begitu. Ibu Erza, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
3: Dari Dea Panindra.
0: Dea Panindra.
3: Iya.
0: Dengan judul
3: Dari Kata Turun ke Hati.
0: Dari Kata Turun ke Hati ya, Dea.
3: Iya.
0: Panindra. Boleh, nanti kita coba putarkan ya lagunya. Ada salam-salam?
3: Salamnya buat itu yang lagi bertugas, sehat selalu ustaz keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bu Nur, buatnya Bu Anwar, buatnya Hanafi, buatnya Uncu Dipo, buatnya Cut Abang Tamame, buatnya Diana, buat Ika di Batipu, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buat Bang Techan, buat Pak Agus di Solo, buatnya Tete Linda, terus buatnya Vino, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, salam sehat. Makasih Tito.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara Ibu Erza Hanum yang sudah ikut bergabung ya. Ini diputarkan lagu dari Dea Panindra, Dari Kata Turun ke Hati. Nanti kita coba putarkan lagunya ya. Baik pendengar, kita coba sapa satu penelpon lagi ya di 812878. Ada yang telepon juga nih yang ikut gabung dari telepon WA kita. Ada Bang Ade di Lubuk Basung, gak bisa kita angkat ya Bang Ade, nanti setelah ini ya Bang Ade ya bisa ikut bergabung lagi. Kita coba sapa di 812878 dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mary, Bekasi.
0: Uih.
4: Abang Tito.
0: Dengan Kak Mary di Bekasi.
4: Iya.
0: Apa kabar Kak Mary?
4: Sehat, Bang Tito.
0: Alhamdulillah, sehat nih Kak Mary.
4: Oh, alhamdulillah juga, Den.
0: Gimana di sana, hujan gak Kak Mary?
4: Enggak, alhamdulillah enggak.
0: Cerah ya hari ini ya berarti ya?
4: Cerah. Cerah.
0: Seperti Padang Mahsyar enggak panasnya di sana?
4: Enggak juga sih ya.
0: Enggak
4: ada,
0: juga.
4: Ada mendung-mendungnya.
0: Oh, ada mendung-mendungnya. Adem lah ya.
4: Gerah juga sih.
0: Gerah. Iya, iya. Bekasi ya kan, seadem-ademnya Bekasi tetap gerah ya.
4: Ini Bekasi gitu loh, BSD. Bekasi sonan dikit.
0: Oh, Bekasi sonan dikit ya. Iya. Gimana kegiatan hari ini nih, Kak Mary kemana aja?
4: Hari ini kan libur di rumah aja.
0: Oh, full di rumah aja berarti ya?
4: Iya, kalau hari biasa kan ada kegiatan ngantar jemput sekolah.
0: Oh gitu. Nggak main kemana, ke mall gitu misalnya, ke mall BSD gitu.
4: Belum kali, ntar aja.
0: Oh iya. Atau ntar ke aja. Rumah temen misalnya gitu.
4: Rencana sih pengen main, cuman ntar aja lah, masih ada
0: Besok,
4: Sabtu. gitu.
0: Iya sih, masih ada libur-libur di hari-hari berikutnya gitu ya.
4: Insya Allah ada.
0: Karena cukup panjang nih di minggu ini, iya. Apalagi di minggu berikutnya kan full ya, masuk ya. Minggu berikutnya lagi tuh, di minggu terakhir.
4: Libur lagi kan?
0: Panjang tuh dari tanggal berapa ya? 27 hari Rabu
4: 27, 28,
0: 29, 30, 31.
4: Idul Adha.

0: Ini sih,
1: kemana?
0: enggak sih,
1: Ke rumah
0: lagi
1: saudara
0: ada itu
1: atau
0: sih.
1: memang di rumah aja
0: Lagi
1: atau gimana?
0: ngurus-ngurus anak sekolah nih, Bang.
1: Oh, lagi ngurus anak sekolah ya. Umur berapa sih anaknya Kamari?
0: Ini mau masuk SMA.
1: Mau masuk SMA?
0: Uh-uh.
1: Oh, berarti sekarang kelas 3 ya?
0: Iya, 3.
1: Oh, iya. Juni,
0: kan tanggal...
1: Juli, Juni, Juli baru nanti masuk ini ya, masuk.
0: Iya, Juni nanti
1: SMA,
0: kan
1: ya?
0: Pendaftaran. Pendaftarannya Juni.
1: Anak keberapa Kameri itu?
0: Iya.
1: Hah, Kameri?
0: Ah,
1: itu anak
0: halo?
1: Keberapa?
0: Anak bontot.
1: Oh. Anak paling tuanya umur berapa?
0: Udah kerja.
1: Udah kerja. Iya. Berarti udah selesai kuliahnya, Kak Mary?
0: Udah selesai.
1: Wih, luar biasa, dahsyat ya.
0: Biasanya luar banget.
1: Biasanya lo. Iya. Anak bontotnya Kak Mary baru masuk sekolah ya. Cowok apa cewek, Kak Mary?
0: Aku cewek dua-duanya.
1: Oh, cewek dua-duanya ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh iya, Bang, lagunya aku serahin nama abang
1: siap.
0: Aja ya.
1: Boleh.
0: Abang Tito aja.
1: Siap. Waduh, ini saya suka sekali ini dengan tipe-tipe penelpon seperti Kameri. Ini luar biasa nih.
0: Mantap jiwa.
1: Kita rekomendasi pasti lagu enak. Tenang aja, Kameri. Boleh deh, Kak Mary, mau salam-salam, silakan.
0: Ya udah, salamnya buat pertama buat Bang Tito.
1: Iya, terima kasih, Kak Mary.
0: Siapa yang apa yang diinginkan?
1: Amin.
0: Salam juga buat Bu Irza Hanum, buat Judipo, Hanafi, buat Pak Agus, buat Bang Hendra.
1: Agak bernada ya, pas Pak Agus gitu ya.
0: Iya, buat Bang Tecan.
1: Oh iya, Bang Tecan juga nih.
0: Buat Kak Diana, buat Tedinda, buat Uncle Gazi, buat semua aja deh, Bang, tanpa terkecuali. Yang
1: okay
0: gabung
1: deh,
0: yang dengar atau yang sekedar iseng aja.
1: Iya,
0: lewat
1: iya.
0: Radio RRI 1 Padang. Makasih, Bang Tito.
1: Terima kasih kembali, Kameri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Kameri, kita puterin Noah ya, Kameri ya. Noah, seperti kemarin, kayak enak nih lagunya. Noah, seperti kemarin. Di WA kita, pendengar, ada Bang Ade di Lubuk Basung ya. WA aja Bang Ade, kalau mau telepon setelah ini ya, Bang Ade di Lubuk Basung ya. Nih, ada pendengar kita nih yang ikut juga di 081266 sekian. Assalamualaikum, boleh gabung by WA, Bang? Boleh dong, silakan saja. Dengan siapa ya? Tidak menyebutkan nama sepertinya. Dila di Tabek Panjang. Boleh ikut gabung ya, silakan. Di WA juga chat aja enggak apa-apa nih. Ada DJ Daniun atau Saiful Bahri di Ampang Padang request lagu Krispati Mengenangmu. Krispati Mengenangmu masuk apa enggak ya? Nanti deh coba kita cek ya untuk Tito. Kalau enggak masuk nanti kita pilihkan Krispati yang lain ya untuk DJ Daniun ya atau Saiful Bahri. Salamnya untuk Tito dan seluruh kru serta seluruh pendengar RRI Padang yang tidak perlu disebutkan satu persatu, istimewa buat alumni STM Paekumbu dan juga alumni SMA 1 Pariaman, khusus buat rekan-rekan sangkatan 1975 di Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang. Semoga semua mendengarkan dan ucapan salam kangen untuk semuanya, sehat selalu. Selamat mendengarkan. Oke, baik. Kalau begitu pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Tulus dulu dengan judul 17. Tetap bersama kami RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: 93 tahun, penyiaran telah menjadi detak jantung informasi, suara pemersatu dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota. Kini, di tengah derasnya arus teknologi digital dan tantangan global, penyiaran berdiri tegak sebagai instrumen strategis dan juga benteng disabilitas sosial. Komisi Penyiaran Indonesia mempersembahkan Hari Penyiaran Nasional ke-93 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional KPI tahun 2026 dengan tema Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional. Sebuah langkah nyata memperkuat kedaulatan informasi demi Indonesia yang lebih tangguh. Nantikan detail pelaksanaan Rakornas KPI 2026 dan kemeriahan puncak peringatan Hari Siarnas ke-93 yang akan segera hadir. Bersama penyiaran, kita jaga Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Pendengar masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon lagi di 812878 dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Uncle Gary?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Dito.
0: Alhamdulillah
1: Bang
0: sehat.
1: Bang Ditonya sehat.
0: Alhamdulillah baik sehat. Sekarang di mana nih posisinya, Uncle?
1: Di Batu Sangkar, Bang.
0: Batu Sangkar ya.
1: Lagi di Batu Sangkar sekarang,
0: Bang. Lagi di Batu Sangkar. Siap. Panjang ya libur ya, Uncle ya?
1: Alhamdulillah.
0: Dari hari ini sampai Senin baru masuk ya nanti.
1: Ya, Senin masuk.
0: Terus,
1: minggu besok.
0: Terus juga full, tuh, Bang. Minggu besok full. Nah, minggu terakhir juga panjang tuh liburnya. Ya gak sih? Betul
1: sampai
0: ya,
1: tanggal
0: betul ya.
1: Sampai tanggal 1 merahnya, Bang.
0: Sampai tanggal 1 ya?
1: Juni, ya, tapi Juni.
0: Senin tanggal 1. Oh iya, enggak deh, bentar deh. Coba ya kita lihat tanggal
1: 31 merah juga, Bang. Tapi hari Minggu, tanggal 1, iya, 1 Juni.
0: Tanggal 1 Juni, iya sih. 1 Juni itu kan apa? Hari Pancasila, Pancasila ya?
1: Ya, benar, Bang.
0: 1 Juni. Wah, panjang juga ya. Wah, Mei benar-benar. Benar-benar panjang dan banyak sih ya, apalagi iya. Uncle kan juga orang kantor dalam tanda kutip ya, Uncle ya, jadi
1: iya.
0: Lumayan tuh bulan Mei ya, Uncle ya.
1: Bulan Mei lumayan, Bang. Berapa hari ya? Kemarin tanggal 1 ya juga, Bang.
0: Iya, kemarin tanggal 1 itu juga libur ya. Tanggal 1, 2, 3. Ya walaupun tanggal 1 kan hari Jumat ya. Jumat ya, sih memang udah ini ya, ya posisi WFA ya. Uncle ya, begitu juga ya?
1: Iya, benar, Bang.
0: Oke, iya ya. Ya pokoknya intinya Mei cukup banyak lah ya liburnya.
1: Banyak lah, Bang.
0: Berarti sekarang lagi ada di Batu Sangkar ya, Uncle ya?
1: Batu Sangkar, Bang. Lagi.
0: Besok ada rencana kemana nih, Uncle?
1: Besok rencananya mau Bukit Tinggi, Bang.
0: Kalau oh, Bukit Tinggi ya. Mau sehat, ngebantu Bang. Ayah apa seperti ya. Apa?
1: Besok mau bantu ya, Bang. Aur Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Kalau tadi nggak kemana, tadi nggak kemana-mana, tapi cuma di sekitar Batu Sangkar aja, Bang.
0: Gitu. Hari ini berarti ya, full di Batu Sangkar ya?
1: Ya, nambah ilmu aja dikit tadi, Bang. Di agak di pasar, masih di pasar itu pasar ternak tadi, Bang.
0: Oh iya sih.
1: Jadi hari Kamis kan pasarnya Batu Sangkar, pasar ternaknya juga hari Kamis.
0: Iya, waktu juga udah semakin deket ya, Uncle ya. Kapan,
1: oh.
0: Kapan sih terakhir, Uncle, kalau misalnya ya kita ya. Mau kurban gitu ya. Terakhirnya kapan ya. Sih biasanya?
1: Terakhir orang pesan, Bang.
0: Iya, terakhir orang pesan nih kalau Uncle.
1: Kadang-kadang, Bang, gimana? Ada juga yang mendadak-dadak, Bang. Dua hari sebelum itu masih ada yang cari, Bang.
0: Oh, dua hari sebelum itu pun juga masih ada yang cari ya?
1: Iya, apalagi kalau ada orang korbannya yang pribadi ya, Bang ya. Korban pribadi, terus mungkin orang itu pulang dari rantau, jadi kan. Sebabnya di satu daerah, di sebagian daerah, lebaran korban ini yang agak lebih besar orang daripada Idul Fitri, Bang.
0: Iya sih, betul. Memang Idul Kurban ini ya, atau Idul Adha ini, kalau di Madinah, di Mekah gitu ya, itu jauh lebih meriah dan jauh lebih besar gitu ketimbang Idul Fitri sebenarnya.
1: Iya, daripada Idul Fitri ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Apalagi orang melakukan ibadah wajib rukun Islam yang kelima kan, Bang. Naikkan ibadah haji kan, Bang. Itu puncaknya kalau apalagi di Mekah kan, Bang.
0: Iya.
1: Kita aja di daerah kita aja lah, di Indonesia, di negara kita, atau daerah kita lah, Sumatera Barat. Kalau kita pikir-pikir, Bang, kalau untuk berbagi ini sebenarnya, Bang, luar biasa nih, Bang. Luar biasa banget.
0: Betul.
1: Apalagi, ya mungkin, Bang, tahu lah, tiap daerah aja berapa orang yang mau berkurban sekarang, Bang. Kalau dibayangkan, Bang, berapa tuh daging sapi yang mau dibagi-bagikan tuh, Bang.
0: Ya,
1: dan kami aja lah Bang,
0: alhamdulillah. Dan itu juga
1: 130 ekor udah ada orang yang pesan Bang. Nah, itulah.
0: Iya, betul, betul. Dan itu sangat berguna sekali untuk ya masyarakat gitu ya. Betul ya. Untuk orang-orang sekitar, orang-orang yang membutuhkan gitu.
1: Iya, contoh aja kampung saya ini Bang. Udah yang udah terdaftar aja sekarang udah 13 ekor nih Bang. Paling kakaknya 500 atau 600 kakak nih Bang.
0: Lebih banyak mana engkau? Tahun ini apa tahun sebelumnya engkau?
1: Sekarang belum tutup lagi nih Bang. Yang pribadi aja udah ada 8 nih Bang. Kalau yang kelompok ke masjid sekitar 8 juga udah nih Bang. Kayaknya 16-17 nyampe deh
0: 16-17 ya. Lebih banyak tahun ini atau tahun sebelumnya?
1: Lebih banyak tahun ini saya. Lebih banyak tahun kemarin ini. Cuma 14 ekor kalau nggak salah.
0: Wow.
1: Kalau di sini 3 juta Bang, kalau di kampung. Tapi kalau di Bukit Tinggi beragam Bang.
0: Yeah.
1: Ada yang 3.400, ada yang 3.500, paling dikit 3.100 kalau di Bukit Tinggi Bang.
0: Iya sih, kalau di kampung ya daerah Agam Bukit Tinggi ya.
1: Iya, Agam terutama Bang.
0: Batu Sangkar lumayan sih. Angka.
1: Iya. Padang Panjang lumayan juga tuh Bang, ada yang 3 juta paling tinggi.
0: 3 juta paling tinggi.
1: Tapi kalau daerah Padang kebanyakan ya sekitar
0: Padang tuh 2,5 sampai 3 juta deh, 2 juta. Sekitaran itu deh kisarannya.
1: Apalagi di Tanah Datar sekarang mungkin kalau menurutku arah-arah ke Lintau atau yang baru dapat musibah 2 hari yang lewat mungkin banyak yang itu orang mau berbagi kekayaan.
0: Iya.
1: Kan suasa malam di daerah Lintau, daerah Kecamatan Tunjung Emas kan juga banjir tuh Bang.
0: Banjir ya, meluap ya air ya.
1: Meluap air Bang.
0: Itu juga
1: masalah air Gunung Sago tuh Bang.
0: Iya, itu juga informasinya tersebar ya di awalnya di media sosial.
1: Kalau masalah 6 kecamatan tuh Bang.
0: Iya, di 6 kecamatan. Aduh.
1: Yang paling parah di Lintau sama Tunjung Emas kayaknya Bang.
0: Mudah-mudahan nanti setelah Idul Kurban ya, atau pas di momen itu bisa membantu lah ya, Uncle ya, masyarakat
1: jangan
0: di sana.
1: Jangan cuma gitu. Di momen Idul Adha atau lebaran Idul Kurban aja yang kita berbagi. Sepanjang hari kalau bisa kita saling bantu, bagi kita yang mampu, kita berbagi lah. Bagi saudara-saudara kita, enggaknya jangan diukur dengan berapa, yang penting niat kita tulus, enggaknya itu pasti nyampe Bang.
0: Betul, setuju ya, kita doakan ya, moga-moga
1: RRI Padang kalau
0: bisa pulih.
1: Pengen pesan boleh juga tuh sama saya, kalau enggak tahun ini tahun depan boleh juga.
0: Iya. Bisa aja nih uncle nih. Ya berarti bentar deh. Uncle kalau misalnya nih ya, misalnya kan YBS kan udah pindah tuh ke sana ya kan?
1: Iya.
0: Berarti di sana dong. Misalnya nanti dapat hari baik gitu ya. Di sana, enggak di sini. Menikahnya gitu.
1: Ya, kemungkinan kayak gitu lah Bang. Tapi kalau apanya terserah perhitungan keluarga aja Bang.
0: Oh gitu, atau dua kali pestanya bisa atau jadi. Gimana bisa jadi ya. Oke. RRI bisa sih Uncle.
1: Dapat balas Bang Dito.
0: RRI bisa sih Uncle ya,
1: itu
0: ya.
1: Kita
0: cukup strategis.
1: Kita saling berbagi input aja lah Bang.
0: Terus juga
1: gimana tahu kan Bang Dito, teman-teman di RRI pengen juga kan
0: parkiran berkorban. Parkiran
1: nggak,
0: kita
1: ini,
0: juga
1: tahun depan biar saya jamin sampai di Padang.
0: siap. Oke deh kalau begitu Uncle Gazi. Uncle pengen diputerin lagu apa nih malam hari ini Uncle?
1: Kita main 2010-2020 ya Bang.
0: Iya betul.
1: Apa ya? 2022 sampai Bang.
0: 2022 boleh. 2022.
1: Dawai masuk nggak Bang? Padilla Intan.
0: Dawai. Sebentar ya. Dawai dari?
1: Padilla Intan.
0: Fadila Intan. Sebentar. Wah. Wah, wah, wah. Bentar ya, kita cek ya. Wah, terlalu baru nih, Angko.
1: Enggak 2022 ada, Bang?
0: Enggak 2022. Ini 2024 sih.
1: Ah, salah.
0: 2024.
1: Dari Arif aja lah, Bang.
0: Arif?
1: Pernah juga nih, Bang, Fidi minta. Tapi lagunya juga enak sih. Satu Rasa Cinta, Bang.
0: Oh, Satu Rasa Cinta. Boleh nanti kita puterin.
1: Karena ya, ini Bang Bang Kecan bertahan di Pro 1 katanya kemarin kan, Bang.
0: Iya, betul.
1: Saya masih ingat loh, Bang.
0: Betul. Arif, Satu Rasa Cinta. Nanti kita puterin ya lagunya.
1: Semoga
0: ya,
1: Bang Tecannya masuk abis ini. Memori itu nggak akan lupa ya, Bang Tecan ya. Masih ingat ya.
0: Iya, sampai saat ini pun juga sama, yang kelinget itu juga masih ingat gitu.
1: Iya.
0: Bahkan di akhir-akhir tahun tuh sempat, aduh nggak tahu nih apakah masih akan
1: bertahan
0: gitu kan. Aduh, ya ampun. Nyatanya
1: Bang,
0: sampai
1: Bang
0: sekarang masih.
1: Abis ini gabung nih sama,
0: iya,
1: Bang Tito. Saya
0: mudah-mudahan abis ini gabung ya.
1: Udah ada kayaknya tanda-tandanya, Bang.
0: Betul, kayaknya sih.
1: Udah kan?
0: Udah ada sih kayak tanda-tandanya.
1: Kalau nggak keselip, kalau nggak keselip nih sama Bang Ade kan?
0: Kalau nggak
1: keselip sama Bang Hendra di Cilacap, Jawa Tengah.
0: Iya, betul.
1: Tepatnya di daerah Majenang, Jawa Tengah. Oke deh, Bang Tito.
0: Oke, Angka.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buat Nyai Ibu Tema ya. Sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat Uncu Ripo yang lagi berjuang juga tuh, kayak Ari Bukit Tinggi tuh, Bang. Yang lagi udah ngobrolin saya sama Bang Tito tadi kan. Saya dengar kok dia omongin tuh.
0: Betul, tadi Angka.
1: Karena dia aja kalah cepat tuh, Bang.
0: Iya. Saya baru... Tadi kita Bang pikir, Tito. Uncle lagi di apa ya?
1: karena dia baru nggak dapat Bang Tito sekelas info aja, jadi saya udah dapat ini jadi kan, makanya saya isi situ dulu.
0: Oh,
1: jadi dia omongin saya dengar lagi. Oke deh, salam buatnya Ibu Semaya sehat selalu, panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas sehat selalu, Bang, lancar aktivitasnya,
0: amin. Murah
1: rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Nah, sehat selalu, bahagia selalu. Semoga bahagia selalu keluarga. Yang udah gabung juga tadi di Pro 1 Padang sama Bang Tito.
0: Iya.
1: Saya dengar juga tadi. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Semoga Ibu Irza Hanum cepat pulih kembali. Sehat selalu lagi. Selamat beristirahat buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya ini, buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya... Oma Nur, Oma Ayu, salam buatnya Mete Gope, Pak Anton, Pak Staff, salam juga buatnya Bang Hanafi, Citro Ciripo, buatnya Kak Ika, Kak Diana, Kak Ulan, salam buatnya Bang Ali, buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Fit Itamame, buatnya Tete Binda di Bogor, salam juga buatnya Kak Diona, salam buatnya Kak Ayu Manise, salam buatnya Juniang, Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Pak Ilham gak lupa juga kalau lagi monitor. Pokoknya salam kompa aja lah buat semuanya. Pencinta Pro 1 Padang yang lagi monitor pada malam hari ini. Sehat selalu, kompa selalu. Spesialnya yang untuk yang ada selalu ada di hati, semuanya tiga. Makasih Bang Tito. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Uncle Gazi. Baik, berikutnya ada Bang Tecan nih ikut gabung kayaknya ya. Kita coba lihat di WA kita malam hari ini. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ini Om Tai itu kironya, Mak.
0: Iyalah.
2: Aduh. Sehat, Om?
0: Sialai. Alhamdulillah.
2: Sehat, Om?
0: Alhamdulillah, Bang Tichan.
2: Waduh.
0: Teh cantik dan manis.
2: Jangan di positive thinking aja, Om.
0: Oh
2: ya.
0: Iya, positive thinking.
2: Kalau diulang-ulang enggak bagus jadinya, Om. Positive thinking aja.
0: Iya, ini kan udah positive.
2: Ya, Bang Tecan mengikuti irama aja sih, Om.
0: irama yang seperti apa tuh?
2: Ya iramanya kalau mau trio macan ya udah kita ikuti aja. Trio macan.
0: Gimana kegiatan hari ini, aman lancar ya semua ya Bang Tichan?
2: Oh enggak ada Om, di rumah aja sih harian. Apalagi tadi hujan juga sih Om. Enggak kemana-mana. Ya enggak kemana-mana, di rumah aja
0: oh,
2: tadi.
0: Oh iya iya.
2: Iya, iya.
0: Oke. Tapi malam hari ini Bang Tichan sudah makan belum?
2: Oh udah, makannya udah dilebihkan sore tadi Om.
0: Udah dilebihkan?
2: Iya. Kebetulan tadi ada yang lewat sih, orang yang jual miso itu, Ma.
0: Enak.
2: Gak ada jual
0: enak
2: miso, geroba, ada mie ayam sama bakso gitu
0: enak
2: kan.
0: Enak gak?
2: Kebetulan dia lewat. Ya enak dong, tapi murah meriah, Om.
0: Iya, betul.
2: 10 ribu, Om.
0: 10 ribu, betul. Biasanya
2: ya,
0: yang
2: satu mangkok
0: lewat pakai gerobak gitu,
2: iya, pakai gerobak. Ya,
0: murah itu. Dan rata-rata iya. Sih enak ya?
2: Rata-rata sih enak gitu kan. Kebetulan kita lagi di rumah hari hujan.
0: Hari hujan.
2: Ah, beliau itu lewat Om, ya udah.
0: Wah, rezeki
2: dipanggil
0: ya.
2: Aja
0: memang,
2: sih.
0: Memang sudah ya. Rezeki ya.
2: Iya, kadang-kadang ditunggu dia tuh nggak ada juga sih Om. Tapi kebetulan cuacanya dingin, kebetulan
0: iya
2: dia lewat, ya
0: betul,
2: udah.
0: Tuh. Betul, setuju. Kadang kalau ditungguin nggak akan lewat. Cuma di
2: enggak,
0: satu momen,
2: lewat.
0: Di satu momen kadang ada gitu. Oh, ada tuh. Ah, beli ah gitu
2: ya.
0: Sih.
2: Ya, tapi momennya rancak Om, di lantaran wak dingin-dingin kan. Wah, lapeknya yeah. Nange-ange kan. Oh deh, yeah. Ange parwi resonya Om.
0: Gimana, pedes-pedes.
2: Oh enggak, Bang Teddy enggak suka pedas juga
0: enggak
2: sih
0: suka
2: Om
0: pedes, ya?
2: Walaupun, ya walaupun kita orang Padang tapi enggak suka pedas juga.
0: Kenapa emang? Punya kondisi enggak fisik nih Bang Teddy, perut enggak enak enggak. Gitu apa gimana?
2: Kalau makan yang pedas-pedas abis makan pedas, sudah itu kita duduk atau istirahat, sudah itu nanti perutnya sakit itu.
0: Oh panas gitu ya?
2: Sudah ya, sakit perut itu bukan sakit untuk ini ya, sakit mau buang air besar jadinya gitu, sakitnya gitu.
0: Iya jadi nggak enak lah ya gitu ya?
2: Nggak enak, jadi yang ini aja yang sedang aja sih.
0: Oh.
2: Tapi kalau nggak pakai cabai nggak enak juga sih Om.
0: Iya betul.
2: Jadi pakai cabai cuma sedikit aja.
0: Tipis-tipis
2: tanda
0: aja.
2: Tanda jadi
0: ya.
2: Aja sih. Iya tanda. Iya. Entar dilihat orang nggak pakai cabai, dikiranya kita orang barat nanti. Nggak makan cabai ini abang ini ya katanya.
0: Iya.
2: Kan itu pula Om.
0: Atau mungkin ya dikira orang Jawa sih, biasanya orang gitu kan.
2: Iya betul banget gitu.
0: Kalau misalnya
2: rencana
0: nggak makan pedes.
2: Ya, rencana besok mau ke Letter U, Om.
0: Soto.
2: Soto lagi, Om.
0: Aduh.
2: Rencana besok habis ya, ibu dia pingin soto juga sih. Jadi artinya besok
0: jam
2: Bang Tecen kayaknya beli bungkus sih, Om.
0: Jam
2: enggak
0: berapa,
2: makan di sana.
0: Bang Tecen pagi.
2: Enggak pagian lah, paling jam-jam ini ya, jam-jam siang lah, 11.
0: Jam 11.
2: Ditunggu mana?
0: Oh.
2: Ya ditunggu mana? Parwi kok lapar dulu Om.
0: Oh iya.
2: Perut
0: iya.
2: Lapar, kita pergi nanti dibeli aja lah dua bungkus.
0: Bang Teddy
2: gitu.
0: Biasa ada makan pagi enggak sih Bang Teddy?
2: Bang Teddy. Kalau makan paginya sering ke ini aja Om, lontong Om.
0: Rutin ya berarti.
2: Tapi
0: enggak
2: ya. Iya, rutin
0: pasti,
2: rutin
0: ya, pasti,
2: banget sih enggak.
0: Pasti sarapan pagi
2: iya.
0: Berarti.
2: Kalau siandai lontongnya kita lagi enggak mood makan lontong, entar nanti larinya ke pical Om. Bang Teddy lebih suka pical Om, kalau boleh memilih.
0: Tapi
2: karena
0: kan,
2: di pical tuh semua sayur dapat Om.
0: Iya sih, pedes.
2: Makanan enggak. Sehat. Enggak, kalau pical di sini enggak ada yang pedas Om. Kalau di Rawang kok orang menjual pical, belum
0: enak.
2: Pernah ketemu yang pedas
0: enak, Om. Enak enggak di Rawang?
2: Oh,
0: rata-rata.
2: Oh enak, kalau rata-rata enak, picalnya enak kok. Iya, lebih condong Bang Tecannya ke pical Om daripada lontong. Tapi kan itu-itu terus tuh nggak mungkin Om.
0: Iya sih.
2: Orang. Nah lebih lucunya Om tahu nggak? Ini
0: itu?
2: Yang lebih lucu lagi.
0: Gimana?
2: Kalau Bang Tejan kalau beli lontong itu dimix Om dengan tiga sambal.
0: Oh.
2: Toco.
0: Iya.
2: Coba ada
0: iya,
2: paku.
0: Iya.
2: Bang tolong dimix lah gulainya gitu kan. Diminta toco coba ada paku.
0: Dicampur ya.
2: Mande Om.
0: Tapi Bang Teddy ada yang kurang. Kalau misalnya lontongnya itu kuahnya lengkap, terus juga jual pical, bisa tambah kuah kacang.
2: Oh iya, ditawarin tapi Bang Tecannya menolak Om.
0: Kenapa?
2: Iya, karena penjual itu kena kita kan. Ini pakai kuah pical enggak katanya kan? Ah, enggak usah. Udah ini aja. Toco coba dak paku di mix jadi tiga.
0: Harus cobain lontong. Bang Teh dicampur semua.
2: Iya. Enggak, ya kita yang nolak. Mungkin kalau harus kalau coba, itu kata Bang Om Teddy. Kan ah itu enggak enak aja sih. Kuah kacang dicampur melontong kuah kacang dicampur melotong dengan tiga macam sambal. Yeah. Kalau bagi Bang Pecet kurang enak aja. Lebih enak dipisahkan satu-satu. Kita makan pecel-pecel doang. Kita makan lontong-lontong doang. Lebih senang kayak gitu.
0: Tapi sebelumnya Bang Tecan udah pernah coba, berarti menurut Bang Tecan kurang gitu ya.
2: Kalau lontong dicampur kuah pical, orang banyak suka tuh, banyak minta. Tapi Bang Tecan belum.
0: Enak.
2: Belum. Cobain, enak ya, Om ya.
0: Cobain. Sama ada tuh juga sekarang ya, sate itu dicampur sama mie.
2: Ah iya. Ah itu makanya enggak itu ya, sate. Kan? Yeah. Kita kan beli pical di sini ada 7.000 8.000. Yeah. 7.000 lah itu yang punya. Ah nanti dicampur sate jadi 10.000 jadinya, Om. Dikasih daging tuh 3 tusuk gitu, dikasih kuah kayak gitu. Yeah. Ada di sini. Itu lagi viral kayak gitu. Om suka enggak kayak gitu?
0: Lihat di ini aja, di medsos aja sih sebenarnya. Cuma belum pernah coba, pengen coba juga gitu.
2: Wah, kalau Bang Teca pernah lihat, tapi cobanya memang belum juga sih. Belum. Karena kalau pical dicampur sate, kalau selera Bang Teca malah nggak enak banget sih. Makanya nggak pernah makan.
0: Nggak pernah makan ya?
2: Aneh-aneh, iya. Bagi orang enak banget, tapi bagi Bang Teca belum tentu ingat, Om. Belum tentu enak
0: belum
2: gitu
0: loh. Belum tentu enak ya.
2: Iya, nggak pernah coba. Pical pakai kuah sate dikasih dagingnya 2 tusuk atau 3 tusuk kayak gitu, harga 10.000. Enggak pernah coba.
0: Lihat, harus coba sih Bang Tecan, harus coba sih sekali minimal seumur hidup sih harus coba.
2: Nah, sama kayak Om tadi, kalau Bang Tecan beli lontong pakai kuah pical sedikit dong gitu kan. Biar kayak gitu, itu pun juga belum pernah. Lebih bagusnya dipisah-pisah, kok pical-pical aja, lontong-lontong aja. Itu yang selama ini Bang Tecan lakukan, Om. Tapi kalau memang itu usulan bagi Om, ya udah nanti dicoba.
0: Coba.
2: Iya, mana dicoba. Tahu enak kan, kalau enak nanti iya. Nantilah.
0: Ya, ada tuh. Besok. Sekarang itu ada ya kombinasi tadi sate ya. Sate juga bisa dicampur mie. Ada tuh. Sate.
2: Ada lagi, enggak pernah.
0: Dicampur mie, ada
2: mie,
0: itu.
2: Mie, iya. Enggak pernah. Terus, ya maksudnya kan di pical tuh kan, maksudnya mie terus, pical itu apa mie goreng tambahan, Om?
0: Mie goreng.
2: Oh, mie goreng. Enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat.
0: Cobain Bang Tecan.
2: Kirain Bang Tecan, mie-nya pical kan ada mie kuning tuh, mie-nya pical.
0: Itu juga pakai. Itu juga bisa. Bang Tecan bilang. Nah, terus ada juga ketoprak campur mie goreng ya. Kita jangan sebut merek ya. Mie goreng, ketoprak campur mie goreng. Wih. Itu enak juga ya.
2: Di sini? Iya, di sini di mana? Di sini enggak ada jual ketoprak.
0: Enggak ada ya di Rawang.
2: Di mana itu ketoprak? Enggak ada.
0: Iya. Harus coba sih Bang Tecan. Di sini
2: di mana orang menjual ketoprak itu? Di, ini aja baru dengar langka sih Bang Tecan dengan ketoprak. Taunya lotek.
0: Di daerah Jati ada, terus juga di Gor ada. Gitu.
2: Itu ketoprak itu kan makanan orang Jawa, kan? Bukan asalnya dari kita kan, Om?
0: Iya, betul. Enggak cuma karena kombinasinya itu, kan biasa kan ya ketoprak mah ketoprak aja gitu. Nah, karena dicampur sama mie goreng itu jadi beda rasanya gitu.
2: Jadi beda rasanya ya.
0: Wah itu enak sih. Cuma memang. Ya, tapi dia...

0: Iya.
1: Oke deh kalau begitu Bang Tae-chan, malam hari
0: ya,
1: ini
0: apalagi,
1: ingin diputarkan lagu apa Bang Tae-chan?
0: Waduh, ini kalau ini lagunya banyak bagus sih gitu, sampai bingung diambil ini gimana, diambil
1: tadi
0: ini gimana.
1: Itu lagu-lagu gitu. Bang Tae-chan juga udah di request ya.
0: Siapa? Apa
1: sama
0: tuh?
1: Uncle Arif.
0: Ah, judulnya
1: Satu Rasa Cinta.
0: Eh, mande. Suana itu saja lagu tuh Om Bento, belum ada yang minat lagu itu loh. Udah belum ada.
1: Belum ada.
0: Sama
1: ya?
0: Dengan lagunya Terdiamnya Sepi, Nasia Mawiana. Itu
1: yeah,
0: seolah-olah itu lagu Bang Teddy punya. Nggak ada pendengar yang lain
1: ini minta. Uncle Gazi ini request lagu ini nih, lagu pilihannya Bang Teddy tuh sebelumnya. Uncle bahkan
0: iya,
1: dia ingat.
0: Ini sama dengan lagu pribadi Bang Tae-chan ini.
1: Kenapa tuh, gimana?
0: Ya lagu pribadi, maksudnya yang lain nggak ada minat sih, kayak Terdiam Sepi
1: gitu.
0: Aja lah. Sampai sekarang belum pernah dengar tuh orang lain yang minta gitu loh. Nah kayak gitu. Oh jadi udah naik, bagus lah Om. Dan nanti didengarin gitu kan, bagus lah.
1: Boleh, boleh.
0: Ini aja sih Om.
1: Apa?
0: Cobalah mengerti Om, yang dari Geisha sih Om.
1: Geisha?
0: Ya, cobalah mengerti.
1: Cobalah mengerti.
0: Kalau No Peter Pan yang bawa, musiknya gak terlalu beat gitu ya. Kalau kan ada yang Peter Pan yang, ada yang Noah yang nyanyiin.
1: Yang dari
0: ya, tapi iramanya ya, kan udah dia rubah agak terlalu inilah. Kalau ini kan,
1: ya, dari Geisha ya.
0: Ya kalau Geisha kan melankolis Om. Ya, suara Geisha kan gak terlalu big banget. Jadi enak lah gitu.
1: Atau
0: ya,
1: mau coba yang
0: apa?
1: Dari
0: yang
1: Risma Idol.
0: Cobalah untuk setia itu udah
1: cobalah
0: sering gitu.
1: Udah sering ya. Oke. Ya udah yang
0: sering.
1: Ini aja deh. Dari Geisha ya, cobalah mengerti ya. Oke, siap.
0: Ah, cobalah mengerti.
1: Bang
0: Teddy,
1: ada salam boleh silakan.
0: Iya deh, salam deh buat yang udah gabung semuanya ya Om ya. Nah, terus nanti akan gabung juga disalamin salam istimewa buat Om Tito, spesialnya buat Trio Macan Badung Sana. Makasih banyak Om.
1: Terima kasih Bang Tae-chan.
0: Itu usul Om tadi itu dicoba itu, tapi enggak besok ya, besok Jumat hari Sabtu lah makan lontong dicampur kuah pical,
1: boleh,
0: gimana rasanya
1: boleh.
0: Gitu. Kalau mantap nanti Bang Tae-chan ceritalah nanti kalau Om yang
1: boleh,
0: sekarang.
1: Boleh, siap-siap. Kalau besok kan mau ke letter U tapi kan.
0: Iya, besok udah pasti itu tujuan ke letter U gitu, beli 2 bungkus bawa pulang. Makan bersama di rumah Om.
1: Oke, siap.
0: Oke, siap. Makasih banyak, Om.
1: Sama-sama, Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Bung Tito.
1: Selamat malam kembali, Bung Andi.
2: Iya.
1: Apa kabar, Bung Andi?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah
2: semoga
1: baik.
2: Semoga sebaliknya ya. Juga demikian dengan Anda, Bung Tito.
1: Alhamdulillah baik juga nih, Bung Andi. Gimana, Bung Andi, dapat fakta-fakta baru kah di pesisir Bengkulu sana, Bung Andi?
2: Fakta-fakta baru.
1: Fakta-fakta baru gitu yang mungkin Bung Andi baru tahu ya. Ternyata di sini beda gitu ya.
2: Ya jelas. Tempat yang disinggahi itu pasti beradaptasi dulu gitu, belajar dulu kehidupan masyarakat yang ada di sini. Jadi siapa sama nggak seperti yang dulu, tapi ya sepertinya di mana tempat pun saya singgahi aktivitasnya boleh sama gitu, cuma kehidupannya aja yang beda gitu.
1: Kehidupannya yang beda ya. Agak ini nggak Bung Andi kayak shock culture gitu nggak, atau udah bisa menerima gitu?
2: Kalau lambat laun pasti bisa gitu kan, beradaptasi gitu kan. Seperti profesi yang Anda tekuni kan ya, lambat laun akhirnya ya di jalan juga gitu. Gak ada yang namanya rasa jenuh atau gimana, karena memang sudah profesi.
1: Berarti sejauh ini aman lancar aja ya semua?
2: Alhamdulillah tidak ada keluhan gitu, cuman masalah kenyamanan aja nih. Kalau misalnya kalau dulu kan ya fasilitasnya ya kan disanakan lebih ini gitu ya. Kalau di sini ya kondisinya gitu ya beda gitu. Terutama ini nyamuknya di sini mungkin.
1: Waduh, waduh.

0: di area perkebunan gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Apalagi
1: iya.
0: Kalau kebun jagung itu, aduh, atau sawit, nah di sini kan. Kalau di sana kan beda, di tempat yang lama itu banyak aktivitas nelayan gitu. Kegiatan nelayan. Kalau di sini malah justru sebaliknya gitu.
1: Iya, nyamuknya nyamuk-nyamuk hutan lagi.
0: Tapi apapun ininya ya tetap aja dijalani.
1: Iya, berapa lama rencana kemungkinan? Ya, berapa lama di sana, ya, Bung Andi? Setahun, dua tahun, atau bulan hitungannya?
0: Ya sama lah, mungkin kurang lebih ya sama seperti di tempat yang lama gitu. Ya jalan sekitar 30 bulan lah gitu.
1: 30 bulan ya? Oh, 2 tahun kurang lebih lah ya.
0: Iya.
1: 30 bulan ya, 2 tahun setengah lah berarti ya, Bung Andi. Siap. Bung Andi udah berapa kali pindah, Bung Andi?
0: Kalau saya dari awalnya kan dari Malang, Timur ya. Terus ke Tarakan.
1: Ketarakan, oke. Okay. Ya,
0: dulu kan Kalimantan Timur sebelum menjadi pemekaran.
1: Iya, sekarang udah gitu pemekaran ya. Tuh.
0: Nah, lanjut ke Raja Ampat gitu.
1: Sempat ke Raja Ampat juga, Bung Andi.
0: Masih Papua Barat, sekarang Papua Barat Daya.
1: Iya, Papua Barat Daya. Berapa lama di sana, Bung Andi?
0: Ya, kurang lebih hampir 3 tahun juga.
1: Hampir 3 tahun juga ya?
0: Iya.
1: Seru dong ya, seru ya. Tiap hari liburan nih Bung Andi nih.
0: Kalau Raja Ampat jangan ditanya gitu.
1: Tiap hari liburan ya.
0: Jangan dulu mati gitu kalau
1: kerjalah kerja gitu, rasa liburan.
0: Di sana gitu.
1: Iya.
0: Dan selanjutnya baru pindah ke ini. Palembang cuma sebentar gitu Bung Keto karena ada dulu pengajuan dan ini banyak mau pemekaran wilayah dulu juga waktu itu Bangka Belitung kan.
1: Oh iya. Nah,
0: tadinya kan provinsi Sumatera Selatan. Jadi langsung aja ke ini di provinsi Lampung, jadi tepatnya di Lampung Timur.
1: Oke.
0: Nah, baru ke sini gitu.
1: Baru ke Bengkulu ya, geser ke Bengkulu. Wah udah. Lumayan banyak juga ya.
0: Ya luar biasa, luar biasa lah yang kondisi perairan maupun destinasi. Alhamdulillah semua disinggahi yang ada gitu. Jadi itu jadi sweet memory juga.
1: Iya. Untungnya RRI udah digenggaman ya Bung Andi ya.
0: RRI istilahnya dari dulu kan RRI bisa di waktu masih istilahnya di ujung jari ya. Nah, sekarang serba digital gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi ya, enak banget digital. Gitu. Pokoknya RRI selalu ada gitu.
1: Bung Andi ini udah pernah juga telepon ke Bengkulu, RRI Bengkulu apa belum, Bung Andi?
0: Nah ini mau apa aja nih, masalah kemasannya aja nih sebenarnya, makanya ya timbul tuh pendengar tuh banyak itu istilahnya bosan atau gimana, itu dari kemasannya aja sebenarnya, Bung Keto ya. Kalau lagu terus istilahnya diputar, kapan dia menerima seperti Anda kan, bukan telepon atau gimana. Ya orang kalau mau dengar lagu cukup di HP aja gitu ya.
1: Iya.
0: Ini kan yang perlu kan basa-basinya, silaturahminya terutama gitu ya.
1: Iya,
0: ini bukan hanya istilahnya satu area. Kita ini kan dari Sabang sampai Merauke. Barat ke timur gitu kan. Nah itu. Jadi kemasannya sama aja juga Bandar Lampung, begitu juga RRI-nya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi jarang gitu buka untuk pendengar.
1: Oh gitu. Justru Padang
0: walaupun istilahnya dibuka
1: cukup.
0: Ya istilahnya harus istilahnya lagu itu diformat gitu ya.
1: Iya.
0: Atau dipilih-pilih aja gitu. Ya sementara ini kan biasanya kita ini Bung Keto ya kalau mau memuaskan pendengar gitu ya harus ya turutilah apa permintaan apa yang di ini gitu di request gitu kan karena itu mewakili gitu kan. Nah, kalau tidak sesuai dengan hati ya, ya itu tadi diabaikan aja gitu.
1: Iya. Berarti
0: tapi ada sebenarnya ada juga gitu alternatifnya gitu, misalnya apa dimaksudnya dialog impactifnya gitu kan. Nah, itu segala pilihannya, tapi itu kan tidak sifatnya umum gitu. Kalau seperti ini kan sifatnya umum gitu, Bung Jira.
1: Oke.
0: Karena ini sebenarnya hiburan.
1: Iya.
0: Untuk pendengar.
1: Nah, itu. Siaplah, masuk terus aja di RRI Padang ya.
0: Sama kalau acara pagi itu ada dialog-dialog di Persatu Padang gitu, Bung Jira. Nah itu kan itu selalu ada gitu semua RRI. Saya pantau gitu ya. Itu selalu ada kopi pagi apa gitu kan. Nah, semua kemasan tuh ini tergantung itu aja sih sebenarnya, Bung Jira. Dari kemasan acaranya aja atau programnya aja. Kalau misalnya menarik ya, ya insya Allah sama seperti saat ini. Nah itu, jadi kami selalu ada gitu untuk RRI. Yang terpenting Anda-Anda bisa memuaskan kami semua gitu.
1: Luar biasa.
0: Nah, itu harapan kami tentunya, Bung Tito ya.
1: Siap, Bung Andi.
0: Kami istilahnya bukan hanya semata-mata hanya mendengar RRI, tapi kami juga mencari yang namanya inspirasi. Barangkali ada motivasi yang kami dapatkan dari siaran ini gitu. Apalagi RRI ya milik publik bangsa gitu ya. Nah itu jangan sampai itu istilahnya RRI istilahnya di luar dari logika yang kami harapkan.
1: Mantap deh kalau begitu. Tapi
0: semuanya sudah ada ininya gitu, jawabannya dari RRI gitu. Pokoknya stick lah, okay lah pokoknya.
1: Siap, Bung Andi. Pokoknya
0: jempol untuk RRI.
1: Siap, terima kasih ya, Bung Andi. Kita selalu tunggu ya, Bung Andi, untuk ikut bergabung.
0: Karena RRI tidak pernah bohong itu infonya.
1: Iya.
0: Nah itu kelebihannya. Kalau media-media lain bisa gitu, ada istilahnya bohongnya atau hoaxnya. Gitu.
1: Iya.
0: Kalau RRI tidak pernah itu bohong.
1: Infonya
0: selalu asli gitu, akurat gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan juga dari segi konten ya, Bung Andi ya, kita bisa terus lebih baik lah gitu.
0: Betul.
1: Baik.
0: Pokoknya RRI harus selalu terdepan gitu.
1: Siap, Bung Andi. Malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Bung Andi?
0: Bisa diputarkan ini Selamat Tinggal versinya Fortesia.
1: Selamat Tinggal.
0: Oh iya, itu kan 5 minutes itu kan. Jadi di cover sama Fortesia ya. Volume Oscar Romeo Tango Echo X Indian Alpha gitu.
1: Fortesia.
0: Ya, ya.
1: Sebentar ya, kita coba Selamat Tinggal. Boleh salam-salam dulu deh, Bung Andi.
0: Nah, kalau salam-salam lagi nih. Terus terang ini, Bung Tito ya. Kalau saya itu kebiasaannya itu tidak perlu panjang lebar masalah menyapa gitu ya. Apalagi kalau sudah tadi saudara-saudara kita lebih awal gitu ya. Nah, berarti sudah dimobilisasi. Barangkali kalau misalnya ada kesempatannya, ada Rahma atau ada Dion atau Mbak Dinta ya. Bisa melengkapi, ya, alhamdulillah gitu. Ya, itu aja, Bung Tito ya.
1: Oke, baik, Bung Andi, boleh di spelling lagi deh, disebutin lagi penyanyinya Fortesia for?
0: Iya, Romawi 5 ya, Romawi 5, Oscar Romeo, Tango Echo, X ya, baru Indian Alpha, nah itu Fortesia.
1: Oh, Fortesia. Jadi Fortesia ini
0: setnya itu X ya.
1: Dia ngaransemen lagunya ini ya, 5 minutes ya berarti ya.
0: Bukan hanya istilahnya 5 minutes aja, banyak gitu di ini gitu, Lady Doris ada gitu ya. Bahkan istilahnya yang legend-legend kita ada semua gitu. Hampir semuanya gitu, lagu-lagu Malaysia juga di cover sama ya, ini grup. Awal ini dia juga berbasis AI
1: Vortex
0: musiknya. Apalagi itu kalau mencari alasan gitu ya, lagunya mencari alasan. Karena tapi ini kan ya, istilahnya kita menyesuaikan istilahnya rilisannya gitu 2010 sampai 2020 gitu, Bung.
1: Siap,
0: gitu ya.
1: Siap.
0: Jadi kalau seandainya era-era 90-an mungkin saya atau manca mungkin saya ngambil alternatifnya lagu Mencari Alasan, tapi karena ini rilisannya 2010 sampai 2020 gitu ya. Jadi saya ngambilnya dari 5 Minute ini, Selamat Tinggal versinya Voltex ya.
1: Oke, baik, sudah kita sediakan nih lagunya Bung Andi. Terima kasih ya Bung Andi.
0: Ya, sama-sama Bung Tito, siap selalu ya dengan keluarga tercinta di sana.
1: Amin, sama-sama Bung Andi.
0: Kami selalu menunggu inspirasi tentunya.
1: Siap, siap.
0: Teruslah bermotivasi, juara panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bung Andi malam hari ini. Selamat malam ya untuk Bung Andi malam hari ini. Baik, pendengar, kita coba lihat WA yang masuk ya. Sepertinya udah mepet untuk kita buka line telepon lagi pendengar ya. Takut nanti lagu-lagu yang sudah diminta atau di request malam hari ini melalui WA tidak terputar begitu ya. Nih ada Ibu Anwar di Tumbuh Hitam. Selamat malam Bung Tito, request lagu Sesuatu di Balik Hujan, Stinky 2021. Terima kasih Bung Tito. Oke. Ada Ibu Irza Hanum juga. Judul Kini Kusadari dari Vivi Kabul untuk hari Sabtu. Oh, iya request ya. Buat disediain ya, siap, nanti kita coba sediakan ya Ibu Irza, terima kasih. Ini ada Bang Ade juga nih di Lubuk Basung. Selamat malam nih untuk Bang Ade malam hari ini di Lubuk Basung. Kayak udah gak bisa terima telepon lagi ya Bang Ade ya. Bang Ade boleh request lagu aja malam hari ini kalau pengen ya, di WA kita boleh, silakan. Baik pendengar, saya ingin ke Arif dulu untuk Anda, Satu Rasa Cinta. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

semua tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya Anda sudah dengarkan juga ikuti program Ruang Rindu. Kali ini pendengar kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda. Sekaligus juga kami selingi dengan ragam informasi di kesempatan Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dia. Sekaligus juga kami hantarkan pilihan lagu-lagu spesial ke ruang dengar Anda malam hari ini. Langsung saja kami hadirkan lagu berikutnya, ada Chris Dayanti dengan Kaum Hawa.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Bagi masyarakat awam, saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.
1: Pro 1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

Anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukannya?

dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pulau Kebersamaan, kita pada kesempatan edisi kali ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, kami pergerakan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Jumat 15 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Kadang dalam kehidupan sehari-hari, ada kata-kata yang melemahkan kita. Kita dianggap tidak mampu. Namun yakinlah bahwa itu bukan sejatinya. Itu baru anggapan orang. Sejatinya Anda adalah makhluk mulia yang dianugerahi potensi luar biasa dahsyat.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian beliau memberitahu bahwa wabah itu merupakan siksaan yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi, Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka, seseorang yang tetap tinggal pada suatu daerah yang kejangkitan wabah dan ia sabar, serta hanya memohon kepada Allah, kemudian sadar bahwa ia tidak akan tertimpa wabah kecuali Allah yang menakdirkannya, maka ia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari.

0: Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringkat selanjutnya kita akan bergabung bersama Prosatu RRI Medan guna mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil Nusantara 15 dan 16. Untuk anda semua kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: 0811-6163. Yang tentunya kita sudah terhubung dari Zoom bersama dengan Ustadz Dr. Gilang Sitorus MPMI yang nantinya akan membawakan tema meraih pertolongan Allah. Untuk itu kita sahabat terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung melalui Zoom. Halo, assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar, para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mutiara pagi, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat iman Islam, sehat waktu luang kita untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh dan untuk melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya 17 kali kita dalam sholat kita menyebutkan ikrar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu berawal dari bagaimana kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, kemudian pertolongan itu pun akan datang kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Famanittaqallaha wa hafiza hududahu wa ra'iya huquqahu fi hali rukhaihi arafallahu fi shiddatihi wa ra'alahu ta'rifus sabiq." Orang yang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketika orang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kuat, seseorang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga dirinya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan waktunya sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya, dengan maha pengasih, maha penyayangnya, akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita berada dalam puncak di mana kita ini gak tahu lagi mau minta tolong kepada siapa. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala akan datang membantu kita. Karena dulu ketika kita senang, ketika kita banyak rezeki, ketika kita dalam keadaan lapang, kita gak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya banyak, dalam keadaan jabatannya bagus, tapi dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, maka dia pun akan susah mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini ketika mendapatkan masalah dalam hidup kita, itu adalah surat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada

0: kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan," Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian. Akan berikan kesusahan-kesusahan, akan berikan masalah-masalah dalam hidupnya. Idza radiya falahu ridha. Apabila hamba tadi yang diuji oleh Allah, yang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, rela, ikhlas atas semua masalah-masalah yang dia hadapi, falahu ridha, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepadanya, akan senang kepadanya, akan membantu masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan problem dalam hidupnya, baik di keluarganya, baik dirinya, baik masalah ekonominya, apapun yang dihadapi, dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada yang aku alami kecuali semuanya Engkau yang takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dia ikhlaskan, dia pasrahkan, dia relakan, maka ketika itu pertolongan Allah pun akan datang kepada. Sebaliknya, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam hidupnya, kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedang marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak meredoinya, dan akhirnya dia tenggelam dalam masalah demi masalah, sampai akhirnya muncullah putus asa. Nauzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pemirsa jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita dekat dengan Allah. Kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Kembali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan semua kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan, andai saja manusia itu jauh dari dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang terus dalam kehidupan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, agar kaumnya itu bertobat kepada Allah, agar kaumnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Qur'an surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaum, "Beristighfarlah kalian. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dosa dan maksiat. Innahu kana ghaffara." Nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan kalian, yursilis sama alaikum midrara. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan ketika negeri kita ini dalam keadaan kering, kerontang. Negeri kita ini dalam keadaan tandus, tidak ada air, susah sekali mencari air. Dengan taubat kalian, dengan istighfar kalian, yursilis sama alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan air hujan yang sangat lebat. Wa yumdikum bi amwal. Kalian punya masalah harta, ekonomi, punya masalah keuangan, Allah akan tolong kalian dengan Allah memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wal banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian anak cucu, keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian generasi-generasi yang saleh dan salehah. Wa yaj'alukum jannat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun kalian pertanian. pertanian-pertanian kalian itu pertanian yang subur, pertanian yang memiliki hasil panen yang melimpah. Wa yaj'alakum anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisnis-bisnis kalian, usaha-usaha kalian, anhar seperti sungai-sungai yang mengalir mudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha kalian dengan istighfar. Maka ketika itu ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan kebunnya, kemudian ada yang mengeluhkan tentang keadaan istrinya yang tidak hamil-hamil, ada yang mengeluhkan tentang keadaan pertaniannya kepada Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada orang yang datang bertiga ini, ada yang satu mengeluhkan tentang harta, tentang ekonominya, dia kepingin kaya. Yang satu lagi mengeluhkan tentang istrinya yang tidak punya anak, sudah bertahun-tahun tapi belum melahirkan. Yang satu mengeluhkan tentang keadaan kebunnya yang selalu gagal panen. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istighfarlah kalian, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian tiga orang ini kembali ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan istighfar. Mereka beristighfar, hari-hari mereka penuh dengan istighfar, penuh dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beberapa tahun kemudian bertemu dengan Imam Hasan Basri, yang satu hartanya berlimpah menjadi orang yang kaya, yang satu lagi anak cucunya banyak, dan yang satu lagi kemudian kebunnya mengalami panen yang sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Intam surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong syariat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidupnya, akan mengokohkan imannya. Wafat husnul khatib. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Hamparan Perak yang menanyakan, Ustadz saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, seperti apa maksud dari ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana cara kita benar-benar menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita menghadapi masalah hidup? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu sebagai salah satu pintu terbukanya pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kau punya masalah dalam hidupmu, datangi Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima masalah. Jangan mengeluh. Ada masalah jangan mengeluh dulu. Ya, tapi yang harus kita lakukan sabar. Karena begitu kita sabar, begitu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dekati Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Makanya saya selalu cek jamaah-jamaah yang ada. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu ada masalah, pernah enggak ibu kalau ada masalah kemudian ibu sabar mengambil air wudu, sholat dua rakaat, ya sholat hajat, ya, sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat kita. Kemudian ibu mengangkat tangan dan berdoa untuk supaya masalah itu Allah mudahkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan masalah-masalah itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rata-rata jawabannya mereka enggak pernah melakukan itu. Kita itu sering sekali kalau ada masalah yang kita cari bukan Allah yang menyelesaikan masalah kita, tapi yang kita cari manusia. Kita cari manusia kemana-mana dan kita minta tolong sama manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu punya masalah, datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salatlah engkau, minta tolonglah kepadaku. Tapi tawaran ini jarang sekali kita lakukan, karena Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong dengan sabar dan sholat itu lakabiratun, sungguh itu sangat berat, kata Allah. Illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang selama ini sholatnya khusyuk. Ya, sholatnya khusyuk. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang selalu ingin dekat-dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Mereka yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yang menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi, raji'un, ujung-ujungnya Allah juga lah tempat kembali. Nah, maka kata kuncinya adalah berusahalah khusyuk untuk sholat, berusahalah kita untuk dekat kepada Allah, sehingga kalau ada masalah yang kita cari Allah yang maha memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan semua masalah. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan Ustadz, kembali lagi kita jawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube. Ustadz, bagaimana hubungan antara dosa, taubat, dan tertundanya pertolongan Allah? Boleh dijawab Ustadz?
0: Iya. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, pertolongan Allah itu sangat dekat kepada mereka-mereka yang bertobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari tobatnya 100 kali. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin, diampuni oleh Allah dosanya, dijaga Allah, dipelihara Allah dari dosa dan maksiat, tapi Rasulullah tetap istighfar 100 kali satu hari, taubat 100 kali satu hari. Kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, seharusnya lebih dari itu kita beristighfar. Ya, yang menghalangi pertolongan Allah itu adalah banyaknya dosa, dinding-dinding dosa yang sangat tebal. Maka kita harus mengikis dinding-dinding dosa itu dengan istighfar, dengan taubat. Jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Karena nyawa kita itu ya akan dicabut oleh Allah, tidak menunggu tobat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyabut nyawa kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, dan Allah tidak menunggu kita tobat dulu baru dicabut nyawanya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda tobat, karena jangan-jangan ketika kita belum tobat, di situ pula Allah cabut nyawa kita. Maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah engkau bertobat, larilah, kejarlah. Ya, kalau ada dosa langsung tobat. Hari ini berdosa, hari ini langsung tobat. Wasari'u ila magfirah, segeralah engkau mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi apabila kau bertobat kepada Allah. Dan Allah itu enggak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita punya dosa masa lalu yang banyak sekali, begitu kita tobat nasuha, yukafir ankum sayiatikum. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita seperti bayi yang baru lahir. Walaupun kita membunuh seisi dunia ini, begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya dimudahkan dunia, ya, tapi pertolongan yang paling tinggi dimudahkan kita untuk mengamalkan ibadah dan dekat dengan akhirat. Dimudahkan kita dekat dengan Allah. Itulah pertolongan Allah yang paling tinggi. Karena dunia ini sebentar, gak lama-lama kita dunia ini, bentar lagi kita meninggal. Tapi akhirat selama-lama-lama-lamanya, dan itu adalah kehidupan terakhir. Wallahualam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat Ustadz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih. Mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Dan bagaimana cara menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita? Boleh dijawab Ustadz?
0: Tidak terdengar suaranya.
1: Iya. Ya, Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat ya, Ustadz. Ada Rani Anefa dari Lubuk Selasih yang menanyakan, mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara kita menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita, Ustadz? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Ran. Jadi itulah kadang manusia ini ketika dikasih mainan dunia ini. Nah, dunia ini seperti mainan. Wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia yang kalian hadapi itu adalah kecuali senda gurau dan mainan. Manusia itu kalau dikasih mainan dunia ini, lupa sama siapa yang ngasih. Seperti seorang anak kecil yang dikasih mainan, maka dia sibuk dengan mainannya, dia girang dengan mainannya, dia lupa siapa yang ngasih mainan. Nah, dunia ini adalah permainan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedarnya saja. Tapi jangan lupakan siapa yang memberi itu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kallazina nasullahu fa ansahu anfusahum. Jangan kamu lupa sama Allah sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Asik dengan dunia ini, tiba-tiba malaikat maut sudah datang menjemputmu, kau lupa bahwa kehidupanmu cuma sebentar di dunia ini. Kau lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke alam kubur. Kau lupa menjadikan dunia ini tempat kamu untuk senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Maka orang sering lupa terhadap Allah dengan gemerlapnya dunia ini, karena ketika dia melihat dunia ini, seolah-olah dunia inilah segala-galanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Allah berikan kekuasaan oleh Fir'aun, Allah berikan harta oleh Fir'aun, lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ketika dia susah tidak punya lagi apa-apa, ketika dia terancam nyawanya, maka dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa. Dia bukanlah siapa-siapa. Dia tidak memiliki apapun. Nah, oleh karena itu, siapa yang mengingat Allah di waktu senang, di waktu sukses, di waktu dia memiliki segalanya, nanti di waktu susah, Allah akan ingat dia. Allah akan tolong dia. Allah akan mudahkan jalan. Begitu juga siapa yang lupa pada Allah di waktu sukses, di waktu berhasilnya, di waktu kayanya. Hati-hati ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Ya. Jadi para pemirsa yang hari ini Allah berikan kekayaan, yang hari ini Allah berikan jabatan, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita kembali kepada kita dengan menghancurkan dunia kita. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, siapa yang di waktu senangnya dia tidak ingat Allah, maka Allah akan buat dia susah supaya dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya Ustadz boleh disampaikan secara singkat untuk doa penutup.
0: Baik, sama-sama kita berdoa para jamaah Mutiara Pagi dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya kekuatan ya Allah kecuali Engkau yang berikan ya Allah. Ampuni kami selama ini kami jauh darimu ya Allah. Kami hanya mengandalkan kehidupan dunia kami ini ya Allah. Kami hanya mengikuti hawa nafsu kami ya Allah, tanpa kami sadari usia kami semakin dekat dengan kubur ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kalau sampai hari ini bekal kami belum cukup untuk pulang kepada-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum bekal kami cukup untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang selama ini ya Allah kami kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus MPMI yang sudah membawakan Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya demikian juga pendengar untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Poli. Nah, disitulah kita menemukan dokter yang masih belum datang jam 10, gitu kan, sementara pasien sudah menunggu sejak jam 8.
3: P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkoba. Ini dilakukan melalui tutor sebaya.

Sari berita, perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat mencatat beberapa persoalan layanan di RSUD Sungai Dareh, diantaranya kedisiplinan layanan dokter. Peran tutor sebaya dinilai efektif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan sekolah.

Pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 16 Mei 2026. Kami ulangi, inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Adrianto Jasman.

0: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat temukan sejumlah persoalan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sungai Darih, Kabupaten Darmasraya. Temuan dimaksud diantaranya dokter yang terlambat datang, antrian pengambilan obat yang lama hingga air toilet yang kotor. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di RSUD Sungai Darih Kabupaten Darmasraya kemarin. Sejumlah titik layanan diperiksa mulai dari loket pendaftaran, instalasi gawat darurat, loket pengambilan obat hingga layanan poliklinik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan saat melakukan sidak, tim juga mengumpulkan saran dari masyarakat. Hasilnya terdapat temuan di lapangan yang patut diperbaiki oleh manajemen RSUD Sungai Darih. Di antaranya dokter yang belum datang ke layanan poliklinik hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Padahal layanan sudah dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut terjadi di poli gigi, poli anak, dan poli umum.
2: Terus kita menelusuri juga layanan poli. Nah, disitulah kita menemukan dokter yang masih belum datang jam 10 gitu kan, sementara pasien sudah menunggu sejak jam 8. Ya, salah satu alasan ke poli anak misalnya mereka cuma punya satu spesialis anak gitu kan. Alasannya hujan, sedang keluar sarapan, itu kan alasan-alasan yang terlalu dibuat-buat lah kan.
1: Adel Wahidi menyebut layanan lain yang juga dikeluhkan masyarakat yakni lamanya antrian pendaftar secara mandiri, kemudian layanan antrian pengambilan obat yang mencapai 3 jam, lalu layanan spesialis jantung yang kosong, hingga air yang kotor. Terhadap temuan hasil sidak Ombudsman, Direktur RSUD Sungai Darih, Fitra Neza, saat dikonfirmasi RRI kemarin mengaku ada beberapa penyebab sehingga layanan di poliklinik belum optimal. Salah satu sebabnya jumlah dokter yang kurang. Dengan kondisi dimaksud, dokter terlebih dahulu melakukan kunjungan ke pasien rawat inap, sehingga layanan di poliklinik mengalami keterlambatan.
3: Dokter anak kita kan satu, karena dia satu, dia pagi itu dia ke ruangan dulu, visitenya ada dua di bangsal anak, satu di tempat bayi, satu perinatologi. Terus yang satu lagi yang kebidanan juga kemarin itu dia dari ruangan perinatologi yang di IGD, dari situ dia ke OK, baru dia ke poli.
1: Namun demikian, kata Fitra Neza, RSUD Sungai Darih memastikan menindaklanjuti catatan dari Ombudsman. Evaluasi dan perbaikan menjadi prioritas agar kualitas layanan rumah sakit meningkat. Dodi Istio melaporkan.

0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zain Painan mulai memberlakukan penggunaan anjungan pendaftaran mandiri APM sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Penerapan layanan digital ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan dalam proses pendaftaran rawat jalan. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
1: Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Donna Hamrita dihubungi RRI Padang kemarin mengatakan penggunaan anjungan pendaftaran mandiri atau APM menjadi bagian dari transformasi pelayanan digital di lingkungan rumah sakit. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien bagi masyarakat. Menurut Donna, melalui sistem APM, pasien dapat melakukan pendaftaran secara mandiri menggunakan kartu BPJS Kesehatan, KTP, maupun nomor antrean dari aplikasi mobile JKN. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean di loket pendaftaran dan mempercepat proses registrasi pasien. Selama masa sosialisasi, pihak rumah sakit menyiagakan petugas di area APM untuk membantu pasien melakukan verifikasi data hingga pencetakan nomor antrean poli. Pendampingan ini terutama diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang telah mengambil antrean online melalui aplikasi mobile JKN.
2: RSUD Zain Painan melakukan pemakaian anjungan pendaftaran mandiri. Diharapkan dengan APM ini pasien dapat mendaftar secara mandiri lebih cepat, lebih efisien, sehingga antrian pendaftaran di RSUD Zain Painan dapat ditangani dengan baik. Semua ini kita lakukan tujuannya untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi dan efektivitas pendaftaran yang ada di RSUD Zain Painan. Semoga kedepannya Rumah Sakit Zain Painan bisa berbenah menuju rumah sakit modern, efektif, sehingga dapat melayani pasien dengan paripurna.
1: Donna menambahkan, selain memberikan kemudahan bagi pasien, penerapan sistem ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelayanan kesehatan yang modern, tertib, dan transparan. Ia berharap inovasi layanan digital tersebut dapat meningkatkan pengalaman pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Darmas Raya terus membuka peluang investasi bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modal di berbagai sektor unggulan daerah. Langkah tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut laporan Bobby Febrianda.
3: Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Darmas Raya, Alfian Riza, ditemui di sela-sela kegiatan di Padang kemarin mengatakan pemerintah daerah tetap aktif mengundang investor agar hadir dan melihat langsung potensi ekonomi yang dimiliki Darmas Raya. Menurutnya, berbagai pihak juga ikut membantu mengenalkan peluang investasi di daerah tersebut. Ia menyebut jaringan para tokoh maupun pengusaha menjadi salah satu cara memperluas promosi investasi. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat mengetahui potensi besar yang dimiliki Darmas Raya, terutama pada sektor sumber daya alam dan perkebunan.
4: Mengundang investor untuk bisa hadir, termasuk Ibu Bupati sendiri kan di jaringan beliau kan tetap menyampaikan ke pebisnis lah, pelaku usaha, yang pengusaha yang bisa untuk menanamkan modalnya. Daerah Rawa kan beda dengan kabupaten kota lain, dengan perkebunannya, dengan pertaniannya yang lebih dominan, apalagi ini kan terkait dengan tambangan apa, menyesuaikan dengan kebutuhan bidang usaha di supermarket, mall itu kan kebutuhannya. Sampai kini kan masih dengan swalayan yang aduh dewa.
3: Alfian Ri menjelaskan, karakteristik Darmas Raya berbeda dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat arah investasi yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan potensi unggulan daerah. Alfian Ri menambahkan, sektor perkebunan dan pertanian masih menjadi kekuatan utama Darmas Raya. Selain itu, perkembangan aktivitas pertambangan juga ikut mempengaruhi kebutuhan usaha dan investasi di wilayah tersebut, dengan harapan investor dapat berinvestasi tepat sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Peran tutor sebaya dinilai efektif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan sekolah. Pendekatan melalui sesama pelajar dianggap lebih mudah diterima oleh siswa dalam membangun kesadaran bahaya narkoba. Dan informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
1: Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 6 Padang, Rita Novita di Padang kemarin mengatakan tutor sebaya menjadi salah satu strategi yang diterapkan sekolah dalam memperkuat edukasi P4GN. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat saling mengingatkan dan memberikan dukungan positif di lingkungan pergaulan mereka. Menurut Rita, pelajar cenderung lebih terbuka kepada teman seusianya dibandingkan kepada guru atau orang tua. Karena itu, tutor sebaya memiliki peran penting dalam mendeteksi dini perubahan perilaku maupun potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ia menjelaskan, siswa yang dilibatkan sebagai tutor sebaya biasanya dibekali pelatihan komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Dengan begitu, mereka dapat menjadi agen edukasi sekaligus contoh positif bagi teman-temannya di sekolah.
5: Anak-anak sekarang itu mereka lebih dekatnya itu dengan teman mereka ya. Kita membentuk peer educator, teman sebaya, tutor sebaya. Dari sana kita nanti membuat program yang benar-benar mereka bisa menyampaikan kepada teman-teman. Dan mereka ketika misalnya tidak hanya secara langsung, jadi kita di sana itu ada sebagai pelopor dan pelapor. Mereka nanti dibentuk bagaimana bisa mendengarkan cerita teman mereka. Kalau mereka seandainya nggak mampu lagi, mereka bisa bilang ke guru BK. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan juga.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang, Febri Wanda Putra menilai pendekatan tutor sebaya relevan diterapkan di lingkungan pendidikan saat ini. Menurutnya, remaja memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan kelompok pertemanan, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.
6: Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan program P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkoba. Ini dilakukan melalui tutor sebaya. Siswa cenderung bergaul sesama temannya. Oleh karena itu, sekolah perlu memberdayakan tutor sebaya. Dengan adanya tutor sebaya ini, diharapkan mampu untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan siswa, serta meminimalisir korbannya nantinya.
1: Ia berharap program tutor sebaya dapat diperkuat melalui kolaborasi sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Dengan demikian, upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mendorong perusahaan untuk memberikan pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas, terutama dalam perekrutan tenaga kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman di Padang kemarin mengatakan, saat ini berbagai peluang untuk memenuhi hak kerja bagi penyandang disabilitas terus dilakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Apalagi berdasar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, kuota disabilitas di perusahaan wajib dipenuhi 2% untuk pemerintah, BUMN, BUMD, dan 1% untuk perusahaan swasta dari total pekerja. Firdaus menyampaikan, untuk mendukung peluang penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menjalankan skema pelatihan bagi penyandang disabilitas, yakni pelatihan berorientasi kemandirian usaha, serta pelatihan kesiapan memasuki dunia kerja formal.
2: Disabilitas itu, kita kan yang pertama itu mendorong dan sudah ada 14 layanan disabilitas. Kemudian yang kedua, melalui pelatihan di PPPP Kementerian Tenaga Kerja Padang, itu alhamdulillah juga tahun ini juga sudah mulai melakukan pelatihan-pelatihan untuk disabilitas.
1: Firdaus mengungkapkan, pelatihan bagi penyandang disabilitas kini mulai dijalankan melalui program di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPFP Kementerian Ketenagakerjaan di Padang. Salah satu pelatihan yang baru selesai dilaksanakan yakni pelatihan barista bagi penyandang disabilitas dengan memberikan keterampilan meracik kopi hingga memahami pelayanan di dunia kuliner bagi peserta. Firdaus menambahkan, selain memberikan pelatihan, pemerintah daerah juga telah membentuk 14 unit layanan disabilitas di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Unit tersebut berfungsi sebagai tempat konsultasi, perencanaan hingga pelayanan terkait kebutuhan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Peta Logistik Ekspor Crude Palm Oil CPO Indonesia mulai mengalami pergeseran signifikan. Pelabuhan Teluk Bayur kini bersiap menantang dominasi Dumai sebagai gerbang utama ekspor sawit dengan menawarkan efisiensi biaya yang lebih komprehensif, kami ulangi, lebih kompetitif bagi para eksportir. Berikut laporan Sri Darni.
3: Ekspor CPO terbesar awalnya itu di Dumai. Sekarang sudah mulai bergeser ke Teluk Bayur.
4: Peta Logistik Ekspor CPO mulai mengalami pergeseran signifikan. Pelabuhan Teluk Bayur kini bersiap menantang dominasi Dumai sebagai gerbang utama ekspor sawit, menawarkan efisiensi biaya yang lebih kompetitif bagi para eksportir. Branch Manager PTP Non Peti Kemas Teluk Bayur, Fauzi, dalam bincang-bincangnya di Padang dengan RRI kemarin menyatakan, tren pengiriman CPO kini mulai beralih ke pelabuhan Teluk Bayur. Alasan utamanya adalah efisiensi logistik yang mampu memangkas waktu dan biaya operasional secara drastis.
3: Kita selalu mencoba untuk meningkatkan fasilitas kita punya untuk melayani kegiatan bongkar muat ini. Nah, contohnya kita terakhir nih di daerah Gaung itu kita sudah menambah lagi 2 loading point dengan 2 dermaga. Untuk antisipasi peningkatan CPO.
4: Untuk menyambut pergeseran volume besar ini, PTP Non Peti Kemas Pelabuhan Teluk Bayur telah menyiapkan fasilitas mumpuni di kawasan Gaung, yakni 2 titik pemuatan loading point dan pengoperasian 2 dermaga khusus untuk mempercepat proses bongkar muat dengan negara tujuan CPO yang melalui Teluk Bayur menyasar pasar strategis internasional mulai dari India, Bangladesh, Pakistan hingga daratan Eropa. Fauzi menegaskan operasional pelabuhan kini bergerak menuju standarisasi layanan global. Hal demikian merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Pelayaran Nomor 66 tahun 2024. Sebagai pengelola terminal, PTP Non Peti Kemas Teluk Bayur diwajibkan bersinergi dengan Badan Usaha Bongkar Muat BUBM untuk memastikan setiap jenis kargo memiliki standar kinerja yang terukur. Setiap kargo sekarang ada standar kinerjanya. Ini bukan lagi soal kerja manual, tapi soal kepastian layanan dan keamanan yang berstandarisasi. Sri Dani melaporkan.
0: Ya, pemulihan sektor pertanian di wilayah pasca bencana Kabupaten Agam memasuki fase krusial di tengah upaya pengembalian produktivitas daerah. Tantangan berat muncul karena tidak semua lahan pertanian yang rusak akibat bencana dapat kembali produktif seperti sedia kala. Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso ketika dikonfirmasi RRI di Padang kemarin menyatakan program ketahanan pangan di wilayah terdampak saat ini terus digenjot meski harus berhadapan dengan perubahan kontur alam yang permanen. TNI turun langsung memastikan ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga di masa pemulihan tersebut.
5: Proses pemulihan terutama lahan pertanian yang ada di Kabupaten Agam memang sudah ada upaya-upaya tersebut untuk mengoptimalkan lahan yang kemarin terdapat bencana, tetapi belum seluruh area lahan bisa teratasi gitu. Ada yang bisa diperbaiki, dipulihkan seperti dulu, ada yang tidak dapat dikembalikan fungsinya seperti semula, seperti mungkin yang berada di pinggiran-pinggiran sungai yang terdampak gelodo, itu kan untuk kembali lagi fungsinya menjadi lahan persawahan itu kan tidak mungkin ya, karena mungkin batu-batunya juga sudah tinggi atau sawahnya pun sudah rusak juga.
0: Sejauh ini menurut Slamet Dwi Santoso, pengerjaan lahan belum mampu mencakup seluruh area yang terdampak. Berdasarkan evaluasi di lapangan, terdapat klasifikasi lahan yang memerlukan penanganan berbeda meliputi lahan teratasi, lahan proses, dan lahan rusak permanen. Terkait hilangnya sebagian luas tanam, Kodim 0304 Agam mendorong petani untuk melakukan adaptasi. Jika lahan sawah tidak lagi memungkinkan, skema beralih ke tanaman palawija atau pemanfaatan lahan sisa yang lebih stabil.

Ya, sebelum berpisah pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat mencatat beberapa persoalan layanan di RSUD Sungai Darih, diantaranya kedisiplinan layanan dokter. Peran tutor sebaya dinilai efektif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan sekolah. Demikian warta berita daerah pagi hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan, kami ulangi, Anda bisa mendengarkan ya. Anda bisa mendengarkan channel kami juga melalui terestrial di stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat pastinya. Dan pendengar, masih dengar rangkaian lagu-lagu dan juga informasi spesial untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang menikmati akhir pekan yang panjang juga ya, selamat beraktivitas dan menikmati liburan Anda. Dan pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu. Saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

hujan bulan yang indah permata.

Persatu RRI Padang, kata informasi dan inspirasi. Selanjutnya, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Harisma Jega, mengatakan koperasi